95.2 Pro 2 Rewind Lampung, teman terbaik kamu. Selamat pagi semuanya teman Pro 2. Di pagi hari ini, di hari Selasa 23 Juni 2026, barengan gue Indra Fiko seperti biasa bakal temenin aktivitas pagi kalian semua ya. Di Selasa pagi yang cerah ini, mudah-mudahan cuaca hari ini cerah-cerah saja ya. Tidak hujan, tidak panas juga. Mudah-mudahan hari ini ya normal-normal aja gitu ya, biar aktivitas itu bisa berjalan lancar. Dan juga buat kalian semua yang lagi mendengarkan gue di mobil, pengen berangkat ke tempat aktivitas seperti biasanya, hati-hati di jalan. Semangat untuk bekerjanya, semangat untuk beraktivitasnya hari ini. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan sesuai harapan hari ini ya. Pokoknya dengan lagu-lagu yang sudah gue playlistin untuk hari ini, semoga kalian bisa semangat, bisa terhibur lah ya. Yang lagi sakit, mudah-mudahan cepat sehat, cepat sembuh. Kayak gue nih kalau misalnya agak-agak ngedengar gue kayak agak-agak bindeng, sorry banget nih ya. Karena memang beberapa hari yang lalu sempat terserang penyakit-penyakit penyakit-penyakit umum lah, umumnya manusia. Dengan perubahan-perubahan cuaca akhirnya terserang flu gitu ya, batuk. Mengganggu banget sih penyakit-penyakit seperti itu ya. Mudah-mudahan sembuh semua yang lagi sakit, yang lagi ulang tahun juga happy birthday buat kalian. Semoga panjang umur, murah rezeki, sehat selalu ya. Yaudah kalau gitu jangan kemana-mana, terus ke Ponjuni Pro FM, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun. Saya Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun, SIKMH, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua, dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.
1: Teman terbaik kamu.

0: guess I'm a bad liar.
1: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
2: Mas, kalau bawa motor yang benar dong, jangan nyerempet dagangan saya. Lagian jalan tuh di aspal, jangan di trotoar.
3: Ya ilah, ini mbaknya juga ngapain jualan di sini? Ini bukan tempat jualan, mbak. Salah sendiri, lagian siapa yang mau beli gorengan di trotoar?
2: Jangan asal ngomong ya, mas. Banyak yang mau beli nih. Masih juga ngapa naik ke trotoar? Nggak pakai helm lagi.
4: Nggak bener nih. Trotoar bukan untuk kendaraan ataupun pedagang, tapi untuk pejalan kaki. Gunakan trotoar sesuai fungsinya.
2: Lagunya
5: tetap dengerin Pro 2 FM Bandar Lampung ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun. Saya Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun, SIKMH, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua, dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Reincarnated, I was stargazing. Life goes on, honey.

0: kamu loh. Oi, oi. Lagi ngapain sih scroll sosmed terus?
1: Iya nih, lagi nyari-nyari kampus. Pusing banget mikirin mau kuliah di mana. Pengen kampus yang keren, tapi tetap islami dan gak ngebosenin.
0: Wah, sama tuh. Aku pengen yang suasananya adem, banyak kegiatan, tapi juga punya jurusan yang top.
1: Eh, bentar-bentar. Nemu nih, UIN Raden Inta Lampung. Kampus PTKIN paling lestari, vibes-nya tuh islami tapi kekinian.
0: Emang ada jurusan apa aja di situ?
1: Banyak, ada 8 fakultas. Dosennya profesional, fasilitasnya lengkap, dan lingkungan kampusnya tuh bener-bener nyaman banget kelihatannya.
0: Wah, fix sih perlu dikepoin. Kampus hijau, islami, tapi tetap top global. Kayaknya itu banget sih yang aku cari.
1: Yaudah yuk, daftar bareng ke UIN Raden Inta Lampung. Belajar, berkarya, dan jadi generasi inspiratif.

siapa sih yang gak tahu tentang FIFA World Cup? Ajang ini jadi panggung terbesar buat olahraga sepak bola di dunia. Ternyata FIFA World Cup pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Turnamen sepak bola ini diadakan setiap 4 tahun sekali dan selalu dinanti jutaan bahkan miliaran penonton dari seluruh dunia. Di ajang ini, tim-tim nasional dari berbagai negara bersaing untuk jadi yang terbaik. Enggak cuma soal menang atau kalah, tapi juga soal gengsi, kebanggaan negara, dan momen-momen dramatis yang sering bikin penonton ikut tegang.

0: FIFA merupakan turnamen sepak bola tertinggi di dunia yang diselenggarakan setiap 4 tahun sekali sejak 1930. Digagas oleh Jules Rimet, turnamen ini pertama kali dimenangkan oleh Uruguay dan terus berkembang menjadi ajang olahraga paling bergengsi di dunia. Jules Rimet Trophy hingga trofi modern karya Silvio Gazzaniga, Piala Dunia mencerminkan evolusi sejarah dan prestis sepak bola global. Seiring waktu, jumlah peserta terus bertambah dari 13 tim hingga akan mencapai 48 tim pada edisi mendatang. Hingga kini, Brazil masih menjadi negara dengan gelar terbanyak, sementara Argentina menjadi juara terbaru. Lebih dari sekedar turnamen, Piala Dunia adalah simbol persatuan, kompetisi, dan kebanggaan bangsa di panggung dunia.
1: 2 RRI Bandar Lampung. Oh,

Dalam setiap perhelatan Piala Dunia FIFA, maskot bukan sekedar pelengkap visual. Ia menjadi simbol identitas, karakter, dan kebanggaan suatu negara. Sejak pertama kali diperkenalkan pada Piala Dunia FIFA 1966, kehadiran maskot telah menciptakan kedekatan emosional antara turnamen dan para penggemarnya. Mulai dari sosok singa, hewan khas, hingga karakter unik penuh makna. Setiap maskot membawa cerita tersendiri tentang budaya dan jati diri sebuah bangsa. Karena pada akhirnya, maskot bukan hanya tentang tampilan, tetapi tentang bagaimana sebuah negara memperkenalkan dirinya kepada dunia.

9.5 Pro dari Bendelamu, teman terbaik kamu. Dari miliknya Bibi Gaskin dan juga Hindia Faya Gondios. Ya, dari ini mengantarkan kita pada pukul 8.00 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2 di Spada tentunya. Dan gue ingetin nanti di jam 9 seperti biasa, kita bakal ngobrol dengan narasumber kita yang sudah kita sounding di media sosial kita. Tapi kalau misalnya kalian belum lihat, gue kasih tahu nih, kita bakal ngobrol dengan salah seorang narasumber kita yang berkompeten tentunya di bidangnya ya. Kita akan ngebahas apa? Jadi nanti kita akan ngebahas olahraga, satu olahraga. Ini olahraga apa? Apa-apa ya namanya? Olahraga lah jelas ya. Kita bakal ngebahas olahraga yoga. Nah, nanti kita bakal ngobrol bersama Floriana Sundari Long. Beliau adalah owner The Flow Yoga Sala. Jadi kalau misalnya kalian pengen tahu seperti apakah yoga, terus juga apa aja sih yang dilakukan, karena kita kan tahu ya kalau misalnya yoga itu cuman kayak gerakan-gerakan lambat gitu ya, terus juga mengatur tenaga dalam gitu. Ya, jadi nanti kita bakal bahas dengan narasumber kita di jam 9 nanti sampai ya selesainya lah obrolan kita dengan Kak Floriana ya di jam 9 nanti. Pokoknya buat kalian semua jangan kemana-mana, dengerin terus.

Dari program pada pagi hari ini kita bakal ngobrol mengenai olahraga yoga ya. Yang jelas temanya adalah membangun kualitas hidup melalui yoga. Jadi apakah yoga hanya sekedar olahraga? Apakah ada unsur-unsur lain dalam olahraga yoga? Nah, nanti bakal kita bahas secara lengkap, oke? Okay? Yang mungkin juga kalian pengen masuk ke dalam dunia yoga gitu ya. Nah, pokoknya kalian harus dengerin. Karena jujur gue juga masih bingung sebenarnya olahraga yoga itu apa ya? Itu olahraga kah? Apakah itu kegiatan spiritual? Nah, kita belum tahu juga gitu ya. Mungkin ada yang udah tahu dan pengen lebih paham lagi, maka dengerin di program dialog nanti di jam 9 sampai jam 10 nanti ya. Yaudah kalau gitu jangan ke mana-mana teman Pro 2. Nanti gue bakal balik lagi terus barengan gue pokoknya di Spada. Buat kalian semua yang sekarang lagi ribet mengerjakan aktivitas kalian, mengerjakan tugas-tugas kalian ya, sambil dengerin Pro FM tentunya. Lagu-lagu sudah gue playlist buat kalian semua untuk menemani aktivitas kalian ya. Kayak yang satu ini dari Kopi Bigaskin lagi. Salah gue ya. Kayak yang satu ini dari miliknya Meghan Trainor, Matt Giluk. Jangan kemana-mana, oke? Okay?

kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.

0: kemarin katanya butuh duit kan buat beli skincare.
1: Iya gitu, tapi
0: nah pas banget gue baru aja nih dapet SMS dari pinjol, terus ini mau langsung gue apply, lumayan buat liburan, nanti gampang lah bayarnya. Udah gak usah tapi-tapi, nih pakai punya gue aja ya, nanti gue beliin.
1: Tapi Git, ih kok Gita berani banget ya, kan itu belum tentu resmi, mana pinjaman online lagi, ih serem banget, ngapain juga sih harus ngutang.

kebakaran bisa saja terjadi, bahkan dalam sekejap rumah dan harta bisa lenyap. Apalagi jika kita tidak waspada. Cegah kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama. Cegah kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi.

Kamu pasti familiar sama suara tadi kan? Yang biasanya bunyi di tengah malam. Yap, dispenser. Tapi tahu nggak gimana alat penyimpan air ini diciptakan? Kata dispenser sendiri diambil dari bahasa Inggris, yaitu dispense, artinya mengeluarkan sesuatu. Sebelum jadi dispenser yang sekarang, sekitar era 1800-an, dispenser disebut dengan soda fountain, alias tempat menyimpan soda atau jus untuk di apotek, restoran, atau bar. Dahulu, di Eropa dan Amerika, dispenser jadi tempat penyimpan air bersih dan steril agar dapat dikonsumsi warga. Karena dulu, banyak orang Eropa dan Amerika yang sakit karena kualitas air yang buruk di kota. Makanya, alat ini jadi penyelamat banyak orang di era itu. Hingga ada perusahaan yaitu Water Cooler Company yang bikin alat pendingin air tertutup dan posisi penampung airnya ada di atas. Hingga 1940-an, dispenser bukan cuma ada di apotek atau restoran aja, tapi merambah ke perkantoran dan ini jadi cikal bakal dispenser yang kita kenal sekarang.

Cup selalu diadakan setiap 4 tahun sekali loh. Tapi ternyata FIFA World Cup pernah berhenti, yaitu pada saat Perang Dunia Kedua. Awalnya FIFA World Cup di tahun 1942 memang sudah direncanakan setelah turnamen di tahun 1938 di Prancis. Bahkan Jerman sempat mengajukan diri sebagai tuan rumah pada tahun 1936, dan Brazil juga ikut bidding di tahun 1939. Tapi semuanya berubah ketika Perang Dunia Kedua pecah pada 1 September 1939 setelah invasi Jerman ke Polandia, sehingga FIFA World Cup pun terpaksa harus berhenti sebentar. Tapi FIFA World Cup mulai kembali digelar pada tahun 1950 di Brazil.

pernah dengar suara barusan? Suara dari peluit, benda kecil yang suaranya tak pernah dianggap sepele. Dari tangan Joseph Hudson di Birmingham tahun 1868 hingga digunakan oleh wasit William Attack dalam pertandingan Nottingham Forest, peluit menjadi penanda dimulainya sebuah cerita di lapangan hijau. Awalnya terbuat dari kuningan. Suaranya lantang, cukup untuk menghentikan dan mengatur jalannya permainan sepak bola. Dari sana, peluit berkembang bahkan sempat digunakan oleh kepolisian untuk mengatur lalu lintas. Hingga akhirnya, lahirlah peluit legendaris dengan suara tajam dan kontrol yang lebih baik. Namun, jauh sebelum itu, konsep peluit ternyata sudah hidup sejak zaman kuno. Di China, penjaga malam meniup biji-bijian untuk memberi peringatan. Di Mesir, daun papirus menghasilkan bunyi keras yang menjadi cikal bakal alat tiup sederhana. Semua itu membuktikan bahwa suara kecil ini sudah lama menjadi alat komunikasi yang penting. Dan di dunia sepak bola, peluit bukan sekedar alat, ia adalah simbol dimulainya perjuangan. Satu tiupan peluit membuka pertandingan, mengatur tempo, hingga menutup laga dengan penuh emosi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun, saya Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun, SIKMH, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua, dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, teman produser, sekarang kita balik lagi di segmen dialog pagi ya, di Spada tentunya untuk pagi hari ini, teman produser. Tapi sempat gue sounding sedikit, kita bakal ngobrol dengan narasumber kita yang sudah kita share di Instagram, di media sosial kita, dan juga kita tadi sempat sounding juga, kita bakal ngobrolin apa? Ngobrolin yoga. Yoga bukan nama orang, itu tapi nama suatu kegiatan ya. Ya, jadi memang yoga ini memang semakin dikenal sebagai salah satu aktivitas yang bisa mendukung kesehatan fisik, mental, dan emosional. Dan gak hanya menjadi olahraga, yoga juga merupakan praktik yang mengajarkan keseimbangan antara tubuh, pikiran, dan jiwa dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Jadi setiap tanggal 21 Juni, ini masyarakat dunia memperingati Hari Yoga Internasional sebagai momentum untuk meningkatkan kesadaran akan manfaat yoga bagi kualitas hidup. Dan tema Hari Yoga Internasional tahun 2026 adalah Yoga for Healthy Aging. Mengajak masyarakat untuk menjadikan yoga sebagai bagian dari gaya hidup sehat yang dapat mendukung kesehatan dan kebugaran di setiap tahap kehidupan. Nah, di tengah berbagai tantangan kehidupan modern, mulai dari stres, kurangnya aktivitas fisik, hingga meningkatnya resiko penyakit tidak menular, dan yoga hadir sebagai salah satu alternatif yang dapat membantu masyarakat hidup lebih sehat, terus juga lebih tenang dan lebih produktif. Terus gimana yoga bisa ngebantu membangun kualitas hidup yang lebih baik? Nah, apa aja manfaat yang bisa disarankan oleh berbagai kelompok usia, dan bagaimana memulai praktik yoga dengan aman serta konsisten? Jadi untuk ngebahasnya di pagi hari ini telah hadir bersama kita Kak Floriana, instruktur dari praktisi yoga di pagi hari ini tentunya di studio Pro 2 FM. Halo, selamat pagi Kak Flo. Ini manggilnya Kak Flo ya. Itu

0: Tolong dong Ibu Fatia, mic-nya agak di ini dipegang sedikit ininya. kita cek dulu.
1: Oke,
0: masuk baru.
1: Oh, sekarang baru masuk ya, baru kedengaran ya.
0: Sekali lagi selamat pagi Kak Flo.
1: Selamat pagi.
0: Manggilnya Kak Flo ya.
1: Kak Flo aja.
0: Aduh. Nama anak saya tuh.
1: Ah, masa sih? Anaknya namanya siapa?
0: Nama anak saya Floa.
1: Oh, saya Flori.
0: Jadi sama-sama Flo. Manggilnya agak-agak rancu nih manggilnya dirinya ya. Kak Tona jadinya.
1: Gitu ya. Jadi muda banget nih jadi manggil nak.
0: Oke. Kak Flo, tadi sebelum ke studio Prode FM, dari mana dulu nih pagi hari ini?
1: Kesibukan biasa ya, dari kantor.
0: Oh, dari kantor dulu.
1: Jadi izin tadi dari kantor, izin setengah jam mau ngobrol-ngobrol di RRI gitu.
0: Tapi nggak mengganggu lah ya. Mengganggu nggak nih kita?
1: Kalau setengah jam enggak lah.
0: Kalau dua jam agak mengganggu ya.
1: Iya.
0: Oke, Kak Flo, kita bakal ngobrolin tentang apapun yang berkaitan dengan yoga. Tadi sempat saya sounding sedikit, yoga itu sebenarnya olahraga atau bukan?
1: Iya, yoga itu memang melalui aktivitas fisik ya.
0: Iya.
1: Jadi pastinya juga bagian dari olahraga.
0: Olahraga.
1: Tapi tidak hanya itu gitu, karena melalui yoga, melalui kelas yoga, kita tidak hanya beraktivitas fisik, kita juga melatih nafas, melatih kesadaran diri. Yeah. Jadi manfaatnya yoga bukan hanya tentang fisik, dia juga bisa meningkatkan kehidupan secara seluruhnya dengan pengelolaan emosi, pengelolaan pikiran gitu. Jadi bukan cuma fisik doang sih kalau yoga.
0: Oh iya iya iya iya. Bukan menciptakan suatu tenaga dalam ya yoga itu.
1: Waduh.
0: Ya? Bukan
1: nanti
0: ya?
1: Bisa terbang gitu ya.
0: Karena kalau ngeliat gerakannya yoga dan tai chi itu mirip tuh katanya.
1: Mirip gitu ya.
0: Iya, makanya agak-agak rancu nih olahraga atau bela diri sebenarnya yoga.
1: Oh enggak, kalau tai chi mungkin ada bela dirinya tapi kalau yoga enggak. Dia lebih ke kesadaran diri. Jadi bukan untuk fokusnya nyerang orang lain ya. Cuma lebih ke dalam diri kita untuk menyatur keselarasan. Jadi yoga sendiri itu artinya untuk menyatukan apa yang disatukan untuk menyelaraskan tubuh kita, pikiran kita, nafas kita, emosi kita, kesadaran kita.
0: Tapi ada lagi opini dari masyarakat, apakah benar yoga itu hanya untuk olahraga wanita?
1: Sebenarnya enggak, cuma mungkin ya di budaya Indonesia gitu, yang mana kalau laki-laki sama perempuan disatuin jadi enggak nyaman. Tapi sebenarnya enggak gitu. Kalau kita nyaman-nyaman aja bisa aja sih bareng-bareng berlatih yoga bersama. Tapi kalau memang karena kondisi budaya masyarakat kita, ya kita pisahin gitu. Boleh kok kalau misalnya mau ikut yoga bareng. Nanti hari Minggu kita ada event juga. Menyambut International Yoga Day itu ada event namanya apa nih, mana ya, cari dulu nih. Cari dulu nih kepekannya ya.
0: Oke. Ampun. Lagi mencari, mungkin kita bahas dulu Hari Yoga Internasional ini yang diperingati setiap tanggal 21 Juni.
1: Yes.
0: Jadi apa makna peringatan ini bagi masyarakat saat ini?
1: Jadi peringatan ini jadi momentum ya, jadi momentum untuk meningkatkan kembali kesadaran kita tentang pentingnya kesehatan secara holistik. Jadi bukan kesehatan fisik aja, kita sekarang lagi isu-isu kesehatan mental ya, kesehatan emosional dan kesehatan spiritual. Apalagi kehidupan sekarang udah makin penuh tekanan ya. Jadi yoga kayak me time gitu untuk membuat kita kembali memperhatikan diri kita, kasih jeda buat kita kembali ke dalam diri kita, mendapatkan kembali kesadaran penuh, mendapatkan kembali fokus, mendapatkan kembali ketenangan dan konsentrasi.
0: Tapi kalau Kak Flo sendiri mulai masuk ke dalam dunia yoga itu kapan?
1: Iya, karena saya waktu itu lagi S2.
0: Iya.
1: Jadi benar-benar yoga itu kayak me time-nya saya banget gitu. Jadi untuk menarik diri ke dalam dari segala tantangan pada saat S2 gitu. Jadi memang tujuannya saat itu bukan hanya untuk fisik ya. Tujuannya lebih untuk pengelolaan diri gitu.
0: Oh, gini, yoga itu kan olahraga yang mungkin gerakannya lamban atau mungkin biasanya orang yang mungkin menggeluti sebuah dunia olahraga yang mungkin game, kompetisi. Nah, ketemu dengan olahraga yang mungkin lambat sekali, itu cocok gak sih untuk
1: laki-laki gitu?
0: Untuk dari yang penggelut olahraga yang sangat atraktif tiba-tiba ke arah yang kalem, santai.
1: Iya, kalau saya ngelihatnya itu sebagai sarana untuk kita ngelola ya. Karena kalau kita mau berkompetisi, kita itu harus bisa ngelola juga kan. Enggak bisa nyerang terus gitu kan. Kita mesti pintar-pintar tuh ngelihat kapan kita mau nyerang, kapan kita harus take back dulu, kemudian mengatur strategi. Jadi yoga memberikan keseimbangan atau kesempatan itu. Jadi bukan hanya ke fisik tapi ke mentalnya ya.
0: Oh. Tapi yoga itu fokus titik olahraganya apanya nih kak? Titik fokus olahraga yoga itu apa? Apakah cuman ya apa ya? Untuk fisik banget itu dari mananya? Kayaknya gerakannya tidak seperti olahraga pada umumnya ya. Lipet sana, lipet sini gitu.
1: Itu pada saat kita lagi latihan flexibility ya. Jadi kita memang bisa mendapatkan pergangan di tubuh yang luar biasa kalau di kelas yoga ya. Jadi kalau cowok-cowok yang biasa nge-gym gitu kayaknya kalau kelas yoga amsyong gitu. Disuruh ngelipet gitu. Tapi sebenarnya di kelas yoga itu latihan menahan itu hampir sama dengan kita menahan beban ya. Karena kita menahan beban hidup kita ya. Dan beban kehidupan. Tapi beban kehidupan dikelola melalui latihan nafas, karena nafas itu suatu jalan langsung untuk ke sistem syaraf kita untuk menenangkan itu melalui nafas. Sedangkan gerakan fisiknya itu kita dapat latihan kekuatan otot, kita dapat juga flexibility, mobility gitu. Jadi untuk orang-orang yang udah tua gitu atau jangan bilang tua ya nanti.
0: Jompo.
1: Ada yang usianya belum jompo tapi badannya udah jompo soalnya.
0: Remaja jompo tuh.
1: Remaja jompo. Jadi supaya kita tetap mandiri ya. Kalau elderly, orang-orang lanjut usia kadang-kadang mau duduk berdiri aja susah. Tapi dengan latihan yang lembut semacam yoga jadi memungkinkan kembali mereka mendapatkan ruang gerak. Kalau yang tubuhnya kaku perlu yoga supaya mendapatkan kembali mobilitas dan fleksibilitas. Kalau yang terlalu olahraganya nyerang gitu perlu yoga juga untuk mengatur atau mengelola emosi sehingga timingnya pas, jangan nyerang terus, energi terjaga, jadinya menang gitu.
0: Ada satu bagian yoga yang saya perhatikan itu ada meditasi ya. Itu benar-benar berdiam diri atau bagaimana konsep meditasi dalam dunia yoga?
1: Iya, sebenarnya itu pengamatan ke dalam. Jadi kita itu di dunia ini pengamatannya keluar terus karena tuntutan kita juga keluar terus ya. Nah, kalau meditasi dia pengamatannya ke dalam. Biasanya melalui nafas juga. Jadi kita mendengarkan nafas, menghaluskan indera kita itu melalui nafas. Jadi begitu kita tubuhnya tenang, nafasnya jadi tenang, kita lebih bisa terkoneksi dengan diri kita. Nah, yang menariknya ada peserta yoga saya nih, dia udah gak bisa tidur kalau gak minum obat. Jadi dia hanya bisa tidur kalau misalnya dia minum obat. Jadi istrinya itu yoga sama saya. Jadi istrinya khawatir dong suaminya udah sama sekali nggak bisa tidur kalau nggak minum obat. Ya ada stres mungkin dari pekerjaan gitu-gitu ya. Terus kita dipaksa lah sebagai seorang suami yang badannya keker karena suka nge-gym gitu. Jangan bilang-bilang ya kalau gue yoga gitu. Jangan mau dia ketahuan gitu kan. Dipaksa sama istrinya lagi gitu. Dan setelah ikutan kelas yoga, suaminya itu lupa minum obat. Artinya ketiduran tanpa harus minum obat. Artinya dia bisa mulai mengelola emosinya, mulai mengelola pikirannya. Dia mulai merasakan kembali tubuhnya, kapan tubuhnya perlu istirahat dan sebagainya, sehingga pada akhirnya dia bisa melepaskan diri dari ketergantungan obatnya.
0: Memang kalau misalnya kita lihat yoga gitu ya, meditasi, terus gerakan-gerakan yang cukup lamban gitu. Ada satu fakta menarik juga, ketika orang-orang sudah mulai masuk ke dalam dunia yoga, biasanya paling akrab dengan sebutan namaste.
1: Namaste.
0: Nah, setelah namaste, habis yoga nih. Emang harus begitu?
1: Enggak harus.
0: Cuman
1: itu adalah sapaan. Mungkin kalau kita apa ya, selamat pagi gitu-gitu ya. Tapi namaste sendiri artinya saya menghargai kamu gitu. Jadi sapaannya ya, hai, saya melihat kamu, I see you gitu.
0: Jadi enggak mesti, guys. Harus namaste udah. Berarti anak baru tuh biasanya tuh. Anak baru ikut yoga. Okay, kita balik lagi ke Hari Yoga Internasional ya. Tahun ini mengangkat tema yaitu adalah Yoga for Healthy Aging. Jadi gimana menurut Kak Flo melihat relevansi tema tersebut dengan kondisi masyarakat saat ini?
1: Itu sangat relevan banget ya, karena memang sekarang usia harapan hidup juga meningkat, iya, ya. Terus kelas yoga juga sebenarnya sudah ada berbagai jenis ya. Jadi kita butuh tools ya untuk tetap sehat seiring dengan bertambahnya usia.
0: Okay.
1: Nah, jenis yoga yang bermacam-macam ini mulai dari prenatal yoga. Jadi untuk bumil tuh.
0: Okay.
1: Jadi dari belum lahir kita udah terpapar tuh sama latihan yoga melalui moms ya.
0: Okay.
1: Kemudian ada juga kelas kids yoga dan teen yoga buat anak-anak ya. Mereka melatih keseimbangan tubuh. Anak-anak nih kadang-kadang lari-lari jatuh sendiri ya, nggak ada apa-apa jatuh sendiri gitu.
0: Kadang-kadang begitu.
1: Lucu tapinya ya. Jadi untuk melatih fokus, untuk melatih keseimbangan tubuh, kemudian juga kalau yang suka tantangan nih ada Astanga yoga, Vinyasa yoga gitu, yang katanya lebih capek kayak disiksa gitu ya. Itu kayaknya jenis yang itu. Terus kalau yang suka tantangan melayang dengan keindahan gerakan di udara, ada fly yoga. Ada juga chair yoga, ini dengan alat bantu kursi sehingga memudahkan dan aman untuk semua usia ya, untuk yang lanjut usia belajarnya dengan chair, dengan kursi. Jadi mereka tetap bisa mempertahankan kemandirian dalam aktivitas fisik sehari-hari.
0: Oh, banyak ya ternyata kategorinya.
1: Banyak banget kategorinya.
0: Tidak cuma berdiam diri doang di bawah air terjun gitu, di atas batu gitu, tidak. Ya, itu
1: seger sih itu.
0: Seperti di film-film ya. Oke. Kak Flo, kita break sebentar. Okay. Nanti kita bakal lanjutin lagi obrolan kita tentang yoga yang cukup menarik ini. Dan saya juga pengen tahu lebih banyak sebenarnya yoga. Apakah cocok buat saya? Nah, nanti bakal kita bahas, oke? Okay? Yaudah, kalau gitu jangan ke mana-mana. Terus keep tuning di Prodi FM, teman terbaik kamu.
2: 95 FM, Prodi 2 RRI. Prodi 2 RRI, Banten, Lampung.

0: Oke, okay, teman produk kita balik lagi dan kita masih barengan Kak Flo dan kita masih ngebahas tentang yoga. Nah, Kak Flo, kita lanjutin lagi. Banyak orang yang mengenal yoga itu sebagai olahraga seperti yang saya tanyain tadi di awal ya. Tapi sebenarnya apa esensi yoga yang perlu dipahami oleh masyarakat sebenarnya? Apakah hanya sekedar olahraga, perenggangan, atau mengatur emosi, atau seperti apa?
1: Iya, tadi seperti udah disinggung juga ya, yeah. Yoga itu berasal dari bahasa Sanskerta, to yug, jadi J-U-G gitu, aslinya. Oh. Kemudian pernah pronunciation-nya ya, pelafalannya jadi yoga gitu. Artinya adalah menyatukan. Jadi yang disatukan adalah body, mind, and soul. Jadi penyatuan atau penyelarasan antara tubuh, nafas, pikiran, dan kesadaran.
0: Oh, dari bahasa Sanskerta, yug tulisannya. Yug gitu. Oke, kayak Latin ya, J-nya jadi Y. Oke. Tapi gimana yoga itu bisa berkontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup seseorang?
1: Jadi melalui gerakan ya, melalui gerakan tubuh jadi lebih segar pertama itu. Kemudian melalui pernafasan pikiran jadi lebih tenang gitu ya. Setelah jadi lebih tenang kita jadinya lebih bisa fokus. Setelah lebih segar kita jadinya lebih happy.
0: Betul. Iya. Berkesinambungan ya.
1: Iya, jadi efeknya tuh efek domino gitu kan. Enggak langsung kalau misalnya kita latihan otot jadi gede gitu. Enggak, dia enggak kelihatan kayak gitunya malahan. Biasanya agak halus-halus aja. Tapi secara overall kehidupannya jadi lebih happy, lebih baik, produktivitas meningkat, fokus meningkat gitu. Lebih ke situ sih kalau manfaatnya yoga.
0: Oh, tapi apa sih sebenarnya perbedaan yoga dan pilates?
1: Nah, itu lebih lagi seru nih ya sekarang sih. Kayaknya mirip-mirip aja gitu.
0: Iya, mirip-mirip aja. Terus ada tim yoga, ada tim pilates nih. Gimana tuh perbedaannya?
1: Iya, jadi sebenarnya pilates itu yang apa ya, mendirikan atau yang menemukannya itu adalah Joseph Pilates. Dia orang Jerman. Nama aslinya dari gerakan-gerakan pilates itu adalah kontrologi. Jadi dia itu mengajarkan kita untuk mengontrol tubuh kita. Nah, beda sama yoga dong. Kalau yoga yang diselaraskan adalah tubuh, pikiran, nafas, dan kesadaran. Sedangkan pilates atau Joseph Pilates ini mengajarkan kita untuk mengontrol tubuh kita. Kenapa? Karena pada saat itu zaman kehidupannya Joseph Pilates, dia itu menolong. Jadi dia itu seorang fisioterapis. Dia menolong korban-korban perang dunia pertama yang cacat gitu loh, yang abis perang terus udah gitu mungkin ada cacat fisiknya Nah, dia tolong agar mendapatkan kembali gerakan di tubuhnya bisa aktif bertugas lagi. Nah, itu tujuan awal Pilates. Iya, dibawa ke kehidupan modern sekarang gitu ya. Kehidupan modern sekarang juga kita perlu gerakan-gerakan yang untuk mengontrol tubuh kita ya, untuk mendapatkan kembali ruang gerak tersebut. Jadi itu bedanya, fokusnya untuk pengontrolan tubuh kalau Pilates. Kalau yoga, penyelarasan tubuh, pikiran, dan nafas, dan kesadaran. Gitu.
0: Tapi benar nggak kalau ini stigma masyarakat lagi bahwa olahraga yoga itu adalah olahraga yang eksklusif?
1: Nah, itu ya.
0: Kadang-kadang kan kayak, nggak mungkin nih orang yang kalangan bawah, ngapain sih yoga-yoga gitu, nggak penting gitu. Nah, ini bagaimana?
1: Sebenarnya yoga itu menjangkau semua usia dan semua komunitas. Jadi selalu ada kelas-kelas komunitas gitu yang bisa diikuti oleh siapa saja. Bahkan nanti di acara yang akan kita adakan untuk memperingati International Yoga Day itu kita mengundang gratis nih. Gratis buat yang di bawah 12 tahun sama gratis buat yang di atas 65 tahun. Iya, karena kadang-kadang kan itu yoga saya mah kaku badannya. Ini nih buat yang udah usia lanjut nih ya. Aku udah kaku-kaku badannya, gak bisa yoga. Justru perlu yoga biar gak kaku-kaku gitu kan. Terus anak-anak kadang-kadang ada yang susah fokus ya, anak-anak nih. Makanya juga kita ngasih gratis buat yang 12 tahun ke bawah. Karena nanti di event komunitas tersebut akan ada kids yoga, teen yoga. Jadi itu kesempatan buat merasakan tuh gitu kan. Anak-anak disuruh diem itu gimana gitu. Karena kadang-kadang fail ya di kelas juga gak bisa diem gitu. Kita coba di kelas yoga nih, anak-anak bisa diem apa enggak. Dan biasanya berhasil. Dan dia bisa ngajarin mamanya tuh, "Mami gini nih, nafas," kata dia. "Diem mami." Tapi kalau anak-anak ada tekniknya sendiri ya, pakai sedotan, pakai balon gitu. Jadi sesuatu yang dekat dengan mereka, tapi sebenarnya membuat mereka lebih calm down, lebih konsen, lebih fokus.
0: Oh, gitu. Kalau yang untuk umur di atas 60 tahun masih tetap diajarin sikap lilin, kayang gitu.
1: Pastinya ada alat bantu.
0: Oh, ada alat bantu.
1: Kita biasanya pakai kursi atau pakai hammock.
0: Oh,
1: jadi dia seolah-olah itu kayang, tapi sebenarnya dia disanggah dengan nyaman tubuhnya.
0: Oh.
1: Pakai bantal, pakai bolster gitu. Oh. Dan saya punya murid yang udah di atas 70-an. Dan mereka tetap doing that gitu. Mereka tetap
0: 70-an masih ada yang
1: 70 lebih, 73 tahun, 72 tahun.
0: Oh iya. Tujuannya apa tuh kalau yang udah usia senja seperti itu masih ikut yoga?
1: Dia bisa bergerak dengan mandiri. Dia tidak pakai tongkat. Dia sharp pikirannya, tetap tajam gitu ya. Mungkin malah saya yang kalah. Saya suka pelupa ya kan.
0: Iya. Tapi saya pernah lihat memang yang tadi ada kategori yang fly yoga,
1: aerial yoga.
0: Itu yang benar-benar yang disanggah pakai gantungan terus dia terbang-terbang gitu.
1: Betul.
0: Ya? Oh, itu masuk yoga itu?
1: Iya. Jadi kita melakukan pose-pose atau asana yoga tapi sambil tergantung di atas hammock.
0: Ih, seru ya.
1: Seru.
0: Kalau saya ikut tapi cuma mau bagian yang itu aja boleh?
1: Boleh, suami saya juga saya ajarin gitu kan. Jadi kenapa saya terjun ke fly yoga? Kenapa saya mempelajari juga fly yoga? Justru karena saya dulunya takut ketinggian.
0: Oh, iya.
1: Dan ternyata ketinggian itu fine and beautiful gitu kan?
0: Oh, tidak. saya masih tetap takut.
1: Oh, tetap takut.
0: Masih tetap takut ketinggian.
1: Oke, nanti kita ini ya, kita ikutan kelasnya ya.
0: Iya, boleh. Tapi sekali lagi nih, apa aja manfaat yoga bagi kesehatan fisik kalau dilakukan secara rutin?
1: Kalau rutin pasti banyak manfaatnya ya.
0: Okay.
1: Jadi yoga meningkatkan fleksibilitas, kekuatan otot, keseimbangan, koordinasi, juga mobilitas sendi nih. Karena itu kalau kita latihan teratur, yoga membantu memperbaiki postur. Jadi ada peserta yoga juga yang sudah frozen shoulder.
0: Okay.
1: Dan kebetulan dia itu pinter masak gitu, jadi dia punya restoran tuh. Tapi dia frozen shoulder, jadi untuk masak tuh dia setengah mati, kesakitan gitu bahunya. Setelah dia rutin berlatih, dia istilahnya, kok sekarang aku jadi gak ke tukang pijat lagi ya gitu. Kok sekarang aku jadi gak minum obat untuk menahan rasa sakit bahuku lagi. Jadi benar-benar kalau dilakukan secara teratur, fisik itu terbantu banget dengan latihan yoga.
0: Oh, terbantu tuh secara rutin ya.
1: Kalau rutin ya, kalau misalnya datang 2 kali habis itu hilang 3 bulan gitu ya. Nanti penyakitnya yang datang.
0: Terlalu lama ya. Kalau vakumnya 3 bulan.
1: Iya.
0: Nah, tapi selain kesehatan fisik, gimana yoga membantu menjaga kesehatan mental dan emosional?
1: Nah, jadi kalau yang kesehatan fisik itu udah langsung kelihatan ya. Saya juga punya peserta yang dia kena stroke sehingga harus di kursi roda. Jadi itu harus kerjasama tuh antara saya dengan fisioterapisnya. Kemudian sekarang dia sudah lepas kursi roda dan lepas juga tongkat. Jadi dia bisa jalan sendiri gitu ya. Nah, itu secara fisik langsung kelihatan, tapi secara mental kalau kita lihat dia juga berubahnya banyak. Iya, jadi dari tadinya tidak percaya diri jadi lebih percaya diri. Kemudian dia jadi bisa mengelola emosi. Kita kan kalau stroke itu kemungkinannya karena darah tinggi ya. Nah, mungkin darah tinggi tadinya dia enggak bisa mengelola emosi, pusing karena banyak persoalan, dia bilang persoalan keluarga, dia bilang persoalan apa segala macam. Kemudian dengan latihan yoga selain fisiknya berubah, dia lebih bisa mengelola emosi, dia lebih bisa jadi berbicara dengan orang kalau kena stroke kadang-kadang marah-marah terus gitu kan. Sekarang dia jadi bisa berbicara dengan teratur, dengan lembut. Jadi selain fisik, secara mental sangat berubah.
0: Oh, iya.
1: Jadi emosinya dia lebih bisa kelola ya.
0: Untuk orang-orang yang mungkin memiliki perut buncit seperti saya nih, Kak Flo. Apakah sanggup untuk mengikuti gerakan-gerakan yoga?
1: Iya, pada
0: akhirnya. Apa butuh effort banget gitu?
1: Enggak juga sih. Kalau masalah perut buncit sih, kayaknya kalau habis makan semua buncit ya. Jadi kalau yoga itu dilakukan kurang lebih 2-3 jam setelah makan. Jadi enggak lagi pas buncit-buncitnya juga. Karena muntah pula ya kan. Jadi enggak ada masalah. Bentuk tubuh itu enggak masalah. Yang penting kemauan ya.
0: Iya sih.
1: Jadi bukan karena saya gendut jadi saya enggak yoga. Justru lu butuh yoga karena lu kondisi itu. Kalau aku kaku-kaku, ya justru karena kaku kita latih fleksibilitas gitu kan. Aku enggak bisa tuh pose-pose yang keseimbangan, arm balance apa segala macam. Ya karena enggak bisa, ayo kita latihan sama-sama.
0: Nah, Di era yang bisa dibilang serba cepat dan penuh tekanan seperti sekarang nih Kak Flo, ini apakah yoga bisa menjadi sarana untuk mengelola stres sebenarnya?
1: Iya, betul banget ya. Jadi saya udah bilang juga bahwa awalnya yoga itu adalah me time yang saya, dan saya lihat peserta-peserta yoga saat ini juga sarana me time-nya mereka itu adalah masuk kelas yoga gitu. Kalau masuk kelas pilates kayaknya killer gitu kan. Kayak ini harus berapa kali terus nahan apa segala macam. Jadinya kalau kelas yoga malah lebih rileks ya. Jadi itu sarana banget untuk ngelepasin stres. Baik dari kalau yang ibu rumah tangga, aduh pokoknya pusing gitu ya. Datang ke kelas yoga kayaknya lebih rileks. Yang abis kerja nih kayak saya pulang kantor langsung kelas yoga, langsung abis yoga langsung happy kan, ngelepasin semua beban-beban gitu. Jadi iya banget bahwa yoga bisa jadi tempat kita untuk melepaskan stres.
0: Oh, tapi kelas yoga itu apakah karena kita bisa bilang bisa mengelola stres kita, melepaskan stres, apakah tidak hanya olahraga di sana? Apakah di sana ada sesi curhat atau apa nih? Karena kalau olahraga kan yang ngomongin stres mah kayaknya tidak hanya olahraga gitu, harus ada sesuatu yang bisa melepaskan stres. Bercerita
1: betul,
0: mungkin atau bagaimana?
1: Tapi caranya bukan bercerita. Kalau enggak nanti saya jadi sesi ini ya, sesi curhatan.
0: Curhat
1: dong mah gitu. Enggak. Caranya dengan penyadaran diri. Jadi waktu awal sebelum kelas biasanya ada semacam penyadaran diri atau hening sejenak. Kita lihat kegiatan kita hari ini apa, kita kasih kata-kata positif untuk diri kita. Kemudian kita setting intention, kita setting hidup kita pengennya kayak gimana gitu kan. Terus nanti kita juga ada latihan nafasnya, seperti tadi saya bilang, karena nafas itu adalah bypass langsung menuju sistem syaraf sehingga menjadi lebih tenang. Habis itu baru kita bergerak. Jadi kadang-kadang ada juga sih yang bikin kelas yoga langsung bergerak, itu tetap stres abis kelas tetap stres gitu. Kita justru rilis dulu semua hal-hal, kita lepasin dulu sebelum kelas yoga, kemudian kita calm down nervous system melalui nafas pranayama, baru kita kelas asana.
0: Gitu. Jadi ada ritmenya.
1: Itu kelas logo yang lengkap tuh kayak gitu.
0: Nggak kucuk-kucuk datang tiba-tiba langsung disuruh kayang split gitu, enggak.
1: Stres itu nanti. Pulang dari
0: malah sakit ya. Tapi karena tadi Kak Flo sempat bilang adalah yoga ini kan bisa dilakukan oleh, karena ada kelas anak-anak ya, kelas yang usia masih golden goldnya lah, terus sampai yang udah lanjut usia. Tapi memang benar memang ya, berarti yoga ini bisa dilakukan oleh semua umur berarti ya.
1: Betul. Jadi kalau di kelas anak-anak gitu, kids yoga atau teen yoga itu mereka mendapatkan manfaat berupa peningkatan fokus, koordinasi dan rasa percaya diri. Sedangkan untuk orang dewasa ya, itu buat kebugaran dan mengelola stres gitu ya, yang selalu kita bahas tadi. Sedangkan untuk elderly mereka bisa melatih keseimbangan, mobilitas dan mempertahankan kemandirian dalam kehidupan sehari-hari. Jadi untuk semua usia. Jadi nanti di hari Minggu 28 Juni 2026 kita menghadirkan program juga Brings Your Kids or Your Parents yang tadi diceritain ya. Nah, itu supaya menunjukkan bahwa yoga benar-benar bisa dinikmati oleh semua usia.
0: Iya. Tapi kalau kategori yang kids itu ternyata dari 12 tahun ke bawah.
1: Kids 12 tahun ke bawah, teen itu di atas 12 tahun sampai 18 tahun atau 16 tahun. Soalnya kalau disatuin, misalnya nih, kan anak-anak sekarang gede-gede dia kan. Udah kayak, ini baru 16 tahun gitu. Udah kayak gede banget ya. Tapi kalau disatuin di kelas dewasa, mereka tidak menikmati karena teknik mengajarnya berbeda. Mesti sesuai dengan usia juga kelasnya, supaya cara penyampaian itu mereka terima dengan baik gitu.
0: Digabung dengan kids juga chaos jadinya ya. Kadang-kadang kan kalau anak-anak kan dibilang seperti ini lari-lari dulu, agak chaos yang mengganggu yang pengen konsen.
1: Tapi kalau buat anak-anak ada nanti kayak untuk tangan, untuk ketenangan apa. Jadi mereka secara nggak langsung mereka jadi belajar fokus, belajar keseimbangan, belajar ketenangan.
0: Belajar motorik juga berarti.
1: Iya benar.
0: Tapi bagi seseorang yang belum pernah nyoba yoga gitu ya, kayak saya sama sekali belum pernah yoga, atau mungkin sudah pernah tutorial YouTube gitu kali di rumah ya.
1: Udah pernah nyobain.
0: Nyoba-nyoba gitu kan ya. Sebenarnya apa yang harus dipersiapkan lah untuk langkah awal? agar kalau misalnya nanti ikut nyaman terus juga aman itu bagaimana?
1: Iya, jadi yang pertama jangan ekspektasi berlebihan ya. Jadi kayak ini saya sakit pinggangnya nih lagi kejepit saraf gitu. Kalau ikutan yoga langsung lepas? Enggak juga.
0: Nah, itu pikiran saya barusan. Aduh, kalau saraf kejepit ikut yoga sembuh gak ya gitu loh.
1: Iya, gak bisa kalau sekali pertemuan ya. Okay. Jadi pertama kali jangan over expectation. Okay. Atau enggak ya kalau yang badannya bugar, saya kalau latihan yoga besok bisa headstand gitu ya. Enggak juga gitu kan. Jadi pertama jangan ekspektasi berlebihan. Yeah. Terus udah gitu kedua, jangan lupa nafas. Kadang-kadang okay. orang kalau misalnya ngelatih yoga tuh saking nahannya suatu posisi, dia lupa nafas. Akhirnya selesai kelas terus dia ngerasa mual, ngerasa pusing, ya karena kurang oksigen gitu ya. Yeah. Jadi latihan nafas itu penting yang pertama, yang kedua kita jangan terlalu over ekspektasi. Jadi kita lakukan sesuai dengan tahap kemampuan tubuh kita, kita lakukan sesuai dengan kenyamanan kita.
0: Oke. Okay. Gitu. Oh iya iya iya. Tuh ya. Jadi jangan over expectation sih. Memang benar sih. Kayak saya barusan memang ngerasanya ketika ada sesuatu badan yang gak enak gitu ya. Karena kan yoga tuh kan gerakannya kayak dari ujung kaki sampai ujung kepala. Betul. Ya. Nah, kayaknya wah, sembuh nih kalau misalnya lagi bantalan gitu ya. Lagi bangun tidur kok leher pegel ya. Ya yoga nih, harus ikut kelas yoga nih. Tapi apakah memang kalau misalnya yoga itu memang harus ikut kelas yoga atau sebenarnya bisa yoga mandiri sebenarnya, Kak?
1: Sebenarnya bisa aja yoga mandiri, asal kita udah bisa mengenali ya, mengenali okay. kemampuan kita, menentukan kita lagi butuh kelas apa gitu ya. Yeah. Karena kelas-kelas itu banyak banget dan tidak semuanya juga bagus.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kita benar-benar harus seleksi, bisa kita latihan sendiri, tapi lebih baik kalau kita ada instrukturnya. Oh. Jadi seenggaknya kita kalau perlu koreksi, ada yang mengkoreksi okay. gitu. Kalau kita kelas sendiri kan perasaan udah bener aja nih.
0: Iya
1: gitu.
0: iya. Iyalah, jangan coba-coba handstand sendiri.
1: Nah
0: ya,
1: itu contohnya sendiri. Apalagi buat pemula-pemula, jangan over ekspektasi ya. Sedangkan yang berlatih rutin aja juga membutuhkan waktu, tubuhnya ngebentuk gitu.
0: Iya betul ya. Ini sebenarnya apa kesalahan yang sering dilakukan oleh pemula nih ketika mulai mau masuk dunia yoga lah, berlatih yoga?
1: Seringkali memaksakan diri sih. Yeah. Kadang-kadang itu gue ini lagi berusaha, bukan lu lagi ngelampauin kemampuan diri lu. Karena resikonya adalah cedera. Jadi saya juga kenal tuh teman-teman yang dari terapis, fisioterapis gitu kan. Ada loh Bu, katanya yang datang itu abis kelas yoga terus ke fisioterapi gitu. Oh. Karena jadinya cedera. Kenapa? Karena terlalu memaksakan diri pada saat kelas. Harusnya sih dengerin badannya sendiri. Memang ada yang mencontohkan, memang teman udah bisa, kita gak perlu memaksakan diri gitu. Kemudian yang tadi gitu, lupa nafas.
0: Okay.
1: Jadi dia lupa nafas, seolah-olah dia bisa padahal dia lagi nahan nafas. Setelah itu jadi rasa pusing, jadi rasa mual gitu.
0: Oh ya, hati-hati lah ya. Jangan coba-coba kalian melakukan peragaan sendiri gitu di rumah di tanpa ada orang yang mendampingi gitu.
1: Iya, jadi kalau latihan nafas aja sih di rumah bisa. Iya. Latihan stretching aja sih mungkin di rumah juga masih bisa. Iya. Tapi untuk latihan-latihan yang penuh tantangan sebaiknya sih ada instrukturnya ya.
0: Oh, jangan juga kalian buat alat-alat sendiri di rumah ya. Kayak fly tadi tuh kayaknya.
1: Itu ada persyaratan-persyaratan khusus deh.
0: Iya,
1: please. Jangan dibikin-bikin di rumah.
0: Jangan buat pakai sarung di rumah. Ya, bahaya. Ini harus ada butuh orang ahli mendampingi gitu ya.
1: Iya, jadi bergeraklah bersama nafas, jangan maksa.
0: Ah, tuh.
1: Kalau begitu nafasnya kita kayak udah nahan-nahan atau tengah-tengah, istirahat dulu. Udah kelewat itu kemampuan badannya.
0: Oh, gitu. iya. Jangan dipaksain, teman-teman. Jangan langsung bisa split.
1: Sobek itu bisa.
0: Saya dulu pengen banget bisa split. Cuman setelah saya pikir-pikir, untuk apa sih bisa split?
1: Iya, benar-benar. Kecuali kalau bisa split ada yang bayar gitu ya.
0: Iya, untuk apa gitu. Nah, jangan coba-coba ya teman-teman ya. Iya. Oke, seberapa penting konsistensi dalam berlatih yoga untuk memperoleh manfaat jangka panjang?
1: Jadi konsistensi atau repetisi itu sebenarnya kunci utama ya.
0: Oke.
1: Kita lebih baik latihan setengah jam sehari tapi rutin. Oke. Daripada kita latihan 3 jam tapi sebulan sekali atau seminggu sekali doang gitu.
0: Iya.
1: Jadi tubuh kita itu untuk berubah itu butuh suatu konsistensi. Sama lah kayak kita dalam dalam kehidupan ya. Okay. Belajar anak belajar jalan itu dia setiap hari berjalan sampai akhirnya dia bisa jalan gitu. Sama juga tubuh kita akan terkoreksi kalau kita repetisinya kita tambah dibandingkan tiba-tiba mau berapa jam dengan harapan ingin sembuh gitu. Okay. Jadi izin saya mengutip suatu quotes ya.
0: Okay.
1: Quotes ini sebenarnya dari Pilates, okay, tapi itu quotesnya bagus banget, okay, pelajaran buat kita semua. Satu kali latihan, Anda pasti merasakan perbedaan di tubuh Anda. Tapi kita yang merasakan ya, kita hanya merasakan, okay, untuk tubuh kita sendiri.
0: Okay.
1: Tapi 6 bulan latihan, Anda akan melihat cermin di tubuh Anda sudah berubah.
0: Okay.
1: Jadi tubuh Anda berubah itu kurang lebih setelah 6 bulan latihan. Tapi perasaan Anda langsung berubah setelah 1 kali latihan. Okay. Dan 1 tahun latihan, orang lain melihat perubahan di diri Anda.
0: Oh.
1: Gitu. Jadi bukan instan ya.
0: Iya, iya, iya. Jadi memang berarti kalau dari quotes tadi, butuh waktu 1 tahun untuk melihat hasil.
1: Betul.
0: Yang dilihat orang.
1: Yang
0: ya?
1: Dilihat orang. Oh. Tapi kalau yang dirasa kita pasti 1 kali latihan udah kerasa sih.
0: Iya.
1: Langsung ngerasa yang tadi, aduh aku bantalan kayaknya lehernya, terus langsung kerasa enak.
0: Oh iya, nah, iya.
1: Yang
0: iya, iya,
1: tadi nggak, yang tadi udah ketergantungan sama obat tidur, mm-mm, itu 3 kali latihan dia udah lepasin.
0: Lepas obat, tidur, obat iya, tidurnya. Ah, oke. Okay. Aduh, saya sebenarnya tertarik sih ya, tapi masih mau mengumpulkan mental dulu.
1: Baik.
0: Karena malunya itu kalau aku. Gimana perkembangan minat masyarakat terhadap yoga khususnya di Lampung nih kak?
1: Saya sih bahagia banget ya, yeah, karena sekarang saya lihat perkembangan yoga di Lampung ini sangat positif.
0: Okay.
1: Beberapa tahun terakhir ini, apa banyak juga studio-studio yoga yang bermunculan.
0: Okay.
1: Komunitas-komunitas juga makin banyak tuh. Okay. Kalau kita lihat hari Minggu di sudut mana deh yang ada tuduhan, pasti ada tuh kelas yoganya.
0: Okay, gitu.
1: Jadi
0: okay,
1: itu bagus banget. Berarti kesadaran masyarakat tentang kesehatan semakin meningkat dan okay, masyarakat lebih menerima yoga sebagai tools, sebagai cara gitu ya untuk mempertahankan kesehatan jangka panjang.
0: Oh, ternyata rame ya peminatnya di Lampung ya? Yoga
1: rame,
0: ya?
1: Rame.
0: Oh.
1: Sebelum pandemi nih pernah bikin semacam yoga festival itu,
0: okay,
1: 500 orang bisa kita kumpulin.
0: 500 orang?
1: Iya. Waktu itu di Hotel Akar ya sekarang namanya ya.
0: Iya.
1: Tapi sebelum pandemi, waktu itu bulan Maret tahun 2020.
0: Oke. Okay.
1: Kayaknya tanggal belasan, terus tanggal 20-nya pandemi yang semua harus bubar
0: itu.
1: Iya. Waduh.
0: Oh.
1: Jadinya untung aja kita sempet ya. Tapi sekarang belum sempet lagi sih saya kumpulin komunitas-komunitas yang lebih besar seperti itu.
0: Gila, 500 orang tuh bisa bikin ormas loh.
1: Iya.
0: Iya. Oke. Kita masuk ke segmen-segmen terakhir nih ya, Kak. Selain manfaat kesehatan, nilai-nilai kehidupan apa yang bisa dipelajarin melalui praktek yoga?
1: Nah, ini juga, ini subtle banget ya, sepertinya tidak terlihat tapi terjadi, okay, gitu kan. Jadi kalau kita udah latihan dengan teratur itu biasanya kesabaran dan disiplin diri itu mulai muncul. Jadi okay, kayak biasanya kita duduk itu bungkuk, tapi yeah, begitu kalau kita udah latihan teratur, kita jadi pengen ngebenerin sendiri posisi duduk gitu ya.
0: Gak bagus nih duduknya, gak bagus nih. Oke.
1: Terus udah gitu rasa syukur, disiplin, penerimaan diri pastinya udah mulai berubah ya.
0: Okay.
1: Kita jadi lebih bisa menerima diri, punya kemampuan untuk hidup lebih sadar. Jadi kalau di dalam yoga itu ada juga sih secara tradisionalnya gitu dibilang bahwa ada yang disebut dengan 8 tangga yoga. Jadi yang pertama adalah yama, itu disiplin moral kepada orang lain gitu. Kemudian niyama, itu disiplin pribadi, jadi terhadap diri sendiri. Kemudian itu ada asana atau disiplin fisik atau pose-pose, okay, gitu ya. Kemudian ada pranayama, itu kontrol atau disiplin nafas.
0: Okay.
1: Nah, nafas itu berhubungan sama energi. Jadi kalau abis yoga terus jadinya pusing atau nggak enak karena kurang kontrol nafas,
0: okay,
1: gitu ya. Kemudian ada juga disiplin indera. Kita okay, ada 6 indera nih. Disiplinin juga tuh, jangan dikit-dikit ngelihat kanan kiri misalnya,
0: okay,
1: ya. Nggak bisa ngendaliin pandangan mata, tuh kan ya.
0: Ini yang sering paling sulit ini kayaknya.
1: Itu ya paling sulit. Kayaknya itu deh nanti latihannya.
0: Oke, terus.
1: Itu namanya pratyahara kalau secara tradisional. Kemudian ada dharana, disiplin konsentrasi, itu latihan fokus. Kemudian ada dhyana atau meditasi. Nah, itu udah mulai naik lagi tuh.
0: Oke.
1: Tapi belum terbang.
0: Oke.
1: Kemudian ada samadhi, pencerahan atau kebahagiaan sejati.
0: Iya.
1: Jadi kayak gitu tuh. Jadi beda banget kan sama Pilates. Kalau tadi ada pertanyaan, apa bedanya? Beda banget tuh.
0: Iya. Gerakan-gerakan mungkin mirip gitu ya. Gerakan-gerakan mirip tapi
1: tujuan beda,
0: beda,
1: teknik beda.
0: Oke. Yoga serem sekali kalau dipikir-pikir.
1: Oh, masa serem?
0: Iya.
1: Seru.
0: Untuk orang yang belum pernah memasuki dunia yoga, wah sangat serem nih.
1: Serem ya.
0: Tapi harus ikutin ya. Apakah benar menyeramkan ataukah seru gitu ya? Tapi kalau misalnya kita habis ngobrol dengan Kak Flo sih kayaknya yoga Seru ya.
1: Seru dong, tinggal dipilih aja. Mau okay. Fly yoga bisa, ya kan? Okay. Mau chair yoga biar kayaknya lama gitu bisa
0: oh,
1: juga.
0: Oh tidak. Tidak. Kayaknya fly yoga aja deh.
1: Fly yoga
0: seru
1: boleh,
0: kayaknya.
1: Boleh, boleh.
0: Terus kayak meditasi sih kayaknya perlu sih harus melatih ketidakdiaman saya nih. Kayaknya sekarang pecicilan ya kayaknya ya.
1: Ini sebenarnya nggak ngeri kok, meditasi itu nggak ngeri. Kita cuma latihan nafas aja, ngatur-ngatur nafas. Terus tau-tau abis itu jadi lebih tenang gitu.
0: Okay. Gampang terdistract sih kalau saya, Kak Flo. Tiba-tiba lagi meditasi, ada kucing lewat, gagal nih.
1: Gagal. Rencana 5 menit, 2 menit udah lepas ya.
0: Ada nggak yang meditasi tiba-tiba tidur?
1: Ada.
0: Lah, jadi gagal dong meditasinya?
1: Enggak.
0: Lah, kan tidur.
1: Enggak juga.
0: Oh, enggak ya?
1: Enggak gagal. Kalau tidurnya dia dengan tenang dan bagus dia.
0: Tidur dengan tenang.
1: Enggak, bukan.
0: Oh my god.
1: Nah, bukan itu. Maksudnya kadang-kadang yang gagal itu kalau dia jadi kaget, dia jadi kan badannya jadi deg-degan lagi.
0: Iya.
1: Itu yang gagal.
0: Nanti saya akhirnya bisa tidur duduk dong.
1: Enggak.
0: Iya. Ya. Pengen sih bisa tidur sambil duduk,
1: Cuma
0: gak bisa ya.
1: Itu di bis bisa sih. Kalau di bis dalam ke Bandung bisa tuh.
0: Bisa tuh ya. Naik us apalagi tuh.
1: Iya.
0: Okay.
1: Naik us jangan tidur lagi, enak lihat pemandangan.
0: Iya sih, tidur juga gak kerasa ya.
1: Gak kerasa, setengah jam doang.
0: Sampai pada larang tuh dia. Oke. Terakhir Kak Flo, apa pesan Kak Flo kepada masyarakat agar mulai menjadikan yoga sebagai bagian dari gaya hidup sehat? Dan bisa dibilang upaya membangun kualitas hidup yang lebih baik.
1: Nah, jadi pesan saya nih ya, yoga itu kan ada toolsnya ya, dan dia menjangkau semua kehidupan ya, semua usia kehidupan, kemudian juga semua kalangan. Jadi jangan nunggu sakit.
0: Jangan nunggu
1: nanti udah sakit pinggang baru nyari saya ya.
0: Iya, jangan nunggu sakit teman-teman.
1: Jangan nunggu sakit, mulailah segera. Terus latihan secara rutin. Mungkin kita gak ngerasa kayak berubah banget, tapi pada saat kita bertemu dengan orang-orang yang benar-benar pemula, oh ternyata aku udah bisa kayak gini. Pertama jangan nunggu sakit. Kalau udah sakit susah banget, lama banget, kasihan banget gitu loh. Karena saya juga ada kan, tadi saya ceritain, yang udah stroke baru mau yoga. Iya, jadi sebaiknya ya jangan tunggu stroke baru yoga kan.
0: Jangan
1: walaupun
0: dong.
1: Walaupun nanti bisa terkoreksi, bisa diperbaiki. Kemudian ada juga yang udah tidurnya pakai obat tidur baru mau yoga gitu
0: Jadi
1: sebaiknya kita kelola mulai dari stres-stres kecil gitu. Jadi sebaiknya kita jaga tubuh kita sebelum sakit, kita udah latihan teratur.
0: Berarti bisa ya dibilang yoga adalah gaya hidup ya?
1: Bisa banget sih sebenarnya.
0: Iya, gaya hidup sehat tentunya.
1: Iya, betul, karena dia holistik kan.
0: Iya.
1: Begitu kita udah ikutan komunitas yoga, biasanya kita juga jadi lebih memilih nih makanan. Kadang-kadang gitu, kalau Mbak Flori mah pasti enggak mau tuh makanan kayak gituan gitu.
0: Iya.
1: Bukan karena enggak mau ya, tapi karena udah sayang sama diri sendiri loh gitu. Jadi saya lebih apa ya, memilih yang terbaik aja sih. Karena udah sadar diri juga.
0: Iya. Tapi perlu enggak kalau misalnya saya nih mau ikutan yoga, saya harus beli outfit sesuai dengan kayak outfit yoga.
1: Waduh, kalau gaya hidup yang itu ya,
0: Iya, saya nggak mau dong lagi yoga tiba-tiba pakai jersey bola kan nggak cocok.
1: Nggak cocok ya.
0: Nggak cocok dong, pakai jersey MU nggak cocok. Iya.
1: Jadi sebenarnya bisa diminimalkan sih, nggak ada persyaratan khusus kalau yoga harus gini gitu.
0: Iya.
1: Cuman pakai pakaian yang nyaman, yang gampang kita bergerak.
0: Gitu. Legging pakai merek-merek yang mahal gitu.
1: Ya. Itu boleh aja sih kalau misalnya kita seneng ya boleh aja. Tapi kalau persyaratan tentang pakaian yang nggak ada, yang penting enak dipakai gerak aja.
0: Saya kan butuh ngasih makan netizen juga.
1: Nanti kalau misalnya mau foto grup gitu biar seragaman bisa.
0: Iya dong, kita harus ngalahin orang-orang yang lagi main padel tuh di luar sana.
1: Foto
0: olahraga yoga.
1: Harus batas sana katanya.
0: Nanti
1: tuh kita ada acara yang tanggal 28 itu judulnya The Art of Healthy Aging. Flow through life. Jadi mulai dari kids yoga ada kelasnya, teen yoga, elderly juga ada kelasnya. Terus ada juga healthy aging talk. Jadi ada talk show-nya juga.
0: Okay.
1: Terus ada health screening. Ya, kalau kita pengen ngecek ini badan kita apa sih yang diperluin gitu ya. Ada health screeningnya juga. Jadi ada berbagai aktivitas dan door prize yang bisa dinikmati bersama keluarga.
0: Baik, terima kasih Kak Flo.
1: Sama-sama, terima kasih.
0: Telah memberikan pencerahan terhadap kita tentang dunia yoga. Habis ini saya harus check out di marketplace. Legging.
1: Boleh. Nanti saya kirim ininya ya, linknya ya.
0: Boleh. Terima kasih Kak Flo. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol lagi di lain kesempatan, ngobrolin hal-hal yang lain. Ya mungkin ada tema lain yang tidak mesti yoga.
1: Betul.
0: Dengan Kak Flo. Pokoknya kita terus tunggu kedatangan Kak Flo di Studio Pro DFM.
1: Terima kasih
0: Kak Flo. Sehat selalu dan mudah-mudahan eventnya lancar ya.
1: Amin. Okay. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Kak Flo. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Okay, itu dia teman Pro 2, obrolan kita dengan Kak Flo tentang masalah yoga ya, tentang hal-hal yang mengenai tentang yoga. Dan terima kasih juga untuk kalian semua teman Prode yang sudah mendengarkan program Sepada pagi hari ini. Dan kayaknya gue harus pamit sekalian dari pendengar kalian. Terima kasih sudah mengikuti program Sepada dari pagi tadi. Dan terakhir dari gue, lihat di Fight Share and Express Your Willingness, Alit Prode RR Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RR Bandar Lampung, teman bola kamu. Sekali di udara, tetap di udara. And now, bye-bye.

tsunami bisa datang tanpa peringatan. Hanya dalam beberapa menit, gelombang besar dapat menghancurkan segalanya. Jaga diri, antisipasi sejak dini.

0: Yang, jadi pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh Yang, kopinya yang ekstra gula ya. Tambah juga susunya full.
0: Tadi kan kamu udah beli soda. Yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Yang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup sih Yang.
2: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
3: 25 FM, Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
5: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu. Good morning Canada time.
6: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: 92,5 Pro 2 dari Lampu, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, selamat siang. Siang ini kamu bertemani sama Pram Pamungkas,
1: Adela Ila.
0: Dan kita berdua bakal nemenin kamu di santai siang sampai jam 3 sore nanti.
1: Dan bakal ngasih informasi menarik lainnya. Jadi jangan kemana-mana, keep on tuning di Pro 2 dari Lampu,
0: teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi Tumu Pro 2. Siang hari ini kamu ditemenin sama Pram Pamungkas dan juga
1: Adelaila.
0: Dan siang ini kita bakal seru-seruan dan juga ngebacain beberapa berita buat kamu pastinya.
1: Ya, benar banget. Info pertama ada nasi lemak ayam Taliwang di Singapura raih rekomendasi Mie Challenge.
0: Dan yang kedua, Man of the Match Argentina versus Australia, Messi menjadi top skor sepanjang masa Piala Dunia. Dan yang ketiga?
1: Yang ketiga ada Toy Story 5 pecahkan rekor dengan pendapatan global tembus 55 triliun, teman-teman berdua.
0: Dan buat kamu teman-teman berdua yang pengen banget dengerin siaran hari ini ya tentang berita-berita tersebut, bisa tungguin kita di Santai Siang sampai jam 3 sore nanti.

0: Halo Tamu Pro 2.
1: Halo.
0: Balik lagi nih bareng kita nih.
1: Gimana nih paginya Tamu Pro 2 menjalani pagi hari ini ya? Apakah seru, apakah melelahkan atau bagaimana? Karena kan ya masih jam segini ya, masih pagi, perjalanan macet atau seperti apa? Atau ada yang telat ya di pagi ini ya?
0: Gua telat pagi ini.
1: Sama sih, gua juga telat sebenarnya ya. Gua baru bangun juga tadi, nonton bola soalnya semalam.
0: Gimana nih pertandingan bola?
1: Siapa ya menang? Lumayan lah, menang lah. Juara bertahan gue ya, Argentina menang sih malam ini.
0: Lawan apa tuh?
1: Lawan Australia. Dan nanti pokoknya nanti kita akan bahas lebih lengkap. Dan begitu produk sendiri gimana nih harinya? Apakah menyenangkan? Apakah seru gitu ya? Kalau dari lo sendiri sih biasanya kalau di hari Selasa pagi tuh ya, atau Selasa menuju pagi ke siang, gimana sih ngapain aja?
0: Kalau gue kalau libur ya baru bangun. Tapi kalau ngampus tuh ya gue berangkat ngampus. Udah dari jam 7 gue berangkat, pagi banget.
1: Pagi banget ya?
0: Iyalah.
1: Ya kalau gue sih karena udah ini ya 2 semester 8 jadi gue biasanya emang nggak apa-ngapain sih kecuali ngerjain skripsi ya.
0: Jadi santai loh.
1: Santai, bukan nganggur tapi ngerjain skripsi. Tapi kan biasanya ngerjain skripsi rada males ya tuh. <kedua. laughs> Tapi kalau sekarang udah libur berarti udah selesai ya UAS-nya ya?
0: Udah, gue jadi kayak aduh nunggu nilai-nilai yang keluar nih gue nggak siap nih.
1: Percaya diri nggak lo nilai lo bagus?
0: Aduh kayaknya enggak deh.
1: Kenapa gak percaya diri? Kan lo udah belajar, harusnya percaya diri dan lebih apa ya, lebih semangat lah.
0: Jujur
1: gimana?
0: Kayak gue gak maksimal loh mengerjakan UAS kemarin itu.
1: Oh lo berarti tiba-tiba mahasiswa yang kerjakan lalu lupakan ya?
0: Iya benar.
1: Parah banget.
0: Lupakan semuanya, lupakan nilainya.
1: Lupakan semuanya, nanti kita balas di semester depan.
0: Mungkin ya, bisa jadi.
1: Dan buat teman produk sendiri nih, gimana kamu ya di siang hari ini dan juga hari kamu. Semoga hari kamu lancar, kamu juga bisa ceritain ke kita. Dan kalian juga boleh kali request lagu ke kita ya. Di mana Layla?
0: Di 0817-9925-925.
1: Atau ke Instagram kita di @prodobdl. Gue tungguin sampai jam 3 sore nanti.

0: lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: keliling dari Farel Hilal, teman berdua, yang cocok banget buat nemenin pagi ke siang kalian nih, teman berdua. Semoga.
1: Wih, cocok banget ya.
0: Iya kan, semangat begitu kan.
1: Semangat gitu kan, berkeliling-keliling kota.
0: Iya.
1: Dan karena kan lagu ini juga ya berbicara tentang kebiasaan kita berkendara, berjalan-jalan, keliling kota sama pasangan gitu.
0: Ya, seru banget ya. Iya.
1: Dan tadi kita udah ngasih tahu kamu buat request lagu juga bisa di santai siang bareng kita teman Pro 2. Yeah. Dan ada nih yang udah request masuk ya dari WhatsApp.
0: Ya. Yeah.
1: Dari
0: apa
1: yang
0: tuh,
1: dari yang pertama tuh. Oke. Dari 085769 70 sekian sekian sekian, katanya pagi kak Pro 2, aku Vina dari Raja Basa. Halo Vina. Aku lagi otw kerja kak, sambil dengerin kalian tadi, seru banget topiknya. Wah, pagi ini.
0: Makasih Vina.
1: Gak kerasa ya perjalanan yang biasanya macet. Dan juga aku pengen request kak lagu Espresso dari Sabrina Carpenter buat temenin aktivitas hari ini. Semangat terus ya buat kakak-kakak penyiar, semoga selalu kasih energi positif buat pendengar. Thank you Vina. Nanti bakal kita puterin ya lagu Espresso dari Sabrina Carpenternya. Dan ada request lagi?
0: Ada Lain? Nih dari Instagram @putri, katanya halo kak, aku Putri dari Kedaton.
1: Halo Putri.
0: Seru banget dengerin chemistry kakak-kakak penyiar pagi ini, makasih.
1: Wih, thank you banget.
0: Mau titip lagu Tampar dari Juicy Lucy buat semua yang lagi berusaha move on pelan-pelan gitu. Itu ternyata lagunya bukan cuma untuk dia.
1: Bukan untuk dia doang ya. Waduh, masa siang-siang udah galau aja sih teman Pro 2. Tapi nggak apa-apa. Galau kamu bakal kita fasilitasi ya. Nanti bakal kita puterin Tampar dari Juicy Lucy. Dan yang ketiga ada dari siapa nih, Laila?
0: Ada dari WhatsApp 01777000.
1: Oke.
0: Dia bilang, halo kak, aku Nisa lagi ngerjain revisi tugas sambil ditemenin siaran kalian.
1: Halo Nisa, wah semangat ya ngerjain revisi tugasnya, pasti capek sih ya.
0: Libur-libur gini masih dikejar revisi.
1: Dikejar deadline tugas. Oke, lanjut, apa lagi tuh?
0: Jujur kalau nggak ada radio kayaknya bakal ngantuk banget nih.
1: Waduh, boleh banget nih, berarti request ke kita ya.
0: Iya.
1: Mau request apa nih?
0: Iya, mau request That's So True dari Grace Abrahams buat nemenin begadang. Nanti malam
1: ya?
0: Apa sekarang nih?
1: Apa sekarang nih? Masa belum tidur sih hari ini? Waduh, teman
0: Mungkin
1: Pro 2.
0: Mungkin bisa jadi ya karena revisinya terlalu banyak ya.
1: Iya sih, tapi kamu harus tetap memperhatikan kesehatan kamu ya teman Pro 2. Dan jangan sampai kamu tuh mengerjakan tugas, maksain diri kamu dan kamu jadi gak sehat gitu.
0: Iya,
1: kan jadinya.
0: Kalau gak sehat kan gak bisa dikerjain nih revisinya nih. Jadi terlalu, nanti banyak lagi revisinya.
1: Iya, kamu juga harus memperhatikan diri kamu. Tugas memang penting teman Pro 2, tapi jangan lupa kesehatan kamu juga lebih penting.
0: Iya benar.
1: Dan buat teman Pro 2 tadi yang udah request, thank you banget. Kita bakal muterin lagu kamu dan masih ada waktu ya kayaknya. Dan iya, buat kamu yang masih mau request lagu lagi, bisa langsung ke WhatsApp kita di 0817 925 925
0: atau di Instagram kita @prodobrl.

0: ambil yang mana ya?
1: Lagi lihat apa sih, Dek?
0: Ini, Kak. Gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
1: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih? Coba deh lo lihat produk lokal. Nggak kalah bagus kok.
0: Nggak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gue kan pengennya yang glamour dan branded.
1: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan nggak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh?
2: Cintai produk Indonesia.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Oke teman Pro 2, masih sama kita berdua, Pram Pamungkas
1: Adela ya,
0: yang nemenin kamu di santai siang hari ini. Dan masih ada nih yang request ke kita ya, dari WhatsApp mau request lagu. Langsung gue bacain aja yang pertama ya, dari 0895 1710 sekian. Katanya, halo kakak-kakak Pro 2, aku Putri dari Banjarmasin. Waduh, jauh banget ya.
1: Makasih,
0: di Banjarmasin.
1: Jauh-jauh udah dengerin Pro 2. Kita.
0: Makasih banget. Katanya seru banget nih denger chemistry kakak-kakaknya ya. Dan menarik banget, apalagi di pagi ini gue lagi hektik banget nih katanya. Waduh, hektik banget ya. Katanya dia juga sedang berjalan menuju kampus saat ini. Lagi jalan menuju kampus ya. Hati-hati buat kamu yang lagi jalan di kampus, tetap perhatikan sekitar ya teman Pro 2. Dan dia mau request lagu Jatuh Suka dari Tulus buat temenin pagi ini yang cerah ini. Dan semangat buat semua, dan yang lagi kuliah atau yang lagi kerja. Thank you. Nanti akan kita puterin lagu Jatuh Suka requestan kamu. Dan selanjutnya ada yang request lagi gak Laila?
1: Ada nih dari 0896786 sekian.
0: Oke.
1: Halo kak, aku Raka, lagi break kuliah sambil nongkrong di kantin.
0: Wih, nongkrong di kantin mana, kan lagi break kuliahnya?
1: Ah ya, dia nggak ngasih tahu ya.
0: Dia nggak ngasih tahu
1: kantin mananya. Tapi, ya.
0: Ya udahlah, nggak apa-apa. Dia mau request apa nih siang ini?
1: Dia mau request Thank You Next dari Ariana Grande.
0: Thank You Next dari Ariana Grande. Oke, nanti kita akan coba cariin dan puterin ya buat kamu. Dan buat teman Pro 2 dimanapun kalian berada, yang lagi di jalan, yang mungkin lagi otw kuliah, ataupun mungkin saat ini masih ngerjain tugas di rumah ataupun di kampus gitu ya, yang masih dikejar deadline, kita berdua bakal tetap nemenin kamu sampai jam 3 sore nanti. Makanya tetap dengerin kita di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun, saya Nanda Indira, Bupati Pesawar mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua mendengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: there, Simon. What's going on here? There we go.
1: There's your clip. They shredded it.
0: We have fun. Outrageous from Bosch.
2: Dalam dunia sepak bola modern, setiap keputusan di lapangan dituntut untuk jelas, tegas, dan dapat dipahami oleh semua pihak. Namun, siapa sangka, sistem kartu kuning dan kartu merah yang kini menjadi simbol disiplin dalam pertandingan lahir dari sebuah kekacauan yang besar. Sosok di balik inovasi ini adalah Ken Aston, seorang guru asal Inggris yang juga berperan sebagai wasit sepak bola. Gagasan ini tidak muncul begitu saja. Ia terinspirasi dari pengalaman pahit saat memimpin pertandingan dalam Piala Dunia FIFA 1962. Tepatnya dalam laga yang dikenal sebagai The Battle of Santiago. Pertandingan tersebut berlangsung dengan tensi yang tinggi dan penuh insiden. Bahkan, pelanggaran pertama terjadi hanya dalam hitungan detik. Kendala bahasa dan keterbatasan komunikasi membuat keputusan wasit sulit dipahami oleh pemain maupun penonton. Situasi ini menyebabkan kebingungan, bahkan memperkeruh jalannya pertandingan. Peristiwa tersebut kemudian menjadi titik refleksi bagi Ken Aston. Ia menyadari bahwa dunia sepak bola membutuhkan sistem komunikasi yang universal dan mudah dimengerti. Inspirasi itu akhirnya datang dari hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari, yaitu lampu lalu lintas. Merah sebagai tanda berhenti, dan kuning sebagai tanda peringatan. Konsep inilah yang kemudian diadaptasi menjadi kartu merah dan kartu kuning dalam sepak bola. Sistem ini pertama kali diterapkan secara resmi pada Piala Dunia FIFA 1970. Sejak saat itu, keputusan wasit menjadi lebih transparan, tegas, dan dapat dipahami secara universal. Kartu kuning dan kartu merah bukan sekedar alat penegak aturan. Lebih dari itu, keduanya menjadi simbol komunikasi yang efektif dalam menjaga sportivitas dan ketertiban

0: akhirnya bisa ke Lampung.
1: Tadi tuh ya, gue sempet nyari di TikTok kalau ke Lampung katanya wajib banget nyobain sambal rampainya.
0: Apaan itu sambal rampai?
2: Rampai yang dikenal sebagai tomat rampai, tomat ranti, atau current tomato adalah tanaman semusim yang berasal dari dataran rendah Peru. Sekilas mirip tomat biasa, namun jika diperhatikan, bentuknya lebih mungil dan pesonanya lebih lembut. Buah kecil berwarna cerah ini kerap hadir sebagai pelengkap cita rasa dalam berbagai masakan khas Sumatera, seperti pindang, sambal, dan aneka olahan tradisional. Di Pulau Sumatera, khususnya di Lampung, rampai bahkan lebih digemari daripada tomat biasa. Meski sering disalahpahami sebagai tomat kecil, rampai memiliki ciri khas tersendiri. Ukurannya hanya sebesar kelereng, dengan batang ramping, bercabang banyak, dan diselimuti bulu halus lembut. Bunganya tumbuh dalam tandan-tandan kecil yang indah, seolah menegaskan bahwa keindahan tak harus mencolok. Soal rasa pun berbeda. Tomat biasa cenderung manis dengan sedikit asam, sedangkan rampai memiliki rasa asam yang segar, membangkitkan selera, dan meninggalkan kesan alami yang khas. Rasanya belum resmi ke Lampung jika belum mencoba sambal rampai.
3: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: It was written in the stars. Quite possibly the greatest of all time. Messi inspires Argentina to a third World Cup try.
1: Piala Dunia FIFA merupakan turnamen sepak bola tertinggi di dunia yang diselenggarakan setiap 4 tahun sekali sejak 1930. Digagas oleh Jules Rimet, turnamen ini pertama kali dimenangkan oleh Uruguay dan terus berkembang menjadi ajang olahraga paling bergengsi di dunia. Jules Rimet Trophy hingga trofi modern karya Silvio Gazzaniga, Piala Dunia mencerminkan evolusi sejarah dan prestis sepak bola global. Seiring waktu, jumlah peserta terus bertambah dari 13 tim hingga akan mencapai 48 tim pada edisi mendatang. Hingga kini, Brazil masih menjadi negara dengan gelar terbanyak, sementara Argentina menjadi juara terbaru. Lebih dari sekedar turnamen, Piala Dunia adalah simbol persatuan, kompetisi, dan kebanggaan bangsa di panggung dunia.

Un. Saya, Ayu Asalasia, Bupati Waikanang, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung khususnya di Kabupaten Waikanang untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Terima kasih, Minhan Pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ini apa sih? Kok kayak kecil-kecil gini? Apa ekstra gula ya kayaknya ya? Gue buka aja deh, siapa tahu tambah manis.
1: Eh, dik, lo ngapain? Itu apaan yang lo kasih ke rotinya?
2: Ini gue dapet gula dari pasuk rotinya, biar tambah manis.
1: Itu bukan gula, itu silika gel, dik.
3: Benda ini mengandung zat silikon dioksida yang berbahaya. Tujuannya itu buat penangkap air di udara, supaya makanan yang di dalam kemasannya gak rusak, basi, bahkan jamuran karena lembab. Ini dilarang banget buat dikonsumsi, karena bahaya buat tubuh kita. Dan beberapa dampaknya, itu kayak iritasi, dehidrasi, sampai risiko tersedak yang bisa menyebabkan kematian. Jadi, ini bahaya banget. Terus ya, di kemasannya ada tulisan jangan dimakan. Pasti lo gak baca. Tuh, ada tulisannya.
0: Yah, udah kemakan rotinya.
4: 92,5 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung. Teman terbaik kamu.

0: Kamu tahu nggak sih W.S. Rendra? W.S. Rendra adalah seorang penyiar, pemeran, sutradara teater, dan juga seorang pembaca puisi yang sangat berbakat berkebangsaan Indonesia. Sejak muda, W.S. Rendra menulis puisi, naskah drama, cerpen, dan juga esai sastra di berbagai media massa. Karya-karyanya tak terkekang, seakan memperlihatkan kepribadian dan kebebasannya sendiri.
1: Aku dalam kangen dan sepi, itulah berarti. Tungku tak api.
0: Karena penampilan yang penuh pesona, W.S. Rendra kerap dijuluki sebagai si burung merak. Dan pada tahun 1967, dia mendirikan bengkel teater di Yogyakarta. Melalui bengkel teaternya, W.S. Rendra banyak melahirkan seniman berbakat Indonesia.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wassarafa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Halo teman bro dua, selamat siang. Masih temenin sama kita berdua, Pram dan juga Laila di Santai Siang siang ini. Gimana nih kabarnya teman bro dua? Tadi barusan aja dengerin lagu yang galau-galau ya. Semoga jangan galau-galau sih siang-siang ya. Masa siang-siang udah galau gitu kan? Buat waktu buat overthinking kan malam siang-siang gini kan? Iya. Artinya malam.
1: Sesuknya malam.
0: Iya, dan buat kamu ya teman bro dua yang siang ini lagi mungkin di jalan ataupun mungkin lagi di rumah aja gitu ya, tapi belum makan siang, mungkin kita punya rekomendasi nanti buat kamu ya abis ini ya. Karena kita bakal ngebahas soal info kuliner dan juga UMKM. Dan tadi kita udah sampein di awal, kita bakal ngebahas soal apa ya, ayam taliwang ya.
1: Gue
0: baru tahu nih ayam taliwang tuh ada di nasi lemak. Jadi dia pakai ayam taliwang gitu. Emang enak ya di Singapura gitu ya?
1: Kalau gue nggak tahu sih, nggak pernah nyoba sih gue.
0: Belum pernah nyoba loh.
1: Nggak pernah. Tapi kayaknya menarik ya.
0: Menarik banget, karena menurut gue itu tuh perpaduan dari nasi lemak sama ayam taliwang tuh kan nggak biasa gitu ya di kita kan. Kan kalau nasi lemak kan biasanya dari Malaysia gitu.
1: Iya. Ini di apa namanya, digabungin sama khas Indonesia kan, ayam taliwang.
0: Iya. Gitu. Gue kira tuh ayam taliwang tuh ayam yang pakai tali beneran gitu. Bukan ya?
1: Bukan. Karena tali gitu maksud lo.
0: Iya, karena kan taliwang dia pakai di tali gitu, bukan ya ternyata.
1: Beda. Jadi taliwang itu nama daerah di Lombok.
0: Oke,
1: makanya
0: namanya
1: Lombok. Taliwang gitu.
0: Oke, makanya namanya ayam taliwang ya. Pantes sih banyak yang suka gitu ya, karena namanya juga spesial banget gitu. Sampai kita bahas gini. Spesial kenapa tuh? Tapi kira-kira menurut lo?
1: Spesial karena kedelai ini tuh awalnya cuman usaha kuliner biasa gitu, UMKM biasa.
0: UMKM biasa.
1: Yang berdiri tahun 2017.
0: 2017 ya? Udah lama banget berarti ya.
1: Iya. Terus tuh sekarang dia udah punya banyak berbagai cabang, bahkan masuk rekomendasi Michelin Guide Singapura 2021
0: Michelin
1: kemarin.
0: Guide Singapura ya? 2021. Iya. Berarti keren banget berarti ini. Berarti harus coba banget ya teman produen ya.
1: Iya.
0: Berarti kalian yang mungkin bisa atau mungkin punya waktu ya liburan kan, terutama kalian bisa langsung ke Singapura dan nyobain langsung kayaknya ya.
1: Iya, benar banget.
0: Berarti UMKM ini berarti bisa naik kelas juga berarti ya.
1: Betul, bisa banget. Contohnya usaha kecil kayak tadi gitu kan.
0: Okay.
1: Asal dia konsisten terus tuh jaga kualitas, pasti bisa berkembang besar.
0: Tapi ngomong-ngomong soal nasi lemak gitu ya, gue kan sering dengar ini makanan identik sama Malaysia, bener gak sih?
1: Iya, benar. Bahkan budaya sarapan Malaysia itu menghadirkan menu seperti nasi lemak, roti canai, sama teh tarik yang udah diakui sama UNESCO. Jadi bukan cuman Malaysia doang, tapi UNESCO itu udah mengakui.
0: Udah mengakui ya, berarti sebagai warisan budaya gitu ya?
1: Iya, benar.
0: Wih, keren banget berarti ya. Yang diakui berarti diakui itu bukan nasi lemaknya doang ya berarti ya, banyak berarti yang diakui
1: bukan,
0: sama UNESCO
1: bukan,
0: ya.
1: Bukan. Yang diakui itu yang diakui adalah budaya sarapannya, karena tradisi makan pagi bersama itu dianggap bisa mempererat hubungan masyarakat dari berbagai latar belakang.
0: Wih, baru tahu nih gue. Jadi kayak sepiring nasi lemak tuh ternyata ada cerita budayanya gitu ya. Dan
1: iya,
0: juga
1: bener.
0: Pastinya menginspirasi UMKM di baliknya gitu.
1: Iya, nah itu dia. Kadang makanan itu bukan cuma soal rasa, tapi juga soal identitas budaya dan peluang usaha.
0: Nah, kalau teman Pro 2 sendiri nih dikasih kesempatan ya nyobain ayam taliwang tadi ya, pilih nasi lemak atau nasi lemak biasa atau nasi ayam taliwang nih, karena menurut gue dua-duanya enak sih, sama-sama enak ya.
1: Iya. Teman Pro 2 bisa nih ceritain ke kita.
0: Ke WhatsApp kita ya, langsung ke 081 7992 5925 atau ke mana?
1: Instagram kita di @pro2bdl.

0: setelah sekolah.
1: Bukannya di tempat les ya?
2: Setelah sekolah dari Sorcer 26.
3: Akhirnya sampai tempat les, kayaknya bagus deh ini tempatnya. Eh, itu Dika gak sih? Ih, kok dia masih kayak gitu sih dari dulu, gak berubah, lusuh banget. Tapi kan dulu dia deket sama gue, gue samperin aja deh. Dika.
4: Eh, lu Nala ya? Oh ya ampun, gue udah lama gak ketemu lu, apa kabar?
3: Baik, lu apa kabar?
4: Gue sehat, alhamdulillah. Lu katanya udah pindah ya ke kompleks sebelah yang lebih elit itu ya?
3: Iya benar, gak elit juga sih, biasa aja kok.
4: Eh, liat geh, kawan-kawan gue baru-baru ini habis liburan gitu. Seru banget ya.
3: Ih, seru banget.
4: Kayaknya mereka gak capek-capek deh. Uangnya juga gak habis-habis.
3: Iya, keren banget ya.
4: Ke Afrika. Wow, bagus-bagus banget.
3: Bagus banget, beneran bagus
4: bener-bener
3: banget.
4: Kayak di dessert-dessert. Kok di dessert ya?
3: Dessert makanan gak sih itu?
4: Hah? Iya deh.
3: Gajah-gajah kali.
4: Gajah-gajah. Juga ada The Big Five, hewan-hewan dari Afrika. Bener-bener kayak
3: dunia-dunia
4: banget ya.
3: Dik, lu mau ke Afrika?
4: Mau.
3: Yuk sekarang, yuk sama gue.
4: Ayo, bener-bener.
3: Ayo sekarang, buka tiketnya. Ayo, pesen-pesen sekarang.
4: Ini ya?
3: Iya bener.
4: Yang ini?
3: Oke, berangkat sekarang kita. Yuk, langsung-langsung. Iya bener, gue bayarin.
4: Demi apa? Nala, kayak makasih.
3: Dik, udah ya. Gue mau ke toilet dulu. Nanti ada asisten gue kok.
5: Tung tung tung tung tung.
2: Ini setelah sekolah.
3: Duh, tenggorokan gue kering banget nih abis ngobrol sama Dika. Bau apa ini? Kayak enak banget gitu. Oh my, kayaknya dia bau maca dari orang itu deh.
6: Iya, gue bau maca. Nih macanya. Tapi gue juga ada minuman ini.
3: Apa
6: dari
3: itu?
6: Thailand sih katanya. Wedang apa gitu ya?
3: Wedang jahe.
6: Hah?
3: Oh bukan ya kak, boleh gak kalau gue lihat dulu kemasannya?
6: Boleh ini.
3: Oh my god, lucu banget.
6: Iya kan, lucu kan, makanya gue beli.
3: Oh iya, kalau boleh tahu nama kakaknya siapa? Biar kita lebih akrab gitu.
6: Nama aku Kenny, nama kamu siapa?
3: Nama gue Nala.
6: Hai Nala.
3: Hai Kenny.
4: Akhirnya kita bisa ke Afrika. Eh, ntar deh, gue harus siapin barang-barang apa aja untuk persiapan ke Afrika ya. Gue buka TikTok dulu. Tapi kok kayaknya di story orang ini sama di Afrika yang di TikTok kayaknya beda ya. Gajahnya kayaknya lebih gemuk-gemuk deh. Lebih-lebih putih gitu. Eh, Van.
3: Kenapa?
4: Tau gak sih, gue bentar lagi mau ke Afrika akhirnya.
3: Oh my god, seriously?
4: Yes, benar.
3: Siapa?
4: Gue dibeliin tadi sama anak baru,
3: oh
4: teman gue SMP.
3: Gue juga mau. Eh, lo tau gak sih kalau misalnya Mami Ai kemarin tuh abis dari Afrika juga.
4: Terus
3: gue ngerasa tas gue kayaknya lusuh banget deh. Jadi gue minta dibeliin yang baru, dikasih yang ini. Lihat, ada motif gajah-gajahnya.
4: Wow, iya, ini ada motif apa? Kayak emas-emas gitu.
3: Ada
4: keren banget ya.
3: Terus ini by designer Angga Zuwardi. Bagus kan?
4: Wow, ini kelihatan mahal banget
3: mau
4: ya.
3: Ini
4: mau, ini pasti biar gue ntar di Afrika udah kayak pernah kelihatan ke Afrika
3: nanti
4: gitu ya.
3: Iya, nanti sama gajahnya biar mirip. Yuk, satu, dua, tiga. Angle bawah ya.
4: Oke, okay.
3: Satu, dua, tiga. Oke, okay, last story.
4: Oke, okay, sorry ya.
3: Satu, dua, tiga.
4: Persiapan ke Afrika, bawa barang-barang branded ke Afrika.
3: Yeay!
4: Lihat, gue bentar lagi mau ke Afrika. Lihat, gue bakalan kayak orang-orang ini nih. Lihat nih, teman-teman gue udah ke Afrika, gue bakalan nyusul. Lihat, dia ke padang rumput, ada gajah-gajahnya gitu. Eh iya, BTW gue mau PO basreng lu dong. Gue pengen buat bekal, siapa tau ntar gue kangen makan makanan Indonesia. Gue mau PO basreng lu.
7: Aduh, boleh. Nih, ntar gue bawain lo basreng ya. Tapi yang banyak belinya, gak usah cuma sebiji. Ogah gue buatin lo kalau cuma sebiji. Eh, coba lihat dulu, apa Afrika tadi? Ini mah, bukan Afrika, Dika. Ini tuh Waikambas. Eh, Waikambas mah tempat gue jualan basreng tuh. Gue kasih basreng ke gajah-gajah tuh. Nah, itu tuh gue biasanya ke Waikambas. Lo kalau misalnya ngasih tau gue, jangan mengelabui gue gitu, gaya Dika. Nah, lo bilang apa tadi? Lo nenteng-nenteng tas itu di Afrika itu? Itu mah bukan tas dari Afrika. Itu tapis dari Lampung, tau? Mulai sekarang mah gak usah jauh-jauh ke Afrika, Dik. Lo langsung aja nih ke tapis Lampung ada. Banyak banget deh kain-kain tenun dari Indonesia itu bagus-bagus. Nah, sama satu lagi nih ya, tuh Waikambas tuh ya, lo tau gak? Itu tuh pariwisata paling bagus tau se-Indonesia.
3: Dika?
4: Iya, Nala, my bestie, my sweetheart, my everything. Ya, gimana?
3: Barusan asisten gue nelpon. Lo gak pernah keluar negeri ya?
4: Heeh.
3: Iya, jadi pas lo susah banget nih diurusnya, maaf ya.
4: Terus?
3: Ya udah, nggak usah ke Afrika ya kita ya.
4: Oh iya, ya udah deh.
0: tapi ada tau kalau lo mau lihat gajah-gajah, kita ke Waika Pas aja gimana? Deket, murah, cepet. Yuk sekarang yuk ke Waika Pas yuk.
4: Yuk.
7: Wow.
5: Tung tung tung tung tung. Bukan, ini setelah sekolah.
1: Bukannya ini tempat les ya?

0: Lo udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Ternama banget tahu apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
1: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed, tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya, tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
3: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
4: Teman baik kamu, teman terbaik kamu. Kedua, Bantu Lampung.

0: Oi, oi, lagi ngapain sih scroll sosmed terus?
1: Iya nih, lagi nyari-nyari kampus. Pusing banget mikirin mau kuliah di mana. Pengen kampus yang keren, tapi tetap islami dan gak ngebosenin.
0: Wah, sama tuh. Aku pengen yang suasananya adem, banyak kegiatan, tapi juga punya jurusan yang top.
1: Eh, bentar-bentar. Nemu nih, UIN Raden Intan Lampung. Kampus PTKIN paling lestari, vibes-nya tuh islami tapi kekinian.
0: Emang ada jurusan apa aja di situ?
1: Banyak, ada 8 fakultas. Dosennya profesional, fasilitasnya lengkap, dan lingkungan kampusnya tuh bener-bener nyaman banget kelihatannya.
0: Wah, fix sih perlu dikepoin. Kampus hijau, islami, tapi tetap top global. Kayaknya itu banget sih yang aku cari.
1: Yaudah yuk, daftar bareng ke UIN Raden Intan Lampung. Belajar, berkarya, dan jadi generasi inspiratif.

0: Radenita Lampung, Kampus Hijau, Islami dan Mendunia. Daftar sekarang dan wujudkan mimpimu di kampus penuh inspirasi.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: 92,5 FM.

0: Pernah gak kamu ngerasa sebuah jersey bisa menyimpan begitu banyak cerita?
1: Padahal cuma baju bola, emangnya spesial ya?
2: Dulu, jersey itu sederhana, tebal, polos, bahkan tanpa nomor. Tapi, di balik kesederhanaannya, ada semangat yang sama.
0: Waktu berjalan, nomor mulai muncul, nama mulai ditulis, dan setiap warna mulai punya arti.
1: Jadi, bukan cuma soal gaya.
2: Bukan, ini tentang identitas, tentang kebanggaan, tentang mimpi yang dipakai di dada.
0: Dari lapangan tanah sampai panggung Piala Dunia, jersey selalu jadi saksi perjuangan.
1: Pantes aja banyak yang bangga pakai jersey.
2: Iya, karena saat kamu pakai jersey, kamu gak cuma dukung tim, kamu jadi bagian dari ceritanya.
0: Jersey bukan sekedar baju, ini sejarah yang hidup di setiap pertandingan.

0: Masih disiarkan dari Jalan Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 26 Pahoman Bandar Lampung nomor 2. Siang ini kamu masih ditemani sama Adelaila
1: dan juga Pram Pamungkas di Santai Siang sampai sore nanti, teman Pro 2.
0: Nah, teman Pro 2, kalau tadi tuh kita udah ngobrolin soal makanan dan sekarang kita bakal ngasih topik yang berbeda nih.
1: Topik apa yang berbeda di siang ini?
0: Ya, karena topik ini nih ada salah satu orang yang namanya itu selalu bikin geleng-geleng kepala.
1: Geleng-geleng kepala.
0: Iya.
1: Nah, siapa tuh? Karena kan kita bakal ngebahas soal olahraga kayaknya ya.
0: Iya, benar banget. Jadi kita bakal ngebahas Lionel Messi yang berhasil mengalahkan Austria tadi malam.
1: Yang berhasil mengalahkan Austria tadi malam. Menang ya berarti ya.
0: Iya,
1: jagoan gua ya.
0: Benar. Dan apa namanya? Gua ini punya pertanyaan nih satu.
1: Pertanyaan apa nih? Coba tanyain ke gua kan sebagai penggemarnya ya.
0: Nah ini gua mau nanya, Lionel Messi itu manusia biasa atau alien sih?
1: Manusia biasa atau alien? Waduh, ini pertanyaan yang sangat sulit dijawab ya. Tapi menurut gua dia bukan manusia biasa, bukan alien. Dia adalah pemain sepak bola terbaik di dunia.
0: Oh iya. Apa?
1: Ya karena ya dia tadi kan menang ya semalam ya. Wajar sih menurut gua. Dia mencetak banyak rekor, jadi wajar dianggap sebagai yang terbaik di dunia.
0: Nah, itu juga
1: yang buat lo penasaran, iya, kenapa dia bisa menjadi yang terbaik di dunia?
0: Benar banget.
1: Karena ya mungkin karena bakatnya gitu ya. Apalagi di umur dia yang sekarang kalau enggak salah 39 tahun ya?
0: Iya, udah tua banget ya ternyata ya.
1: Dia bisa mencetak 2 gol, teman Pro 2, di laga tadi malam melawan Austria, mencetak brace Lionel Messi, teman Pro 2.
0: Nah, itu yang baru saja terjadi, Argentina tuh berhasil menang 2-0 ya ternyata.
1: Benar,
0: ya.
1: Benar, menang 2-0.
0: Laga kedua grup J Piala Dunia 2026 dan dua-duanya dicetak oleh Lionel Messi.
1: Benar, semuanya diambil sama Messi.
0: Oh, keren banget ternyata.
1: Nah,
0: padahal kan gue dengar dia tuh sempat gagal penalti ya.
1: Benar, dia gagal penalti di kalau nggak salah di babak di menit-menit awal gitu ya. Lionel Messi tuh gagal penalti dan kalau nggak salah bolanya itu dia belok ke kanan, jadi nggak masuk ke gawangnya dari Austria.
0: Oh, kalau gue sih ya habis gagal penalti langsung gak pede sih sama tendangan gue selanjutnya.
1: Tapi kan ini beda ya, ini kan pemain dunia gitu kan. Kita bicara soal Lionel Messi dan dia pada akhirnya ya mencetak gol di menit ke-38. Itu menjadi gol pembuka Argentina, jadi memanfaatkan umpan dari sisi kanan pertahanan Austria.
0: Oh, jadi dia tuh sempat bikin fans Argentina deg-degan dulu.
1: Betul,
0: ya?
1: Betul, sempat bikin deg-degan, terutama gue sendiri ya.
0: Oh, deg-degan juga?
1: Ya, deg-degan banget. Kok bisa ya gak gol gitu ya, teman Pro 2. Dan selanjutnya?
0: Nah kalau gue tuh suka golnya tuh, berarti dia nih apa namanya ngegolinnya penuh perjuangan ya?
1: Penuh perjuangan banget, karena ya gimana lagi ya, seorang Lionel Messi kan dibebankan sebagai pemain terbaik, jadi ya pastinya dia penuh perjuangan sih dalam laga tadi malam ya.
0: Jadi walaupun gagal penalti tetap pulang bawa gol.
1: Tetap pulang bawa gol, tetap pulang bawa brace tahun Pro 2.
0: Gak cuman itu, kemenangan ini juga ngebawa Argentina lolos ke babak berikutnya dan semakin memperkuat status mereka sebagai salah satu favorit juara. Benar,
1: itu mereka lanjut ke babak selanjutnya dan juga ya tentunya mempertahankan gelar juara mereka sebagai yang nomor satu di dunia, masih dipertahankan sama Argentina. Dan mungkin selanjutnya juga Argentina ya kali yang menang ya, semoga ya.
0: Gue gak tahu sih, kalau gue gak ngikutin sih. Messi tuh kayak punya paket lengkap ya, gagal penalti, tenang, terus tuh dia cetak 2 gol biar jadi impas.
1: Benar, makanya tim Pro 2 ya, kalau kalian sebagai pendukung Lionel Messi ya pasti tenang-tenang aja ya, karena ya Lionel Messi kan dia kalau nggak bisa cetak gol dia biasanya cetak asis, teman Pro 2.
0: Oh. Kalau menurut teman Pro 2, Messi itu masih layak disebut pemain terbaik dunia nggak sih?
1: Kalau menurut gua ya, sebelum ke teman Pro 2, kalau menurut gua dia layak banget untuk menjadi pemain terbaik di dunia. Apalagi semua rekor udah dipecahkan dan sebentar lagi mungkin menyusul Ronaldo ya, 1000 gol. Dan buat teman Pro 2 juga yang punya mungkin pendapat yang sama kayak gua atau punya pendapat yang berbeda ya, karena idolanya beda juga mungkin.
0: Iya, mungkin.
1: Ronaldo mungkinnya nanti malam yang bakal berlaga, kita tunggu aja. Teman Pro 2, kamu bisa langsung ceritain aja ke kita, ke WhatsApp kita di 08179.

0: 9.25.9.25 atau ke Instagram kita
1: di @pro2bl.
0: Kita tungguin sampai jam 3 sore nanti. We don't.

0: Enak banget ya udaranya. Daripada bosen, mending gua keliling-keliling aja deh. Tapi daerah bukit sini bagus juga ya. Ada tanaman. Gua petik deh tanaman langka ini. Terus gua bawa pulang, gua mikain, gua kacain, terus gua posting sosial media. Siapa tahu nanti dilihat sama Furap, sama Fuji, sama Isyana Saraswati, sama Rizky Febian.
1: Woi Dik, lu metikin tanaman liar. Kan itu tanaman langka, dilindungi negara lagi. Mengambil, memusnahkan, memiliki, menyimpan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi dalam keadaan hidup maupun mati tanpa izin dari pemerintah bisa dikenai sanksi pidana penjara maksimal 5 tahun loh, dan denda maksimal 100 juta rupiah, Dik.
0: Oh, serem juga ya. Ya udah deh, gua foto-foto aja buat bahan postingan di Instagram.
2: Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: kali dalam sehari kamu lewat Tugu Adipura Bandar Lampung. Tapi tahu nggak makna dari Tugu ini? Tugu ini berdiri di jantung kota Bandar Lampung, tepat di pertemuan Jalan Raden Intan, Ahmad Yani, Jenderal Sudirman, dan Diponegoro. Penghargaan Adipura sendiri adalah apresiasi dari pemerintah.
1: Penghargaan Adipura 2000.
0: Kota yang berhasil menjaga kebersihan dan lingkungan. Tugu Adipura dibangun sebagai simbol penghargaan tersebut. Dengan arsitektur yang khas, terdapat monumen payung raja bertingkat 3, berwarna putih, kuning, dan merah, yang menjulang hingga sekitar 30 meter. Di bagian bawahnya, ada 4 patung gajah yang mengelilingi Tugu, seolah menopang dan menjaga Tugu tersebut. Gajah ini bukan sekedar hiasan, tapi simbol bahwa Lampung adalah rumah bagi gajah Sumatera, yang dilindungi di Taman Nasional Waikambas. Dilengkapi kolam air mancur di sekelilingnya, Tugu ini bukan hanya landmark, tapi sebagai penanda akan keadaan lingkungan kota Bandar Lampung.
2: RRI Banten Lampung.

0: bawa motor yang bener dong. Jangan nyerempet dagangan saya. Lagian jalan tuh di aspal, jangan di trotoar.
1: Ya ilah, ini mbaknya juga ngapain jualan di sini? Ini bukan tempat jualan, mbak. Salah sendiri, lagian siapa yang mau beli gorengan di trotoar?
0: Jangan asal ngomong ya, mas. Banyak yang mau beli nih. Masih juga ngapa naik ke trotoar, nggak pakai helm lagi.
2: Nggak bener nih. Trotoar bukan untuk kendaraan ataupun pedagang, tapi untuk pejalan kaki. Gunakan trotoar sesuai fungsinya.

0: Papi, pokoknya Ami mau nikah sekarang. Mami capek diledekin di sosial media. Katanya Mami masih kecil, gak boleh pelukan kalau belum nikah.
1: Tenang nih, tenang. Ini Papi sebenarnya lagi mikirin nih untuk besok kita nikah. Ya udahlah, kita besok ke KU aja. Tapi kan nikah harus pakai KTP gak sih, Mi?
2: Siapkan diri, stop pernikahan dini. Menikahlah di usia ideal.
3: Menikahlah di usia ideal.
4: Teman terbaik kamu, Pro2 RRI.

0: 2, kamu tahu nggak sih awal mula perumusan berdirinya Provinsi Lampung? Perumusan berdirinya Provinsi Lampung terjadi di Rumah Daswati. Rumah Daswati merupakan singkatan dari Daerah Swantantra Tingkat 1. Rumah ini terletak di Jalan Tulang Bawang, Enggal, Bandar Lampung, di mana alamat tersebut dahulu dijadikan sebagai alamat kantor koordinasi surat-menyurat oleh Panitia Daswati. Namun, saat ini bangunan tua khas zaman kolonial tersebut nyaris tak terlihat karena tertutup oleh pagar beton dan sebagian besar atapnya mulai rapuh. Kini, Rumah Daswati hanya menyisakan cerita sejarah saja.
1: Asikan lagunya, tetap dengerin Pro 2 FM Bandar Lampung ya.

0: Memang. Kopi? Ini apa sih? Kok kayak kecil-kecil gini? Apa ekstra gula ya kayaknya ya? Gue buka aja deh. Siapa tahu tambah manis.
1: Eh, Dik. Lo ngapain? Itu apaan yang lo kasih ke rotinya?
0: Ini gue dapet gula dari pasuk rotinya. Biar tambah manis.
1: Itu bukan gula. Itu silika gel, Dik.
2: Benda ini mengandung zat silikon dioksida yang berbahaya. Tujuannya itu buat penangkap air di udara supaya makanan yang di dalam kemasannya gak rusak, basi, bahkan jamuran karena lembab. Ini dilarang banget buat dikonsumsi karena bahaya buat tubuh kita. Dan beberapa dampaknya itu kayak iritasi, dehidrasi, sampai risiko tersedak yang bisa menyebabkan kematian. Jadi ini bahaya banget. Terus ya, di kemasannya ada tulisan jangan dimakan. Pasti lo gak baca. Tuh, ada tulisannya.
0: Ya, udah kemakan roti.

0: Udah, saya mau ampelannya, perkedel sama sayurnya masing-masing 5 ya. Semuanya dibungkus, dipisah-pisah pokoknya. Soalnya tuh mereka gak ada hubungan.
1: Eh, emang buat siapa dipisah? Bukannya kita nanti di rumah makan bareng ya, Pak?
0: Udah diem aja. Ini tuh biar higienis, biar lebih aman. Lagian banyak kok yang pakai plastik sekali pakai.
2: Hari gini masih pakai plastik. Faktanya, plastik tidak bisa terurai dan merusak bumi. Bahkan, sampah mikroplastik dapat masuk ke tubuh manusia melalui makanan.
3: Mbak, kalau dipisah-pisah kena biaya tambahan ya. Jadi per itemnya nambah 2.000.
0: Ih, mahal banget. Yaudah deh, udah, nggak usah dipisah-pisah.
4: Teman terbaik kamu, Pro2 RRI.

0: Still on Santai Siang Temu Pro 2, masih berdua kita, ada Pram Pamungkas dan juga
1: Adila Yola.
0: Kita bakal nemenin kamu di malam ini, masih siang ya. Gua udah keburu-buru pengen malam aja nih. Bakal nemenin kamu di Santai Siang sampai jam 3 sore nanti. Dan kalau tadi di awal kita udah ngebahas soal informasi kuliner ya. Yeah. Dan yang kedua kita udah ngebahas soal olahraga, yaitu Lionel Messi, pencapaiannya dan timnas Argentina. Dan yang ketiga ini kita bakal ngebahas, kalau gak salah inget ya, gua soal di bidang entertainment ya, soal film.
1: Bener banget.
0: Kira-kira kita bakal ngebahas film apa di hari ini?
1: Kita bakal bahas Toy Story nih.
0: Toy Story.
1: Karena gue baca beritanya, ternyata dia tuh berhasil tembus pendapatan 55 triliun di seluruh dunia. Ternyata emang masih segede itu ya penggemarnya.
0: Masih dong, gue juga salah satu penggemar Toy Story ya, yang cukup setia juga. Tapi emang film barunya belum gue tonton sih. Dan juga franchise Toy Story ini memang menjadi salah satu yang paling ikonik, salah satunya dari Pixar. Dan film kelimanya ini bahkan berhasil mencetak rekor pendapatan global hingga 55 triliun rupiah.
1: Wow, gede banget. Padahal ya gue pikir cerita awalnya tuh udah selesai gitu di Toy Story 4 doang.
0: Gue juga mikirnya bakal gitu ya, tapi ternyata ada Toy Story 5 dan katanya sih rumornya ya bakal ada Toy Story 6. Gue juga nunggu banget sih ya. Dan banyak juga sih, gue yakin teman Pro 2 yang mikir kayak gitu ya, bakal berhenti di Toy Story 4. Bahkan mungkin katanya banyak ngomong di Toy Story 3 sih paling baik ya. Tapi ternyata Woody, Buzz Lightyear dan juga kawan-kawannya masih punya tempat spesial di hati penonton dari berbagai generasi gitu.
1: Wow, berarti gak cuma anak-anak dong yang nontonin Toy Story ini.
0: Gak cuma anak-anak, karena kan Toy Story ini udah tayang dan rilis di tahun 1995 ya. Jadi yang nonton itu udah bukan anak-anak lagi. Dulu kan kita memang anak-anak ya, tapi juga seiring perjalanan waktu kita bertumbuh dan menjadi orang dewasa. Jadi ya ini menjadi tontonan juga bagi orang dewasa sekarang yang dulunya pernah anak-anak, yang pengen nostalgia gitu.
1: Oh iya, benar-benar. Pantes aja ya, satu film tuh bisa ditunggu sampai puluhan tahun.
0: Iya, makanya lama banget gitu. Selain ceritanya juga yang kuat ya, dan karakter seperti Woody dan Buzz Lightyear yang udah jadi bagian budaya pop dunia, ya ini menjadi mungkin menjadi nostalgia banget buat para penggemar dan juga para penontonnya, terutama mungkin udah sekitar umur 20 ke atas, udah 30-an gitu.
1: Benar. Ngomong-ngomong, berarti Toy Story ini termasuk franchise animasi yang paling sukses dong?
0: Dari yang gue tahu, iya. Dia masuk franchise animasi yang paling sukses banget ini dari Pixar. Makanya mungkin kenapa nggak mati-mati Toy Story ini, karena ya ini sukses banget dan banyak banget penggemarnya gitu ya.
1: Iya, benar sih. Benar. Kalau gue masih ingat-ingat gitu ya. Gue ingat banget dan suka banget sama kata-kata to invite and beyond.
0: To infinity and beyond.
1: Iya deng, sorry.
0: Dan itu kalau artinya di bahasa Indonesia menuju tak terbatas dan melampauinya, teman Pro 2. Dan itu tuh kalimat khasnya dari Buzz Lightyear. Kalau kalian yang sering nonton gitu ya dan suka juga, itu kalimat utama biasanya. Kalau gak salah di film pertamanya atau keduanya, saat Buzz Lightyear datang, itu tuh kan dia masih settingan mainan baru ya. Jadi dia kebawa banget soal kata-kata itu, dan itu menjadi kalimat ikoniknya gitu. Dan makanya kehadiran di Toy Story 5 tuh langsung disambut antusias tentunya oleh para penggemarnya.
1: Oke. Nah, kalau teman Pro 2 sendiri nih, kalian tim Woody atau tim Buzz Lightyear nih?
0: Kalau dari gue sih, gue gak bisa nentuin ya mau Woody ataupun Buzz, karena dua-duanya sama-sama bagus sih. Jadi soalnya sama-sama ikon Pixar kan.
1: Iya bener sih, bingung jadinya ya.
0: Dan teman Pro 2 juga kalau punya karakter favorit ya di Toy Story gitu ya, selain Woody dan Buzz, mungkin Jessie atau Bo Peep yang kalau nggak salah yang pengembala dombanya, ataupun Rex dan yang lain-lain, bisa kasih tahu kita di WhatsApp kita di 081-799-25-925 atau di mana?
1: Atau di Instagram kita @pro2bdl.
0: Kita tunggu sampai jam 3 sore nanti, teman Pro 2.

0: Hah? Emang gak ada ya? Tapi sebenarnya gimana sih guling itu asal-usulnya?
1: Tentunya, kalian pasti sering memeluk guling kan? Awalnya, guling tercipta karena tentara Belanda yang kesetiaan akan orang terkasih. Para tentara yang berpangkat rendah tidak bisa membawa anak, istri, dan keluarganya karena biaya. Akhirnya, para tentara ini membuat inovasi bantal yang setara dengan tinggi manusia serta berbentuk lonjong dan menjadi teman di saat tidur. Guling digunakan dengan cara dipeluk. Mereka menganggap guling sebagai teman atau pendamping di saat tidur untuk melepas rindu kepada orang tersayang. Lambat laun, oleh masyarakat Indonesia, bantal guling menjadi budaya saat tidur.
2: Untung gue sempat bawa guling karet dari rumah, Dik. Oh.
3: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman baik kami.

0: Pernah nggak kamu ngerasa sebuah jersey bisa menyimpan begitu banyak cerita?
1: Padahal cuma baju bola, emangnya spesial ya?
2: Dulu, jersey itu sederhana, tebal, polos, bahkan tanpa nomor. Tapi, di balik kesederhanaannya, ada semangat yang sama.
0: Waktu berjalan, nomor mulai muncul, nama mulai ditulis, dan setiap warna mulai punya arti.
1: Jadi, bukan cuma soal gaya.
2: Bukan, ini tentang identitas, tentang kebanggaan, tentang mimpi yang dipakai di dada.
0: Dari lapangan tanah sampai panggung Piala Dunia, jersey selalu jadi saksi perjuangan.
1: Pantes aja banyak yang bangga pakai jersey.
2: Iya, karena saat kamu pakai jersey, kamu gak cuma dukung tim, kamu jadi bagian dari ceritanya.
0: Jersey bukan sekedar baju, ini sejarah yang hidup di setiap pertandingan.
3: Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: Dalam setiap perhelatan Piala Dunia FIFA, maskot bukan sekedar pelengkap visual. Ia menjadi simbol identitas, karakter, dan kebanggaan suatu negara. Sejak pertama kali diperkenalkan pada Piala Dunia FIFA 1966, kehadiran maskot telah menciptakan kedekatan emosional antara turnamen dan para penggemarnya. Mulai dari sosok singa, hewan khas, hingga karakter unik penuh makna. Setiap maskot membawa cerita tersendiri tentang budaya dan jati diri sebuah bangsa. Karena pada akhirnya, maskot bukan hanya tentang tampilan, tetapi tentang bagaimana sebuah negara memperkenalkan dirinya kepada dunia.
1: Merdeka, Rujuk RRI Banyak Lampung.

0: pernah dengar suara barusan? Suara dari peluit, benda kecil yang suaranya tak pernah dianggap sepele. Dari tangan Joseph Hudson di Birmingham tahun 1868 hingga digunakan oleh wasit William Attack dalam pertandingan Nottingham Forest, peluit menjadi penanda dimulainya sebuah cerita di lapangan hijau. Awalnya terbuat dari kuningan. Suaranya lantang, cukup untuk menghentikan dan mengatur jalannya permainan sepak bola. Dari sana, peluit berkembang bahkan sempat digunakan oleh kepolisian untuk mengatur lalu lintas. Hingga akhirnya, lahirlah peluit legendaris dengan suara tajam dan kontrol yang lebih baik. Namun, jauh sebelum itu, konsep peluit ternyata sudah hidup sejak zaman kuno. Di China, penjaga malam meniup biji-bijian untuk memberi peringatan. Di Mesir, daun papirus menghasilkan bunyi keras yang menjadi cikal bakal alat tiup sederhana. Semua itu membuktikan bahwa suara kecil ini sudah lama menjadi alat komunikasi yang penting. Dan di dunia sepak bola, peluit bukan sekedar alat, ia adalah simbol dimulainya perjuangan. Satu tiupan peluit membuka pertandingan, mengatur tempo, hingga menutup laga dengan penuh emosi.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: 92,5 FM.

0: Gone Gone dari Philips menjadi lagu terakhir kita di siang hari ini. Makasih buat kamu yang udah request lagu dan dengerin kita sampai jam 3 sore ini. Terakhir dari kita,
1: Let's Diva Share and Express Your Willingness Only with Produer River Lampung, teman terbaik kamu.
0: Dengarkan semua informasi seru Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Produer River Lampung, teman bola kamu. Sekali di udara,
1: tetap di udara. And now, bye.
2: Kemarin tas, sekarang handphone. Duit dari mana? Bagilah.
3: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo? Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lu nih bakal join nih di slot ini. Asli, ini mah gacor.
2: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
3: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
4: Top judi online dari sekarang.

0: Semua tentang bola, seluruh dua dari Bandar Lampung, teman bola kamu. Good morning Canada time.
1: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

mendengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu.

0: 92,5 per 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Angga Labesa, teman Pro 2, tentunya di sore ceria ya. Kalau jam 3 itu waktunya Angga nemenin kamu, teman Pro 2, di sore ceria ya. Dan hari ini spesial banget, Angga gak sendiri, teman Pro 2. Angga udah barengan sama Nesya dan juga Sierra nih, teman Pro 2. Mereka dari Polinela Lampung. Polinela Lampung sama aja ya. Halo Nesya sama Sierra, apa kabar?
1: Halo Kak, alhamdulillah baik.
0: Oke, Sierra mungkin boleh deketan lagi ke mic kali ya.
1: Oke. Halo, halo.
0: Nah, mereka berdua ini bakal ngomongin event yang namanya Promes.
1: Mas, betul ya, Kak.
0: Oke, okay, apa itu Promes?
1: Oke. Promes itu sebenarnya karena lebih ke project ini kan lebih ke mata kuliah ya Kak ya. Jadi namanya Pro itu profesional, Mes itu meeting, incentive, conference, dan exhibition gitu. Jadi Promes ini adalah gabungan dari beberapa kegiatan yang lingkupnya masuk ke Mes itu sendiri. Jadi kenapa dinamakan Promes gitu Kak.
0: Oke, berarti ini salah satu mata kuliah yang harus dijalani.
1: Betul.
0: Tapi kalian membuat tema sendiri nih. Coffee in Connect, cangkir kopi, kuatkan sinergi.
1: Betul.
0: Ini apa maksudnya?
2: Oke, maksudnya ini adalah karena kita ingin menggabungkan beberapa stakeholder. Jadi nanti kita akan mengundang pemateri dari akademisi, kemudian pihak luar, dari yang punya coffee shop juga bahkan. Dan itu kita gabungkan supaya connect nih. Jadi nanti ada pembahasan dari hulu ke hilirnya juga, bagaimana proses pembuatan kopi dan lain-lain. Dan itu nanti akan dipantik oleh si moderatornya gitu Kak.
0: Oke, bisa kita bilang berarti ini seminar gitu ya?
1: Talk show Kak.
2: Ada talk show. Oh, betul.
1: Talk show.
0: Okay.
2: Tapi gak cuma talk show Kak, ada banyak acara interaktif. Salah satunya ada bazar, kemudian juga ada entertain, expo. Ada expo.
0: Oke, berarti mata kuliah yang kalian jalani ini berhubungan sama event gitu?
1: Betul Kak, dimana kami juga merupakan mahasiswi event management gitu yang ada di Politeknik Negeri Lampung.
2: Dan cuma
0: Oke, iya ya, gue baru dengar nih ada program studi event ya.
1: Iya, betul Kak.
0: Oke, dan salah satu mata kuliahnya membuat acara gitu
1: iya,
0: ya.
1: Iya, betul banget. Buat event, terus juga beberapa event-event di kampus dan di luar kampus juga biasanya dihandle oleh prodi event management ini gitu. Karena memang event management ini fun fact-nya satu-satunya di Lampung, Kak. Yang baru ada di Politeknik Negeri Lampung.
0: Oke, berarti di Polinela baru aja ada event management gitu
1: iya,
0: ya.
1: Iya,
0: sejak tahun berapa sih?
1: 2024 dan kebetulannya kami angkatan pertama, Kak.
2: Pencetusnya, bukan waris ya.
0: Berarti ini event pertama yang dihandle sama angkatan kalian ya gitu ya?
2: Enggak Kak, jadi kita udah punya event juga sebelumnya. Jadi tapi ini versinya mini juga di skala internal, namanya di Jalan Pulang. Jadi itu acaranya akustikan, jadi kita mengundang banyak mahasiswa nih untuk ikut meramaikan gini. Jadi biasanya Polinela tuh kadang kalau pulang tuh bisa sampai hampir ke maghrib, dan kadang mereka juga harus ngurusin banyak hal UKM, jadi masih aktif tuh kalau malam. Jadi acaranya malam dan kita lakuin untuk melepas penat.
0: Itu di Jalan Pulang ya?
1: Iya.
0: Tapi apakah di Jalan Pulang sama kayak Promes sendiri, yaitu tugas akhir atau bukan sebenarnya?
2: Sama-sama tugas sih Kak, tapi sebenarnya kan karena kita anak event ya, itu kan outputnya ya Kak. Jadi ya output yang diharapkan dosen-dosen kita itu ya gimana kita bisa nge-build event yang baik, bagaimana. Jadi kayak kita tuh udah punya step by stepnya tuh dari semester 1 sampai di akhir semester itu biasanya outputnya ya buat event, kalau enggak ya membuat sesuatu hal yang emang berhubungan dengan prodi kita.
0: Oke, ada alasan khusus nggak sih kenapa Promes tahun ini ngambil ataupun ruang lingkupnya coffee nih?
1: Iya. Oke Kak, jadi kita melihat potensi dari Lampung sendiri gitu ya Kak, kaya akan kopi gitu ya. Betul. Nah jadi kenapa Promes ataupun pengambilan kata dari janji, sebenarnya promis ya Kak, kayak promis.
0: Iya, gue baru mikir juga ya.
1: Jadinya Promes, nah jadi dari itu harapan kami juga yang dimana nantinya ketika acara ini diselenggarakan, yang dimana itu mempersatukan ya dari berbagai stakeholder itu, dan juga bagaimana nantinya kita mengenalkan lebih luas lagi lingkupnya, tidak hanya dalam skop Lampung saja, tapi di luar Lampung pun yang dalam harapannya ya, ataupun outputnya dari terselenggaranya Promise ini, kita beringin ya, kami menginginkan untuk lebih banyak dikenal lagi gitu, yang dimana kami pun kan mengundang beberapa stakeholder, baik itu dari praktisi, kemudian juga yang nantinya dari dinas juga kak, dinas Parekraf juga kami ikut mengundang. Nah, yang dimana kan fokusnya dinas Parekraf ini di kopi ya, tentang kopi, jadi coffee and tourism gitu kak. Nah, jadi keinginan kami adalah kami ingin memperluas jangkauan lagi, karena tidak hanya kopi itu tidak hanya bisa dinikmati gitu ya, tapi juga bisa menjadi ruang untuk kita bisa berkolaborasi, kemudian juga berkomunikasi gitu. Betul. Karena dari kopi ini sendiri kan, selain dari penikmatnya genzi-genzi milenial bahkan boomers kan, itu bisa melepas stres, penat dengan kopi, ah enak nih ngopi gitu,
2: bisa tiba-tiba idenya keluar kan.
0: Wow, menarik sekali ya teman Pro2 ya. Nanti kita lanjut obrolan ini karena Angga mau nanya juga nih ke kalian berdua tentang tentunya rangkaian kegiatannya apa aja gitu, kira-kira ada apa aja, apakah terbuka untuk umum apa enggak. Tapi sekarang waktunya kamu cek sosial medianya Promise ya, mungkin ada ya, ada ya, kan?
1: Boleh,
0: ada,
1: okay,
0: ada. Gimana kalau betul?
2: Pro.mice, M-I-C-E-E-nya double.
0: Oke, cek sekarang teman Pro2 di sosial media kamu untuk tahu informasi lebih lanjutnya. Nanti Angga bakal balik lagi cuma di Sore Ceria.

0: nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau memasang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.
2: Pernah dengar bendungan Batu Tegi? Bendungan Batu Tegi adalah bendungan terbesar se-Asia Tenggara. Hal ini diukur dari luas area tergenang yang luasnya sekitar 3.560 hektar. Bendungan ini terletak di Tanggamus, Lampung yang membendung anak sungai sekampung. Sejak akhir tahun 1970, Lampung telah mengalami krisis air bersih. Sehingga kemudian muncul gagasan untuk membangun bendungan ini. Tahun 1995, bumi digali dan terowongan dibangun untuk mengalihkan derasnya sungai sekampung. Setahun kemudian, pada 1996, bendungan ini mulai dirakit dari batu, tanah, dan juga tekad. Lalu, pada 2003, bendungan ini resmi berdiri gagah sebagai penjaga, penyimpanan, dan pemberi kehidupan.

0: 107 2,5 Projoir Bener Lampung, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Angga Labesa, teman Pro 2, dan tentunya juga masih barengan sama Nesa dan Sierra, teman Pro 2 dari Promes, teman Pro 2 ya. Kita masih ngobrolin tentang acara mereka. Tadi udah dijelasin ya acaranya ya gitu ya. Mm-mm. Tapi ini terbuka untuk umum apa enggak sih sebenarnya?
1: Terbuka untuk umum, Kak.
0: Oke, rangkaian acaranya apa aja kalau boleh tahu?
1: Jadi rangkaian acara Dedy Promise itu nanti kan kita dalam satu hari full ya Kak ya, sampai malam juga. Nah jadi nanti di pagi hari itu sampai dengan zuhur kita ada talk show-nya juga, yang dimana narasumbernya itu ada dari akademisi, praktisi, dan juga ada dari dinas. Nah kemudian setelah itu kita juga ada live brewing-nya Kak, ada seduh kopi manual itu.
0: Oke. Karena kalau gak salah di Polinella sendiri emang ada kafenya gitu ya?
1: Ada. Betul Kak, betul. Ada Dan juga Promise ini selain dari Prodi Event Management yang mengadakan, juga berkolaborasi dengan Prodi ini pengelolaan perkebunan kopi dari jurusan perkebunan.
0: Oke.
1: Gitu, jadi kolaborasi gitu. Nah setelah dari itu kita break ya, zuhur, dilanjutkan nanti di outboundnya di luar, di lapangan GSG-nya itu kita akan ada kegiatan bazarnya Kak, dan juga ada mini gamesnya gitu. Itu lalu nanti setelah maghrib mulai dari pukul 7 sampai pukul 9 nanti kita ada entertainnya juga, ke mengundang band juga.
0: Oke, gitu. Kalau boleh tahu bazarnya ini kira-kira UMKMK atau bazarnya bukan bazar makanan atau bazar apa sebenarnya?
1: Bazarnya UMKMK, kami mengundang berbagai kopi ya, brand-brand kopi, dan juga berbagai UMKM sekitar yang kami undang.
2: Betul, okay. Tapi mostly memang kita ngambil lebih banyak kopi daripada makanan sih Kak, karena memang temanya kopi.
0: Oke, karena pingin ngangkat kopinya sendiri itu ya. Okay. Apakah terbuka untuk umum semuanya, atau gimana caranya teman-teman kalau mau joinan?
2: Oke, jadi kalau mau join nanti kita ada infonya juga, nanti ada kontak personnya juga, bisa ditanyakan. Kebetulan juga kita nanti ada mitra ke Lampung Gehnya juga, jadi memang benar-benar seumum itu bisa datang. Jadi bisa ikut datangnya itu, datang meramaikan, beli, belanja pun kalau untuk talk show itu bisa daftar nanti ada.
0: Jadi pesertanya ya?
2: Iya betul, iya, Kak, di pesertanya. Tapi kalau untuk entertain dan juga bazar bisa langsung datang aja.
0: Oke, jadi buat teman-teman yang lagi dengarkan ya, teman Pro 2 ya, kalau kamu pengin joinan bazarnya boleh banget. Kalau kamu mau jadi peserta talk show-nya boleh juga.
1: Betul,
0: ya.
1: Boleh.
0: Oke,
1: banget.
0: Nah pertanyaan selanjutnya adalah peserta talk show-nya gratis atau ada HTM-nya sih sebenarnya? Terus kalau talk show-nya dapat apa aja gitu?
1: Oh gitu, untuk talk show-nya itu kita free Kak. Oke, free. Jadi nanti buat teman-teman yang mau datang, nanti kami sediakan juga form-nya ya, peserta untuk bisa mendaftar itu ya, untuk bisa hadir. Dan juga nanti selain dari yang pastinya ya, kita dapat experience baru gitu. Ternyata dunia kopi itu seluas itu loh gitu. Dan juga selain dari itu, nanti teman-teman bisa juga menyaksikan live brewing itu tadi. Dan juga nanti dalam gedung juga ada expo-nya juga Kak. Jadi nanti ada display-display kopi, produk-produk yang dihasilkan dari kopi itu apa aja, ada sabunnya, ada lulurnya, dan juga parfumnya. Berbagai kopi, iya betul, parfumnya, dan juga nanti akan ada yang dimana itu teman-teman bisa merasakan gitu perbedaan antara Robusta, Arabica, dan lainnya, gitu bisa mencoba langsung.
0: Oke, gitu, buat Kak. Teman-teman yang penasaran sama kopi, karena ada ahlinya ya, ini teman-teman Promes sengaja aja menghadirkan. Mm-hmm. Dan untuk informasi lebih lanjut terkait gimana caranya jadi peserta talk show-nya, gimana kamu mau datang ataupun lokasinya di mana, boleh banget kamu cek sosial media mereka di @prom_mice_triple. Oke, okay. Di @prom_mice ya berarti ya.
2: Ya, okay. Mice.
1: Bisa Mice, diketik Mice. Aja promise gitu nanti okay. Keluar di
0: Instagram. Ya, yeah, cari aja teman Pro 2 di situ ya, atau ke Instagramnya @pro2bdl gitu.
2: Betul.
0: Ini pasti pertanyaan juga nih buat teman-teman UMKM dan teman-teman yang mau joinan ke bazarnya. Boleh enggak sih sebenarnya daftar jadi pedagangnya atau peserta stand bazarnya?
2: Boleh banget, jadi kebetulan nanti kita tutupnya close-nya besok ya Kak. Jadi nanti kalau misalnya ada yang mau nambah dari kopi sih khusus yang kita terima untuk saat ini, itu membayar sebesar 100 ribu gitu. Jadi nanti dalam rangkaian acaranya juga terlibat sampai malam juga gitu sih kak.
0: Oke, berarti buat teman-teman UMKM nih ataupun teman-teman yang punya usaha di bidang kafe ataupun kopi, boleh banget kamu joinan acara Promes ini gitu ya, teman Pro 2 ya.
1: Iya kak. Okay. Bisa cek Instagramnya, di situ sudah ada barcode-nya juga kami sediakan, jadi teman-teman bisa klik barcode itu.
0: Oke, okay, nanti kalau enggak Pro 2 nanti akan upload flyernya, teman Pro 2 tinggal kamu cek aja gitu ya. Betul. Satu lagi pertanyaannya, ini acaranya dimulai dari jam berapa sampai jam berapa?
1: Kita mulainya dari pagi kak, dari pukul 8 sampai pukul 9 malam. Jadi full gitu dalam satu hari penuh itu, dari pagi sampai malam kita jalan acaranya.
0: Oke, gitu teman Pro 2 ya. Tapi ada tantangan tersendiri gak sih? Kalian kan anak event ya, pastinya udah kebiasa buat acara. Tapi untuk ngebuat Promes sendiri ada tantangan gak?
2: Tantangannya tuh banyak sih sebenarnya kak, apalagi lebih ke mitra ya. Jadi kayak kita tuh harus menggandeng mitra sponsornya, media partner, dan lain-lain. Gimana kita bisa ngobrol juga ke stakeholder, terus juga audiensi ke beberapa pihak gitu. Dan itu menjadi salah satu tantangannya, karena kan gak semua orang dan mitra itu mau untuk menerima ya. Ada yang langsung menolak, dan memang harus menyiapkan mental sih sebagai anak event tuh. Benar-benar digodok banget mentalnya, benar gak Nes?
1: Iya sih, tapi di balik tantangan-tantangan tersebut itulah challenging kita, yang dimana harus, oh ternyata seperti ini gitu. Nah jadi dari berbagai tantangan itu bukan menjadi patokan kita untuk udahlah gitu, menyerah aja gitu. Tapi di balik tantangan itu sendiri ternyata di sini loh bisa menemukan titik tercelah dan juga solusi dari berbagai tantangan yang kita jalanin gitu. Tuh. Karena di berbagai event apapun itu pasti punya tantangannya sendiri gitu.
0: Oke, okay. Tapi bagi kalian berdua sendiri nih, seru gak sih masuk ke jurusan event sendiri?
1: Seru banget, kak.
0: Apa yang kalian rasakan ketika kalian udah berkuliah di bidang event management sendiri?
2: Yang aku rasain sih, aku jadi sering terlibat beberapa event di Lampung ya kak. Jadi kayak misal konser, terus juga kita handle gathering. Bahkan dosen kita pun ada praktisi dari WO, dari event juga. Memang sedetail itu dipikirin dari internalnya sampai ke eksternalnya itu benar-benar dipikirin supaya si mahasiswanya itu gak yang diem aja. Jadi kayak kemana-mana, emang banyak kegiatannya seperti itu kak.
1: Iya kak, dan juga kalau dari aku sendiri itu ternyata dunia event itu luas sekali ya, yang dimana kita belajar tidak hanya bagaimana cara menghandle suatu event, tetapi juga bagaimana dapat memberikan pelayanan yang terbaik gitu untuk klien, untuk customer kita, untuk stakeholder, untuk mitra dari berbagai bidang yang memang lingkupnya itu berhubungan dengan kita gitu. Baik itu dalam hospitality, kemudian juga dalam bagaimana pelayanan kita terhadap si klien tersebut gitu. Jadi semua komponen itu selain dari diajarkan oleh dosen-dosen dan juga para praktisi yang memang mengajarkan kami di bangku perkuliahan pun, pada saat pelaksanaan event yang memang kami ikuti di luar itu ternyata memang pembelajaran baru untuk anak event gitu kak.
0: Oke, kalau kalian sejauh ini kan kalian udah kuliah cukup lama ya, menurut kalian sendiri prospeknya untuk di dunia kerja menguntungkan apa enggak sih buat teman-teman pelajar yang lagi bingung nih mau masuk jurusan apa gitu. Sebenarnya manajemen event manajemen sendiri cocok enggak sih buat teman-teman pelajar yang baru aja lulus sekolah terus lagi bingung mau masuk jurusan apa?
2: Cocok dan menguntungkan sekali sih kak. Pertama cocoknya itu lebih ke orang-orang yang emang udah biasa di OSIS atau yang lain tuh merasa lebih klop gitu. Tapi enggak menutup kemungkinan kalau misalnya pun di sekolah gak aktif tapi suka event-event pun bisa banget untuk join. Menguntungkannya tuh kenapa? Karena kita sejak mahasiswa itu udah punya uang saku sendiri tambahan dari kita. Okay. Itu event nge-event. Jadi kayak kita tuh bisa beli baju sendiri, beli kebutuhan sendiri. Karena memang ya kita juga diajak sama dosennya, ada event ini cepet ikut join dan ada benefitnya sekian-sekian seperti itu.
0: Oke, okay. Jadi event management juga jurusan yang prospeknya COVID-nya bagus ya,
1: iya,
0: gitu
1: kak,
0: ya
1: betul.
0: Buat teman-teman yang lagi bingung nih kan, ini kan lagi masa-masanya teman-teman lagi bingung ya mau masuk univ mana, masuk jurusan apa gitu. Oke. Ya udah, nanti kita bakal lanjut lagi teman Pro 2 obrolan ini tentunya coba di Sore Ceria.
3: Sumpah kita gendut banget gak sih?

0: bahas kosmetik baru nih. Harganya udah pasti murah lah. Belinya nih, mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Duduh, aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live-nya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.
2: Kosmetik, pilih yang ada BPOM-nya ya.

0: 95 perjuara bener Lampung, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Angga Labesa, teman Pro 2 tentunya di sore ceria. Dan kita masih ngobrolin soal acaranya dari Polinela, teman Pro 2 ya, yang punya event keren banget nih. Pertanyaannya nih, kenapa teman Pro 2 harus ikutan acara ini?
1: Oke. Kenapa teman-teman Pro 2 harus ikut acara ini? Karena selain daripada acara ini mengenalkan berbagai produk kopi juga, tapi ingin memperkenalkan ke teman-teman semuanya bahwasannya dalam acara ini itu, selain dari berbagai acara yang kami selenggarakan yang menggabungkan ketiga narasumber itu, tapi juga pengen ngajak ke teman-teman, yuk kita ramein gitu acaranya, dan juga yuk kita dengarkan bersama gitu materi apa yang disampaikan oleh narasumber-narasumber kita di acara talk show-nya itu juga. Dan juga nanti ramein juga di entertainnya malamnya, kita keren-kerenan bareng.
2: Betul, ada guest star.
0: Oh, boleh kasih tahu belum guest star-nya siapa?
1: Ada. Udah Kak, udah official juga. Betul. Di okay, promise okay. Kita ya.
0: Boleh dong kasih tahu.
1: Yaitu Ruang Sempit.
0: Oh, oke, okay. Ada Ruang Sempit berarti ya, teman-teman yang fansnya Ruang Sempit boleh banget untuk joinan acara ini teman Pro 2 ya di tanggal 25 Juni 2026 di Politeknik Negeri Lampung, teman Pro 2 ya. Saya juga sempat tahu kamu pengin lebih kenal, lebih dekat gitu ya sama Politeknik Negeri Lampungnya, teman Pro 2.

0: okay,
1: public
0: okay.
1: relation.
0: Anggotanya berapa sih kalau boleh tahu?
2: Dari angkatan 24 apa 25-nya nih?
0: Oh, berarti dua angkatan.
2: Iya, baru dua angkatan.
0: Kerjasama dua angkatan untuk acara Promes ini sendiri.
2: Betul. Tapi yang lebih berpowernya itu di angkatan 24. Di angkatan 25 turut eksekusi di lapangan pada saat pelaksanaannya gitu. Tapi untuk konsepannya dari angkatan 24.
0: Oke. Wow, menarik. Tadi diingatkan juga teman Pro 2 ya, acaranya banyak banget. Ada talk show, ada bazar,
1: ada expo, expo dan lain-lain.
2: Ada entertainment juga.
0: Oke, okay. Jadi kamu bisa cek sosial media mereka teman Pro 2 sekarang juga. Dan waktunya untuk Angga dengerin lagu-lagu dulu. Abis ini kita bakal balik lagi ya, ngobrol lagi ya. Tentunya cuma di Sore Ceria.

0: Pernah nggak kamu ngerasa sebuah jersey bisa menyimpan begitu banyak cerita?
1: Padahal cuma baju bola, emangnya spesial ya?
2: Dulu, jersey itu sederhana, tebal, polos, bahkan tanpa nomor. Tapi, di balik kesederhanaannya, ada semangat yang sama.
0: Waktu berjalan, nomor mulai muncul, nama mulai ditulis, dan setiap warna mulai punya arti.
1: Jadi, bukan cuma soal gaya?
2: Bukan, ini tentang identitas, tentang kebanggaan, tentang mimpi yang dipakai di dada.
0: Dari lapangan tanah sampai panggung Piala Dunia, jersey selalu jadi saksi perjuangan.
1: Pantes aja banyak yang bangga pakai jersey.
2: Iya, karena saat kamu pakai jersey, kamu gak cuma dukung tim, kamu jadi bagian dari ceritanya.
0: Jersey bukan sekedar baju, ini sejarah yang hidup di setiap pertandingan.

0: 92,5 Pro 2 Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Angga Labesa, teman Pro 2, tentunya di sore ceria ya. Dan kita masih ngobrolin teman, ngobrolin teman kan. Itu juga sih teman Pro 2 ya. Kita masih ngobrol barengan sama salah seorang nih, dua orang sih lebih tepatnya, penyelenggara acara Promes sendiri, teman Pro 2 ya. Ada Nesha dan juga Sierra, teman Pro 2 di Pro 2 RRI Bandar Lampung sore hari ini. Masih semangat?
1: Masih dong.
0: Okay. Acara mereka teman Pro 2 Promes sendiri bakal diadakan tanggal 25 Juni 2026 di Polinela, teman Pro 2 ya. Wow. Boleh dong jelasin lagi acaranya ini apa aja dan teman Pro 2 bisa enggak datang ke sini gitu. Dari siapa boleh?
2: Oke, jadi buat teman-teman Pro 2 nantinya bisa datang ke Polinela ya, lebih tepatnya itu di lapangan GSG dan juga di dalam gedung GSG yang nantinya akan diarahkan oleh panitia ya. Jadi nanti dalam rangkaian acara Promes ini sendiri akan ada talk show, kemudian dari talk show itu akan ada exponya juga, kemudian juga ada berbagai kegiatan interaktif kita di sana, dan juga nanti akan ada banyak sekali merchandise yang bisa teman-teman dapat di penyelenggaraan bazarnya, dan juga ada entertainnya. Jadi nanti buat teman-teman jangan lupa daftar dan ramaikan acara Promes yang diselenggarakan oleh Prodi Event Management yang bekerja sama dengan Prodi Perkebunan Kopi. Jadi teman-teman bisa datang dan ramein ya.
0: Oke, untuk informasi bisa cek ke sosial medianya gitu ya.
2: Betul, bisa cek Instagram Promes.
0: Oke, okay, kalau teman-teman nih misal mau ke sana ngajak teman-teman yang bukan masuk Polinela, boleh banget ya?
2: Boleh banget, ajak temennya, HTS-nya, mantannya, ajak semuanya.
0: Wow, langsung teman Pro 2 cek infonya ya buat kamu ya. Terakhir mungkin untuk menutup obrolan kita sore hari ini nih, harapan kalian untuk acara ini sendiri apa?
3: Harapannya sih semoga nanti lebih banyak lagi yang mengetahui, mengenal event manajemen itu apa, prodinya seperti apa ya dari kami. Karena ini sangat potensial sih prodinya. Kemudian juga bisa ikut mengenalkan kampus Politeknik Negeri sendiri, Negeri Lampung sendiri, dan juga bisa mengenalkan kopi ke berbagai jenjang elemen dari tua maupun muda, seperti itu.
0: Oke.
2: Dan juga kalau dari aku Kak, harapannya dari penyelenggaraan Promes ini yang rangkaian acaranya cukup banyak ya. Harapannya nanti seketika teman-teman datang gitu ya menonton talk show-nya, harapannya ilmunya bisa diserap, kemudian juga nanti bisa diimplementasikan apa saja yang didapat dari pemateri-pemateri itu, dan juga nanti berasa penyelenggaraan ini harapannya kita bisa seru-seruan bareng gitu ya, mengenalkan berbagai kualitas kopi, rasa kopi itu apa aja, dan juga bagaimana peran kopi itu dari sisi-sisi baik itu dari praktisi, akademisi maupun nantinya dari dinas, bagaimana segi kopi itu sendiri ataupun coffee tourism maupun topi, tema dengan Coffee in Connect ini sendiri gitu Kak.
0: Oke, terima kasih Nesha dan juga Sierra udah ngobrol barengan sama Angga sore hari ini. Sukses acaranya Promes, semoga aja lancar dan banyak yang datang ya. Nanti main-main lagi ke Pro 2 RRI Bandar Lampung ya.
2: Tentu dong Kak.
0: Oke deh, yaudah teman Pro 2, nanti Angga bakal balik lagi tapi nanti tentunya cuma di sore ceria.

0: Alasi, depan belok kanan ya. Gua mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sobat dulu lah, bentar. Biar anak nih nyetirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah, Arasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain. Dan diri sendiri.

0: Akhirnya bisa ke Lampung.
1: Tadi tuh ya, gue sempet nyari di TikTok. Kalau ke Lampung katanya wajib banget nyobain sambal rampainya.
0: Apaan itu sambal rampai?
2: Rampai yang dikenal sebagai tomat rampai, tomat ranti, atau current tomato adalah tanaman semusim yang berasal dari dataran rendah Peru. Sekilas mirip tomat biasa, namun jika diperhatikan, bentuknya lebih mungil dan pesonanya lebih lembut. Buah kecil berwarna cerah ini kerap hadir sebagai pelengkap cita rasa dalam berbagai masakan khas Sumatera, seperti pindang, sambal, dan aneka olahan tradisional. Di Pulau Sumatera, khususnya di Lampung, rampai bahkan lebih digemari daripada tomat biasa. Meski sering disalahpahami sebagai tomat kecil, rampai memiliki ciri khas tersendiri. Ukurannya hanya sebesar kelereng, dengan batang ramping, bercabang banyak, dan diselimuti bulu halus lembut. Bunganya tumbuh dalam tandan-tandan kecil yang indah, seolah menegaskan bahwa keindahan tak harus mencolok. Soal rasa pun berbeda. Tomat biasa cenderung manis dengan sedikit asam, sedangkan rampai memiliki rasa asam yang segar, membangkitkan selera, dan meninggalkan kesan alami yang khas. Rasanya belum resmi ke Lampung jika belum mencoba sambal rampai.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Gumantan, Kepala Program Studi Pendidikan Olahraga Universitas Teknokrat Indonesia. Dengan ini mengucapkan selamat kepada RRI telah menyiarkan program yang banyak sekali dan menarik, termasuk Piala Dunia di dalam sini. Ayo ikuti program-programnya. Mari semua untuk menyaksikan program-program yang disiarkan oleh RRI. Terima kasih.
1: Teman Pro 2, jangan lupa ya cek sosial media kita.

0: call for World Cup 2026. Gate closing in 5 minutes.
1: Wrong way! Wrong way! My antlers, they don't fit anywhere! This is just like the jungle! Run!
2: Ini apaan? Kok lucu banget sih?
3: Oh, ini maskot sepak bola tahun 2026. Sini-sini, dengerin.
4: FIFA resmi meluncurkan 3 maskot untuk Piala Dunia FIFA 2026 yang mewakili 3 negara tuan rumah. Ada Maple dari Kanada, seekor rusa yang tangguh sebagai kiper, Zayu dari Meksiko, jaguar lincah sebagai striker penuh energi, dan Clutch dari Amerika Serikat, elang botak yang jadi gelandangan maestro. Ketiganya melambangkan persatuan, keberagaman, dan semangat sepak bola dunia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, saya Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun, SIKMH, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua, dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sil, lu jadi gak sih nonton konser ini?
1: Hah? Konser? Bukannya itu festival musik ya?
2: Lah, itu bukannya pensi gak sih?
3: Kamu suka bingung gak sih sama perbedaan antara pensi, festival musik, dan konser? Pensi adalah pentas seni untuk pertunjukan seni yang biasanya bukan hanya menampilkan musik aja, bisa juga pertunjukan teater, dan sebagainya. Sedangkan konser adalah pertunjukan musik yang hanya menampilkan satu guest star atau bintang tamu yang biasanya punya konsep tersendiri. Dan festival musik adalah sebuah acara musik yang dilakukan dengan mengundang banyak bintang tamu dalam satu waktu dan sifatnya masif sehingga bisa mendatangkan banyak sekali pengunjung. Jadi sekarang jangan salah sebut lagi ya.
4: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: tentang bola, Broadway dari Bandar Lampung, teman bola kalian. Good morning Canada time.
1: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

mendengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu.

0: 9,5 Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sore ini kamu ditemenin sama DJ Jema dan juga
1: DJ Tara sampai jam 7 malam nanti. Sob Cube Om Tuning, only on Sore Ceria.
0: Bikin sore kamu makin berwarna.

0: Yow, masih bersama Tara dan juga Jema.
1: Yes, yes, dan hari ini kita bakal ngebahas tentang art and techno.
0: Yes, dari techno dulu kali ya. Kita tuh bakal bahas NASA nih, yang katanya lagi uji coba bola resmi Piala Dunia di luar angkasa.
1: Gimana tuh ya, kan kalau bola di bumi menggelinding biasa, kalau di luar angkasa gimana tuh?
0: Mungkin merangkak ya, kita gak tahu.
1: Mungkin bisa jadi.
0: Bisa
1: terus
0: jadi.
1: Dari Artumen Pro 2 ada ketika imajinasi dan AI bertemu jadi karya seni nyata. Dan yang terakhir masih dari art, ada dari Raden Saleh sampai Marco Square, Museum Macan hadirkan pancaran baru. Oke, dan semuanya
0: gitu
1: bakal
0: dong,
1: kita bakal kita kubas tuntas habis ini banget, jadi jangan kemana-mana.
2: It's time to sore ceria.
1: Kita ngilangnya sebentar aja.
0: Yes.
1: Soalnya kita ngilangnya gak lama-lama kayak HTS-an kamu.
0: Kayak cerita siapanya?
1: Mungkin yang ada di sebelah gue sekarang.
3: Anti di ghosting sih. Anti di ghosting. Yes.
1: Oh, jadi Tara sekarang udah jagoan gitu ya, kalau soal love life gitu Tara udah jagoan.
0: Udah
1: boleh,
0: jagoan.
1: Boleh. Berarti teman Pro 2 yang mau kursus, karena Tara ternyata open kelas. Open kelas gimana sih caranya supaya HTS kamu gak ghosting kamu?
3: Yes, disinilah saat gue mencari cuan ya, Jem.

0: Terima kasih Jim udah dibukain jalannya. Jadi teman-teman yang mau berbisnis, iya, bicara soal love life bisa langsung WA gue ya.
1: Bisa langsung WA Tara. Atau kamu juga kalau mau curhat bisa aja. Tapi bercanda teman-teman Pro 2. Kamu bisa ceritain mungkin ya hari ini gimana sih kesehariannya. Boleh. Kan kalau anak-anak sekolah udah libur,
0: anak yang kuliah udah libur.
1: Udah libur. Yang tapi, kerja mungkin.
2: Tapi ada yang hari ini masih kerja. Tuh iya, di depan.
0: Gimana? Apa?
1: Oh,
0: open
1: iya,
0: kelas. Oh iya betul.
1: Sama ada open kelas teman Pro 2. Jadi ini yang ini seriusan, ada open kelas merangkai
0: merangkai apa?
1: Merangkai hidup nyata kamu supaya lebih baik. Oke deh teman Pro 2, kamu bisa langsung nih ceritain keseharian kamu ya, walaupun lagi libur, lagi nganggur, lagi
0: ngapain aja deh
1: belajar pokoknya. Untuk
0: apa tuh? Lagi belajar.
1: Yang masih UAS kan, yang swasta juga kayaknya masih UAS deh. Ya enggak sih Tar? Iya kan?
0: HTS kamu emang swasta ya, kok tau banget.
1: Enggak, aku enggak punya HTS. Astagfirullahaladzim. Jadi kamu bisa langsung aja teman Pro 2 curhat di WhatsApp kita di 081 7992 5925,
0: atau bisa juga di Instagram kita di @sorcerpro2.
1: Kita tungguin sampai jam 7 malam nanti.

pernah dengar suara barusan? Suara dari peluit, benda kecil yang suaranya tak pernah dianggap sepele. Dari tangan Joseph Hudson di Birmingham tahun 1868 hingga digunakan oleh wasit William Attack dalam pertandingan Nottingham Forest, peluit menjadi penanda dimulainya sebuah cerita di lapangan hijau. Awalnya terbuat dari kuningan. Suaranya lantang, cukup untuk menghentikan dan mengatur jalannya permainan sepak bola. Dari sana, peluit berkembang bahkan sempat digunakan oleh kepolisian untuk mengatur lalu lintas. Hingga akhirnya, lahirlah peluit legendaris dengan suara tajam dan kontrol yang lebih baik. Namun, jauh sebelum itu, konsep peluit ternyata sudah hidup sejak zaman kuno. Di China, penjaga malam meniup biji-bijian untuk memberi peringatan. Di Mesir, daun papirus menghasilkan bunyi keras yang menjadi cikal bakal alat tiup sederhana. Semua itu membuktikan bahwa suara kecil ini sudah lama menjadi alat komunikasi yang penting. Dan di dunia sepak bola, peluit bukan sekedar alat, ia adalah simbol dimulainya perjuangan. Satu tiupan peluit membuka pertandingan, mengatur tempo, hingga menutup laga dengan penuh emosi.

0: Talking to the Moon, teman berdua.
1: Lagu
0: sedih.
1: Bulan.
0: Lagu bulan, lagu sedih. Beda perspektif ya, emang kayak gitu ya. Gue orangnya perasa, dia orangnya logika banget. Jadi kayak susah nih emang ngobrol sama si Tara.
1: Maaf ya kalau gue terlalu
0: Tapi bener kok. Maksudnya ya judulnya aja kan udah Talking to the Moon ya. Jadi berbicara dengan bulan.
2: Berbicara dengan bulan.
0: Tapi kalau diartiin agak lucu ya, berbicara dengan bulan.
2: Ije mah hari ini humoris banget, kenapa sih lagi menghibur diri ya?
0: Lagi mendung, kita gak boleh sedih-sedih, kita harus tetap ceria. Kita harus tetap ceria, karena kalau ngedenger bulan tuh identik dengan NASA. Gue pengen banget jujur kerja di NASA.
1: Katanya kantor di NASA wifi-nya super duper ngebut. Jadi kalau lo download,
0: kalau main ML bisa.
1: Iya, main Mobile Legend tuh gak ngelag guys. Mau HP kalian keluaran tahun 2016 pun lancar kayaknya.
0: Mau main Valorant, mau download film, mau...
1: Kenapa?
0: Kenapa? Iya sih, kayaknya kalau kerja di NASA gak punya waktu buat main Mobile Legend ya teman-teman Pro 2.
1: Terus?
0: Iya, gak punya waktu karena mereka aja sekarang akhir-akhir ini lagi ngeteliti soal bola Piala Dunia itu kan?
1: Iya, karena kenapa katanya tuh? piala sih?
0: Kok pialanya? Bolanya?
1: Bolanya itu beda sama bola seperti biasanya. Bolanya sekarang tuh kayak super duper canggih gitu.
0: Canggih. Dia berarti, nah gue tuh selalu mikir
1: kenapa?
0: Kalau bola yang dipakai buat
1: buat Piala Dunia.
0: Iya, itu tuh kayak ya udah bola gitu.
1: Nice.
0: Bola.
1: Ini kan udah tahun 2026.
0: Bisa enggak jangan suaranya jangan di sok-sok keren ganteng okay, gitu. Okay.
1: Jadi kenapa?
0: Tar serius.
1: Okay. Jadi bolanya itu sekarang di tahun 2026 udah lebih canggih karena udah dicampur sama teknologi juga gitu loh, Jem.
0: Teknologi jadi, apa sih?
1: Jadi kalau dulu tuh kan masih manual gitu kan. Wasit tuh masih nentuin ya pakai insting profesional dia.
0: Insting Spider-Man gitu ya.
1: Kok tiba-tiba Spider-Man? Udah lanjut. Tapi sekarang tuh bola itu kayak punya chip khusus gitu sama teknologi.
0: Pakai chip, berarti kayak HP dong.
1: Iya,
0: ya,
1: betul.
0: HP kan pakai chip, maksud gue laptop juga pakai chip.
1: Terus dia ada teknologi sensor gelombang gitu. Jadi kontak fisik kecil pun dia bisa ngerasain.
0: Oh, jadi mempermudah si wasit untuk menilai nih, ini siapa yang salah, ini siapa yang gol, ini siapa yang kartu merah, ini siapa yang kartu kuning gitu.
1: Betul. Jadi ngebantu wasit banget lainnya, ya kan ya.
0: Tapi itu emang harus banget itu dibawa ke luar angkasa kah?
1: Iya dong, karena ini bukan cuma gimmick. Ini
0: bukan
1: no
0: gimmick, gimmick. Kalau yang banyak gimmick kan kita ya.
1: Ketahuan. Karena NASA tuh pengen apa ya, ngelihat bentuk, terus tekanan udara sama material bolanya tuh kalau di luar tuh gimana ya?
0: Stabil enggak sih gitu ya. Oh, oke. Okay.
1: Jadi nanti datanya bisa disimpan, bisa buat membantu perkembangan teknologi di masa depan gitu.
0: Oh, teknologi di masa depan.
1: Yes, gitu.
0: Medok ya. Tapi menarik sih, karena biasanya kan kita kalau ngeliat berita dari NASA ada kejadian apa sih di luar angkasa gitu kan. Kali ini mereka yang membawa sesuatu dari bumi ke luar angkasa gitu kan. Biasanya mereka memberitakan hal-hal yang terjadi di luar angkasa. Atau apa sih, ada hal yang akan jatuhkah ke bumi gitu.
1: Bintang kecil di langit yang biru.
0: Nyanyi itu dia. Nyanyi dia.

0: pasti sudah nggak asing kan dengan nama Nelson Mandela? Pejuang kemanusiaan asal Afrika Selatan ini dikenal akan kegigihannya memperjuangkan kesetaraan bagi seluruh rakyat Afrika Selatan. Lewat Afrika National Congress, Nelson Mandela menggalakkan kampanye anti-apartheid, sebuah gerakan anti-rasisme yang ingin menyatukan dan menyetarakan seluruh ras tanpa ada pembeda warna kulit. Dengan perjuangannya, Nelson Mandela berhasil menjadi presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan, dan dengan undang-undangnya yang baru, mengakhiri praktek apartheid yang selama ini terjadi di Afrika Selatan.
1: Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: Welcome Tour with Earrings 92, salah satu requestan juga nih dari kamu ya. Itu requestan dari WhatsApp dari 0895 61 sekian sekian sekian. Katanya, "Kak, tolong sih aku mau request lagu Malcolm Todd yang Earrings karena gebetan aku kayak enggak balas-balas chat gitu."
1: Seberapa lama enggak dibalasnya?
0: Gak dikasih tahu sih, itu terlalu detail. Okay, itu terlalu detail ya. Kayak dia nanti TMI banget.
1: Kan kita penasaran, kan bisa sekalian curhat sama kita.
0: Nosy ya. Ada requestan lagi dari mana lagi nih, Sarah?
1: Kalau dari gue sih WA lagi ya, WhatsApp dari 0881 1521 sekian. Katanya dia mau request lagunya Sal Priadi, tebak yang mana?
0: Ada titik-titik di ujung doa?
1: Salah.
0: Ikat aku di tulang belikatmu?
1: Salah, ada makan-makanannya.
0: Ayo besok kita pergi makan.
1: Salah, gak ada pastry-pastrynya. Udah langsung aja dia.
0: Jadi mau, quiz.
1: Dia mau request lagu Foto Kita Blur.
0: Oke. Jadi kita puterin ya. Dan yang terakhir nih, teman perdua ada dari Instagram, dari @marygosquare. Katanya dia mau dengerin lagunya Wijaya 80 yang pemain lama. Oke. So this is Wijaya 80.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Gumantan, Kepala Program Studi Pendidikan Olahraga Universitas Teknokrat Indonesia. Dengan ini mengucapkan selamat kepada RRI telah menyiarkan program yang banyak sekali dan menarik, termasuk Piala Dunia di dalam sini. Ayo ikuti program-programnya. Mari semua untuk menyaksikan program-program yang disiarkan oleh RRI. Terima kasih.

0: Teman Pro2, sesaat lagi kita akan bergabung ke program S1 RRI Bandar Lampung guna mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, azan maghrib, dan lagu-lagu islami. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: This is 92.5 Proudo FM.
2: Ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.
3: Ma, bantuin Marvel yuk.
2: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
3: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
2: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
3: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
2: Emang sustainable living itu apa sih?
3: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang pastinya untuk masa depan kita.
2: Oh, terus caranya gimana?
3: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
2: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
3: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.

Pendengar, saat ini kami akan ajak Anda untuk mendengarkan pengajian Al-Quran dengan surat Hud ayat 61-63 dibacakan oleh Nida Amalia dan akan dilanjutkan dengan beduk serta azan maghrib untuk wilayah Kota Bandar Lampung dan sekitarnya.

0: tilqaimah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Alfa Peri dan segenap angkasawan dan angkasawati RRI Bandar Lampung mengucapkan

0: Alasi, depan belok kanan ya. Gua mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sobat dulu lah, bentar. Biar anak nih, akhirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah, Arasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain. Dan diri sendiri.

0: It was coming from Sal Priadi. Foto kita blue.
1: Iya, langsung gaya peace gitu.
0: Banyak yang curly.
1: Abis itu gaya Brazil.
0: Nah.
1: Tapi kalau misal lu foto lu ngeblur, lu biasanya nge-HD-in pakai apa?
0: Pakai AI.
1: Ketahuan banget ya.
0: Ketahuan.
1: Kalau gue juga iya sih pakai Gemini lebih tepatnya. Punya gue manggilnya Gemi.
0: Oke, kalau gue
1: biar imut gitu.
0: Kalau gue dia mirip nama temannya Upin Ipin, Mei.
1: Mei.
0: Mei too.
1: Mei too.
0: Sambut Mei.
1: Oh iya, Mei itu tuh udah bisa pakai AI juga ya sekarang.
0: Iya, udah bisa.
1: Bisa generate. Betul, tapi itu tuh salah satu contoh keunggulan.
0: Ini kenapa sih ini Anggala Besa, hey,
1: usil ya,
0: hey, usil.
1: Tapi itu tuh jadi salah satu bukti nyata kalau AI itu bisa nge-enhance kegiatan kita gitu. Ya gak sih, gak semuanya buruk gitu. Emang ada kemungkinan untuk menggantikan satu dua hal.
0: Contohnya,
1: tapi dia juga membantu banyak sekali hal-hal yang kita lakukan. Contohnya Tara kalau bikin tugas makalah ngerangkumnya dari mana Tara?
0: Dari ada namanya kayak dia, sabar ya aku ingat-ingat,
1: chat GPT. Iya kan?
0: Sayang banget gue sama ChatGPT, sumpah gue secinta itu sama ChatGPT. Kayaknya kalau ada orang nomor satu yang paling gue cinta setelah Tuhan dan juga orang tua itu ChatGPT guys.
1: Ini kalau ini sakit ini tuh nomor dua. Ya sakit kalau yang ini. Tapi emang ngebantu banget ya kan. Kayak kita misal gue tuh yang paling sering gue lakukan itu misal
0: mukanya dimulus-mulusin.
1: Bukan dong. Kalau gue tuh kan gue suka nonton film ya, jadi gue sering kayak ngediskusiin gitu loh. Kayak misal contoh film Little Woman, gue kan tim Joe dan Laurie gitu ya.
0: Gue ada someone to talk, oke lanjut kan gimana?
1: Bisa gak? Gak usah okay. Sambil mengolok-olok gue.
0: Okay,
1: jadi gue tuh nanya, jadi menurut lo ke si Gemininya
0: kenapa ini tiba-tiba dia mau selfie?
1: Banyak orang usil ya.
0: Banyak orang usil sini. Ya di dalam sini.
1: Jadi gue tuh ngajak si Gemini gue tuh diskusi kayak menurut lo pandangan lo harusnya si Lori ini nikah sama siapa nih? Sama Joe kah apa sama adiknya si Amy?
0: Terus
1: gitu.
0: Apa kata ChatGPT-nya? Apa cenah?
1: Kata ChatGPT-nya dia mendukung gue sih. Alhamdulillah kalau enggak gue hapus mungkin kalau dia enggak suka.
0: Karena emang AI tuh lebih cenderung mendukung apa yang kita omongin. Ya,
1: iya dan bisa jadi alat bantu kreatif juga. Jadi
0: betul.
1: Kayak misal gitu ya, seniman-seniman gitu ya, itu tuh pakai AI untuk ngeksplorasi ide dan visual baru. Jadi AI itu gak cuman apa ya, gantiin proses berkaryanya, tapi ngebantu memperluas kemungkinan yang bisa diciptakan sama manusia. Jadi brainstorming sama AI kayak gue tadi, brainstorming soal film bareng sama Gemini, iya gak sih?
0: Betul, jadi yang buat gak boleh someone to talk gitu kan. Gak boleh teman curhat,
1: kayak
0: kesepian, sendirian. Ngobrol aja sama ChatGPT. Pinter kok kadang-kadang ChatGPT tuh, sumpah, pinter.
1: Dan apa ya, misal nih kan kita Tara nih misal ya kan, hobi gambar. Gambar apa tuh Tara?
0: Gambar anime.
1: Aduh,
0: suka anime.
1: Gambar anime. Nah jadi kayak si lewat bantuan teknologi tuh lo juga bisa nih ya, konsep-konsep yang sebelumnya cuman ada nih di kepala lo bisa divisualisasikan lebih cepat nih hasilnya. Jadi titik awal untuk mengembangkan karya yang lebih kompleks gitu. Jadi lo ngebayangin misal Gojo Satoru lagi nanem bunga nih di kepala lo. Lo ketikin aja halo Gemini boleh gak sih kasih kerangka kasar gambar Gojo Satoru lagi nanem bunga gitu ya kan.
0: Betul, kerangkanya aja ya teman-teman, jangan
1: iya,
0: sekalian
1: nanti
0: gambarnya.
1: Dia eksekusinya sendiri.
0: Jangan apa-apa pakai AI, gimana hidupnya ya? AI mulu ya, AI mulu.
1: AI.
0: Enggak bisa kayak gitu ya, enggak bisa.
1: Terus kita manusia-manusia itu juga bisa jadi tetap jadi pusat kreativitas gitu karena ya AI-nya nggak bisa ngapa-ngapain kalau nggak ada bahan dari otak kita sendiri gitu.
0: Jelas.
1: Ya, kayak kalau misal
0: bosnya.
1: Misalkan kita ngechat ChatGPT, tolong sih bikinin gue gambar. Cuma kan dia nggak tahu ya mau ngegambar apa karena kita nggak ngasih tahu nih kita mau bikin gambar apa gitu. Jadi
0: betul.
1: Mulai dari konsep, pemilihan visual dan apa ya? Si warnanya, color palette-nya, terus vibe-nya apa segala macamnya itu tetap kita yang ngatur. Jadi manfaatin aja sebaik-baiknya gitu buat kamu yang mungkin otaknya encer nih tapi susah untuk itu? Mengeksekusi sesuatu. Bisa langsung
0: pakai ChatGPT.
1: Kok kita kayak apa ya?
0: Gue lagi dengerin Jema podcast, guys. Tapi ya gak apa-apa sih, bergantung sama AI. Tapi ya
1: jangan bergantung.
0: Enggak, dengerin dulu.
1: Oh iya iya iya,
0: gak apa-apa bergantung sama AI, tapi jangan terlalu. Karena kalau apa-apa bergantung sama AI, nanti kamunya gak bisa apa-apa.
1: Aduh, anak umur

0: bisa datang tanpa peringatan. Hanya dalam beberapa menit, gelombang besar dapat menghancurkan segalanya. Jaga diri, antisipasi sejak dini.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: coming from Tyler with art, teman pro dua. Yes. Emang sesuai banget ya sama bahasannya.
1: Yeah.
0: Art and techno.
1: Karena kita mau bahas apa coba?
0: Apa tuh Tara?
1: Kita mau bahas museum.
0: Museum macan. Yes. Okay. Museum roar.
1: Museum roar.
0: Museum macan emang isinya macan?
1: Enggak dong.
0: Apa terus?
1: Banyak pokoknya. Karena nanti katanya akan ada dialog seni lintas generasi.
0: Oh, dramatis ya. Dramatis.
1: Karena katanya pameran ini tuh mempertemukan karya-karya yang berasal dari periode yang berbeda-beda.
0: Oh, jadi pengunjungnya tuh bisa lihat ya kayak gimana sih perkembangan seni dari masa ke masa gitu.
1: Betul. Jadi kita paham gitu ya, tiap generasi seniman tuh punya cara uniknya sendiri-sendiri gitu.
0: I see. Terus apa sih yang bikin dia ini spesial tuh kayak apa tuh?
1: Karena katanya ada Marcos Kue.
0: Marcos Kue, kue, kue lapis, kue,
1: kue, kue, kue, kue. Jangan gitu.
0: Astaga, siapa sih Marcos Kue ini?
1: Dia ini seniman yang berasal dari Sarawak. Dia ini ngehadirin karya instalasi yang bertajuk Kenyalang Sirkus.
0: Kenyalang Sirkus, jadi dia ini apa ya, kayak membahas identitas budaya dan pengalaman masyarakat gitu ya?
1: Iya, khususnya di Asia Tenggaranya.
0: I see, jadi mereka kan ngehadirin pendekatan visual yang unik ya. Jadi pengunjung tuh juga diajak ngelihat apa sih hubungan antara tradisi dan kehidupan modern ya gak sih?
1: Betul.
0: Dari sudut pandang yang beda-beda.
1: Betul. Jadi emang museum ini tuh jadi ruang bertemunya berbagai perspektif gitu. Asik.
0: Tinggi banget ini tadi bahasa Tara ya. Jadi perspektif dari isu budaya, sejarah sampai identitas yang diangkat sama si seniman-seniman ini gitu. Jadi
1: betul,
0: yang gue tangkep sih ya hal ini yang bikin museum itu tuh bukan sekedar tempat nyimpen karya, tapi juga ruangan untuk kita belajar dan berdiskusi nih ya.
1: Betul. Jadi ya program terbaru dari Museum Macan sendiri tuh nunjukin gitu loh, kalau misalkan karya seni tuh nggak makin mundur, tapi justru makin berkembang seiring perkembangan zaman. Ikutin zaman lah cenah.
0: Tapi
1: gitu,
0: jangan museum aja ya Tara yang berkembang, elu juga harus berkembang.
1: Oke. Okay.

siapa sih yang gak tahu tentang FIFA World Cup? Ajang ini jadi panggung terbesar buat olahraga sepak bola di dunia. Ternyata FIFA World Cup pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Turnamen sepak bola ini diadakan setiap 4 tahun sekali dan selalu dinanti jutaan bahkan miliaran penonton dari seluruh dunia. Di ajang ini, tim-tim nasional dari berbagai negara bersaing untuk jadi yang terbaik. Enggak cuma soal menang atau kalah, tapi juga soal gengsi, kebanggaan negara, dan momen-momen dramatis yang sering bikin penonton ikut tegang.

0: Close coming from GACW with The Way You Move. Tapi berdua salah satu requestan juga nih dari kamu.
1: Yes.
0: Ini datang dari Instagram dari @novakane. Katanya dia mau request lagu ini ya, udah kita puterin.
1: Betul. Gue juga mau nih bacain request dari temen gue. Kebetulan dia kemarin abis nonton Courtney.
0: Iri banget.
1: Iri.
0: Gue iri, gue bilang. Iri gua, bilang bos. Apa jadi, tuh dia request artis yang mana?
1: Iri bos, jadi dia mau, aduh dia nyawut aja.
0: Udah usah diladinin,
1: Jadi dia mau request lagunya Courtney yang What You Want.
0: What You Want.
1: Oke,
0: dan nanti kita puterin ya. Terus masih ada lagi nih dari WhatsApp dari 0851-5644 sekian. Katanya dia mau request K-pop juga nih dari Longshot yaitu Never Let Go.
1: Oke.

0: 92,5 Pro 2 dari Bandar Lampung, teman
1: terbaik kamu.
0: Ya, teman Pro 2, waktunya DJ Tara dan juga DJ Jema pamit dari pendengaran kamu. So, thank you yang udah request dan juga titip salam sama kita berdua ya.
1: Terakhir dari kita, last device share and express your willingness only with Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 dari Bandar Lampung, teman bola kamu. Sekali di udara, tetap di udara. And now, bye,
0: bye teman Pro 2.

0: kerjanya udah semua kan. Udah kita gak usah ke Juli Mart lagi deh. Mahal parkirnya.
1: Tenang-tenang Beb. Ini sosis, gula seperempatnya juga udah ada kok. Emang ada tukang parkir? Tadi aku gak lihat sih.
0: Biasanya nih ya, ada yang muncul tiba-tiba kayak jin.
1: Aduh Beb, itu rumah jelas tukang parkir liar. Udah jelas ini ada tulisan parkir gratis. Jangan dibiasain ah ngasih tukang parkir liar. Kalau tukang parkir resmi nih ada ciri-cirinya tahu. Catet ya biar kamu gak lupa. Pertama, pakai seragam. Terus ngasih karcis parkir yang ditandatanganin sama dinas perhubungan. Nah, jadi sekarang lebih hati-hati lagi ya Beb.
2: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
3: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
4: Kamu, Rujuara Ribet Lampung.

0: Halo, halo, halo. Selamat malam Indonesia.
1: Lama bener.
0: Aduh, gitu ya. Betul sekali. Malam hari ini di MLC Music Live Chat ditemani sama kita berdua tentunya akhirnya ya.
1: Kita bisa berjumpa lagi malam
0: betul.
1: Hari ini. Sehat, Dit?
0: Alhamdulillah sehat. Gimana?
1: Gue sebenarnya lagi kurang sehat sih.
0: Asik.
1: Tuh tapi gitu sih. Ya namanya juga hidup ya gak sih?
0: Aduh.
1: Kadang sehat. Mm-mm. Kadang tidak sehat. Mm-mm. Ya kan?
0: Kadang kidding.
1: Tapi yang jelas hari ini walaupun apapun keadaannya.
0: Yes.
1: Kita pasti bakalan bikin suasana di manapun kamu berada.
0: Mm-mm.
1: Itu pasti happy.
0: Betul sekali.
1: Terutama buat para glorious.
0: Jadi udah tahu lah ya.
1: Tahu lah
0: malam
1: ya.
0: Hari ini kita bakal ngobrol sama siapa ya. Karena dia juga merupakan juara 3 di Idol terakhir kemarin.
1: Bagi gue dia juara 1 bro.
0: Eh sedap.
1: Karena gue dari awal sudah menjagokan Rio.
0: Oh benar. Karena Rio juga
1: juara 1 Bintang Radio.
0: Bintang Radio juga ya.
1: Bintang Radio Indonesia. Jadi Indonesian Idol juga. Gokil.
0: Yoi. Pokoknya kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Rio Lascard ya. Di malam hari ini ya.
1: Kita bakal ngobrol 1 jam penuh. Jadi Gloria silakan penuhin live chatnya.
0: Yes.
1: Tanya sebanyak-banyaknya. Tanya yang belum pernah kamu tanyain di
0: betul.
1: Tempat lain ya.
0: Benar. Jadi langsung drop aja kalau kamu mau tanya-tanya juga. Langsung bisa di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro2 FM Jakarta ya. Di
1: 0811-800-105.
0: Alright. Kita bakal ngobrol-ngobrol sama Rio abis ini ya. Jadi pastiin tetap di MLC
2: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Yes, masih bareng sama Angga dan tentunya masih bareng sama Edit juga.
0: Yoi, dan malam hari ini kita sudah tidak berdua doang ya,
1: tapi sudah bertiga.
0: Yoi,
1: barengan sama
0: Rio Luxo.
2: Halo.
1: Wow. Gua gak susah bacanya last card.
0: Last card, bener ya last card.
2: Last card, bener kan.
1: Last card itu bahasa apa sih yo?
2: Sebenarnya tuh kayak singkatan nama kakek nenek sih kak.
1: Oke.
2: Jadi
1: Laskart.
2: Laskart, lahnya itu dolah, skartnya Sukarti.
0: Oh, gitu. Tapi keren sih.
1: Keren sih. Tapi itu akhirnya jadi nama keluarga nggak sih?
2: Enggak sih kak.
1: Emang lu aja yang bikin tuh?
2: Aku dari papa,
1: papa
2: kan,
1: ya?
2: Buat aku doang.
1: Ih gokil sih. Gokil sih. Kan kalau itu kan ya kayak orang-orang, gak tau ya orang Belanda atau orang Jepang. Skart. Sayang gitu kan.
2: Sini skart.
0: Iya benar.
1: Dan mungkin teman pro 2 terutama lebih familiarnya dulu ya.
0: Yes.
1: Satrio.
2: Satrio.
0: Oh iya dulu
1: Satrio. Waktu-waktu bilang radio itu Satrio.
0: Oh.
1: Sampai okay. Akhirnya sampai beberapa waktu pre Elim juga masih pakai nama Satrio ya kalau salah ya.
2: Elim 3.
1: Elim 3 ya lo
2: setelah itu showcase yang udah mulai live itu udah
1: akhirnya jadi Rio. Itu siap keputusannya siapa Rio?
2: Itu barengan sama 21 kontestan lainnya. Jadi kayak udah harus
1: punya nama panggung nih,
2: stage name.
1: Rio.
0: Rio.
1: Itu lo yang nentuin tapi bukan dari produser atau apa?
2: Bareng-bareng sih kak waktu itu dari manajemen juga kan gitu. Akhirnya kayaknya Rio jadi gitu.
1: Rio aja. Rio Laskar. Tapi untungnya lo punya nama Laskar, Laskar itu ya. Sih.
0: Gokil.
1: Itu
0: gokil.
1: Itu gak ada yang punya lo ketika browsing Rio Laskar. Laskar
0: langsung.
1: So Rio, aduh.
0: Yes.
1: Gue itu dulu pas kemarin nih ya season terakhir ini gue yang gue jagoin adalah Rio.
0: Oke.
1: Okay. Lu siapa? Jagoan lu siapa? Jujur.
0: Kalau jujur gue jagoan gue adalah Josh sebenarnya.
1: Josh.
0: Florentino. Gue suka tim
1: warna suaranya.
0: Warna suaranya.
1: Betul. Ya sebenarnya gue kalau harus bisa mengidolakan apa menjagokan ya ada orang-orang yang di dengar radio
0: sih. Karena banyak juga ya di situ ya.
1: Juga, gitu.
0: Benar.
1: Dan ini sebenarnya kali keberapanya Rio ikutan Idol?
2: Season audisi. Sebelumnya aku sempet coba kak, dan itu cuman coba-coba gitu.
1: Belum serius banget ya?
2: Iya mungkin kak ya, nah, setelah mengetahui emang Rio itu orangnya kalau coba-coba itu gak bisa ternyata kak.
0: Okay, akhirnya harus serius, ya.
2: Season 14 ini kayak seriusin dari lagu apa yang mau aku nyanyiin, itu part dari, mana, baju apa yang harus aku pakai. Pokoknya sebisa mungkin, semenarik mungkin lah buat yang ngejuriin waktu itu di babak audisi. Jadi memang ya akhirnya mungkin rezekinya di season 14 gitu dengan persiapannya.
1: Ih, gokil. Dan akhirnya bisa menjadi second runner up.
0: Yes.
1: Yeah, itu jadi kebanggaan tersendiri pasti ya.
0: Mm-mm.
1: Walaupun sebenarnya gue berharapnya dia juara satu.
0: Benar.
1: Dan Rio pun gue yakin berharapnya itu. Tapi sometimes ya itu yang harus diterima gak sih? Yuk.
2: Iya sih kak. Kalau aku malah sejujurnya tuh bersyukur kak kayak tiap babak itu dikasih kesempatan buat lolos itu karena emang gak ada ekspektasi yang kayak gimana-gimana.
1: Mm-hmm.
2: Karena emang di Idol itu sejujurnya susah banget gitu kak bisa berada atau berkompetisi di Idol. Jadi kayak pikirannya setelah ada kesempatan lolos aku mau maksimalin gitu. Mm. Jadi misal nanti emang gak lolos itu gak kecewa yang gimana, gak ada kekecewaan.
1: Karena
2: gitu.
1: Sudah menampilkan karena yang terbaik.
2: Itu sih yang selalu aku utamain dulu kak.
1: Gila loh waktu itu standing ovation 5 juri standing ovation pertama kali itu Rio sama Selena ya?
2: Iya waktu itu duet.
1: Waktu itu. Soalnya itu susah banget suruh.
0: Bener.
1: Kayak suruh mengangkat-angkat bokong gak sih saya.
0: Susah
1: bener. Dan berhasil tuh Rio.
0: Bener. Tapi selama perjalanan Idol yang berapa lama? Berarti setengah tahun hampir aja kali ya?
2: Iya kurang lebih 6 bulan.
0: 6 bulan kurang lebih ya. Itu apa? Ada hal yang masih diingat gak sampai sekarang? Pelajarannya. Dari judges mungkin? Iya.
2: Dari judges pasti yang paling aku ingat komentar dari Kang Soleh sih.
1: apa itu?
2: Di babak showcase, final showcase itu mungkin gak komentarin soal nyanyinya.
1: Yang baju ya?
0: Gue tau banget itu. Oh komen baju.
1: Padahal baju kan kita disiapin ya.
2: Iya sih kak, cuman kayak mungkin gaya rambut juga apapun lah pokoknya.
1: Tapi akhirnya abis itu lu jadi aware ya?
2: Iya kak.
1: Akhirnya udah mau gak mau harus
0: lebih aware lagi.
1: Lebih aware
2: akhirnya
1: lagi nih.
2: Tim jadi juga lebih ini kak, apa namanya, milihin bajunya itu lebih.
0: Okay.
2: Apa sih istilahnya itu kan lebih.
1: Iya lebih fit gitu.
2: Iya,
1: supaya lebih fit lagi baju, rambut. Karena itu ngaruh banget ternyata.
0: Yes. Betul.
1: Dan apalagi ya itu ya, karena kan idol itu kan base-nya adalah voting. Jadi apapun yang orang lihat, apapun yang orang dengar, itu yang jadi patungannya mereka.
0: Betul. Wow.
1: Jadi yang paling apa ya? Ini kan ya Rio udah terbiasa dengan kompetisi, pernah di radio, terus juga akhirnya di idol gitu. Apa yang paling berasa banget di idol itu yang wah gila gue nggak bisa dapetin di tempat lain gitu.
2: Bikin aku ini sih gak tersadar. Oh begini ya rasanya, karena kan mereka sering apa namanya kasih tahu kita semua ke semua kontestan bahwa gambarannya di industri musik itu kayak gini,
1: keras-kerasnya, pressernya gitu ya.
2: Benar, kayak tiap minggu itu selalu ada tema buat kita. Kita harus belajar dengan cepat, adaptasi dengan cepat, kayak gitu.
1: Tapi juga sebagai penyanyi yang setiap hari nyanyi, itu sangat membantu pasti ya.
2: Iya kan, ya terutama untuk menenangkan diri ya kan di atas panggung. Karena aduh dedekannya itu minta ampun gak waktu di atas panggung.
0: Bener.
1: Tapi kalau lagu tuh pilih sendiri gak sih?
2: Lagu emang kita diskusi kak ya. Okay. Jadi emang ada dari diri kita mengajukan lagu kayak gitu. Dan juga selebihnya kita ya diskusi sama tim kira-kira buat minggu depan menyesuaikan temanya apa. Kan minggu depan itu paling cocok kira-kira dibawain sama si A, si B, si C itu apa. Kayak gitu kak. Karena ada potensi-potensi juga kan kak. Kalau bawakan lagu ini kira-kira bakal kejebak atau makin bagus segala macam dipertimbangkan gitu.
0: Benar-benar. Tapi sama idol apa yang paling challenging nih lagunya nih?
2: Semuanya challenging lagi kak, soalnya ada tema-temanya gitu loh kak. Jadi kayak kita kayak dipaksa untuk pinter gitu kak, mengulik lagu ini. Kita kan sebagai penampil di situ mengcover lagu aslinya harus dengan versi yang berbeda aja itu.
1: Gitu ya. Sulit ya.
2: Itu aja kita harus cari kan.
0: Benar.
2: Jadi ya semuanya challenging sih kak, jujurnya.
0: Beda-beda ya, challenge-nya beda-beda ya.
1: Apalagi yang harus berdua ya sebenarnya. Lebih gampang lu nyanyi sendiri apa? Padahal soalnya di komentar juri kan Rio-nya harus berdua gitu kan. Sebenarnya kayak gitu kan. Malah lu lebih bagus berdua gitu.
2: Dari Kang Soleh.
1: Gua apa? Komen-komen Kang Soleh gua apa?
0: Iya, Kang Soleh ngeri juga sih komentarnya.
1: Dan lu nanggepinnya seperti apa tuh ketika ada
2: iya, jadi waktu duet sama Celine kayaknya Rio lebih cocok kalau duet deh gitu.
1: Terus
2: waktu bertiga Rio kayaknya emang harus trio gitu. Sama debat kucakar ini harus ada bandnya, pokoknya Rio gak boleh sendiri.
1: Gua aja dulu ya, gua pernah kan manggung tuh di mana ya, di Rolling Stone ya. Kebetulan yang MC bang Kak Soleh tuh, Soleh band lo namanya apa? Supernova. Supernova apa fansnya apa? Supernovans gitu kan.
0: Oke.
1: Okay. Lu gak bakal ada fansnya nanti karena Supernovans.
0: Aduh.
1: Itu sakit banget gue. Sampai keinget sampai sekarang.
0: Walaupun bercanda tapi.
1: Iya juga ya. Itu jadi doa nanti.
0: Astaga.
1: Dan ini udah rame banget di live chat bro.
0: Yes.
1: Kita absenin dulu aja kali ya.
0: Boleh.
1: Siapa lagi? Ada Mei Prawesti.
0: Ada Dewi Wahyuni. Ada Maulidatul.
1: Lila Riperton. Ada
0: Kainda
1: Susanti.
0: Dan masih banyak lagi yang lainnya.
1: Tanya-tanyain nanti.
0: Boleh. Nanti pokoknya kita cari-cari pertanyaan yang kira-kira seru buat ditanyain ke Rio gitu ya. Jadi pastiin buat kamu yang pengen bertanya langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Rio katanya minta di ada yang disapa tuh jangan ngadep samping dong.
2: Halo. Halo. Di sini.
0: Iya di sini kameranya.
2: Aku ya, baru menyadari ya. Lepaskan
1: tangan. Gue udah suruh ngadep sono tuh. Udah. Berapa lama? 10 detik.
0: Aduh. Screen time-nya mahal.
1: Nanti kita bakal bahas juga satu single yang akhirnya.
0: Betul.
1: Ini pasti gue yakin Rio senengnya bukan main ya. Bener. Karena akhirnya bisa satu title gitu dengan Andirian.
0: Best. Betul. Nanti kita bakal bahas ya.
2: Iya lagi kan.
1: itu impian yang selalu menyanyi bro.
2: Iya kok bener.
1: Agak mirip gue kan Andirian juga mukanya.
0: Yain aja. Udah oke. Nanti kita bakal bahas itu sama Brodo, jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Chat.
1: Yes, masih bareng sama Angga dan juga Edi tentunya.
0: Dan kita masih barengan sama Rio.
2: Yeah, Rio Tobelli.
0: Ini dari tadi di komen tuh kayak Rio Tobelli, Tobelli, Tobelli. Tobelli ya masalah caps lock gitu kan.
1: Glorious nih.
0: Glorious
1: emang ya. Tapi yang ngasih nama Glorious siapa nih?
3: Aku kak waktu itu emang sebelum showcase nyari-nyari kan kak emang untuk fanbase ini kira-kira apa ya? Apa beberapa? Aku akhirnya mantapin Glorious.
1: Trend sih.
0: Gokil, gokil.
1: Satu doa lah supaya benar-benar Glorious.
0: Satu.
3: Rio with us.
1: Oh, Rio with us. Glory. Wih keren.
0: Keren.
1: Nah, sampai akhirnya Rio menjadi seperti sekarang perjalanan panjang ya.
0: Yes.
1: Apa sih yang lo rasain apa ya?
0: Perbedaan.
1: Perbedaan terus juga hikmahnya dari yang lo rasain gitu kan? Ya ibaratnya perjalanan lu nggak di musik itu nggak sampai waktu itu seperti ada yang posting dia lagi masih umur 10 tahun apa gitu kan? Manggung di TVRI apa di mana gitu?
3: Iya okay. di JTV
1: di Surabaya. Surabaya ya. Itu lu umur berapa tuh yuk? 10 ya?
3: 10 ya 10.
1: Wow. Berarti kan nyanyi dari awal banget sampai sekarang akhirnya bisa jadi ya udah jadi penyanyi nasional gitu. Itu apa yang hikmah maksudnya? Wah, memang gua harus persistence ya atau gua harus tetap konsisten atau gimana yang lu dapat?
3: Iya sih kak, yang paling penting itu harus konsisten dan setiap apa ya pelajaran yang aku dapat entah itu dari kakak-kakak yang udah mengerti tentang musik itu aku coba ATM-in gitu kan.
0: Oke.
3: Mati tiru modifikasi gituin kak. Aku coba terapin untuk misal ada next ajang kayak Idol itu aku selalu coba buat pakai itu semua ilmu termasuk konsisten sih juga aku kan karena kan udah diceburin papa dinyanyi nah kayak nggak boleh setengah-setengah gitu yang kamu bisa nyanyi ya udah kamu maksimalin sampai mana kamu bisa memaksimalkan apa yang udah jadi hobi kamu apa yang kamu suka itu dinyanyi ya udah gitu.
1: Ini kita udah ada di milestones yang udah kita impikan lu impikan juga. Tinggal nanti ada Sumpah Mati bisa didengerin sampai ratusan juta orang ya kan. Dan nanti bakal ada single-single selanjutnya dari Rio.
0: Rio tentunya.
1: Dan tadi ini Sumpah Mati udah rilis dan sempat trending berapa lama yuk?
3: Berapa hari itu ya teman-teman ya?
0: Lumayan.
1: Dan bareng sama Andi Rianto.
3: Iya.
1: Yes. Apa yang lu dapat dari seorang
0: Andi Rianto?
1: Angga Rianto.
0: Mirip kok dia bilang tadi. Benar.
3: Jadi kan emang benar-benar waktu itu pertama kali banget ketemu Mas Andi, aku malah salfok sama ininya sih apa namanya? Sifatnya ternyata kan langsung ngomongnya tuh ngomong Jawa kan setelah sampai dengan tadi DM-DM-an itu masih ngomong bahasa Jawa. Oh, matur suwun nggih Mas Andi, sami-sami Rio gitu. Dan ngomongnya kayak lembut
1: gitu Mas Andi.
3: Jadi kayak wow, apalagi setelah tahu hasil musik Sumpah Mati kan kak itu nggak langsung satu arah ini Rio musiknya Sumpah Mati gitu enggak loh kak.
1: Oh,
3: jadi sempat Mas Andi nanyain Rio mau diapain gitu kak. Ya ampun,
1: wow, bayangin seorang Andi Rianto nanya gitu sama penyanyinya jadi nggak perlu egonya dia gitu tapi penyanyinya juga harus punya involve gitu.
3: Iya, akhirnya aku minta bukan minta gimana ya kak, bahasanya kalau ada begini-gininya boleh nggak Mas Andi terus diteruskan ke Mas Andi dan jadilah musik yang
1: gokil. Berarti di aransemennya gitu. Sumpah Mati ini ada bagian-bagian tertentu yang juga urunan
0: iya benar.
1: Usulnya Wong Jowo iki lho.
0: Iya, Wong Jowo. Iki Wong Jowo. Wong
1: Jowo jadi buatan nusa isi-isi. Masa iki juga diru kene ning Jogja.
0: Bener, cuman kasihan orang Jakarta.
1: Jadi itu ya betapa Mas Andi se-legend itu masih pengen Rio ada, itu juga ada bagian.
0: Iya. Wow. Benar.
1: Ini langsung banget ya sih habis selesai tuh langsung take vokal gitu.
3: Jadi sebenarnya waktu itu take vokalnya berbarengan gak sama Celine dan Nicky gitu.
0: Oke, okay, karena ini juga lagu kemenangan ya.
1: Oke. Yang nyetain ada Mahalini juga,
0: Happy Andromeda,
1: Jayan Prayas
0: ya. Jayan Prayas. Okay. Wow. Tapi apa nih yang membedakan dari mungkin versinya Nicky sama versinya Celine itu apa?
3: Mungkin teman-teman yang udah denger langsung kayak jadi waktu musik jalan langsung gitar masuk teneneng gitu.
0: Oh, beda. Iya benar-benar.
3: Langsung bener. Kayak band banget gitu loh. Okay. Itu sih yang membedakan
0: musik. Benar-benar. Dari musiknya juga udah kerasa ya dari awal ya berarti.
3: Dan temponya memang lebih cepet gitu buat karena versi band gitu.
0: Oke.
1: Ini gue bacain beberapa ya. Ini Ria ceritain sedikit dong pas kompetisi KWC. Apa tuh KWC?
3: Oh KWC. Iya, waktu itu ada event KWC, Karaoke World Champion.
1: Oh, World Champion. Oh, wow. Sabrina juga kalau gak salah itu juga ya buat sih?
0: Apa beda?
1: Sabrina Leonor?
3: Iya.
1: Terus juga ini Rio. Hal apa yang dikangenin dari idol setelah lulus dari Felix?
3: Banyak banget sih kak.
1: Apalagi teman-teman pasti ya.
3: Terus ya keseruan aku tuh anggap apa ya kak? Proses latihan, proses vokdir, terus proses gimana sampai show itu hal yang aku suka gitu kan.
0: Okay.
3: Jadi semuanya termasuk ketika
1: timeline-nya berarti apa sih? Abis sebelum show itu biasanya dari hari pertama deh. Itu apa nih?
3: Jadi kan kita show hari Senin ya kak. Okay, selesai Senin. Itu udah masuk ke Selasa lah.
1: Selasa
3: kan pagi. Selasa pagi itu udah langsung kita song select.
1: Okay. Milih lagu.
3: Udah dapat lock malam hari Rabu langsung kita home band.
1: Home band nyari apa? Key-nya
3: di mana? Key select. Terus langsung home band. Setelah itu kalau udah home band, Kamis langsung vokdir gitu.
1: Okay. Sama apa vokal direktur siapa? Siapa sih kemarin ya?
3: Melto. Waktu itu kita Kak Melto, ada Kak Dennis juga.
1: Dennis.
3: Okay. Kang Irnat juga sempat waktu itu. Terus iya Jumatnya kita kayak koreo.
1: Koreo.
3: Sabtu bebas tuh Kak kita Sabtu.
0: Oke.
1: Okay. Libur dikit lah ya. Minggu langsung rehearsal.
3: Sabtu buat posting video segala macam gitu. Minggu kita GR terus mempersiapkannya gitu segala macam GR Senin show-nya.
1: Itu yang rutinitas setiap hari dilakukan ya.
3: Iya, setiap hari.
1: Wah, luar biasa. Dan kalau ada satu performance yang wah, ini gue banget. Mesti gue puas banget performance itu pas kapan? Ada kalau suruh pilih satu. Yang lagu sendiri atau yang bareng-bareng?
3: Aku sejujurnya suka lagi kasung banyak itu kayak ada memori.
1: Harus pilih yuk, gitu.
3: Harus pilih ya.
0: Dari tadi main aman terus nih.
1: Ayo harus pilih yuk.
3: Aku suka, aku suka sama penampilan tema timur sih kak, sejujurnya.
1: Oh, timur, itu berarti udah agak akhir-akhir ya?
3: Iya. Itu kan sama The Baku Cakar kan?
1: Yes. Baku Cakar.
3: Udah.
1: Itu juga
0: itu
1: pengalaman pengalaman luar biasa. Tapi sebenarnya pernah nggak sih sama Baku Cakar?
3: Belum kak.
1: Baru kali itu ya?
3: Itu deg-degannya kan luar biasa kayak temanya timur lagi kan? Iya sih benar aku dari Jawa Timur. Timur.
1: Kan. Beda kan kak? Beda.
3: Langsung, aduh apa yang harus kulakukan ini? Berguru ke Kak Jos dulu deh. Untuk lagunya ini biar gak salah kaprah kan gitu. Artinya apa, berguru ke Kak Jos. Terus habis itu dapat aransemennya dari dari The Baku Cakar itu beda banget kan kak. Kalau dari versi aslinya Ubur-ubur Ikan Lele ini. Namanya kan Ubur-ubur Ikan Lele waktu itu kak. Bener-bener beda banget musiknya. Nah aku memanfaatkan momen karena waktu itu bareng The Baku Cakar, aku di lagu Ubur-ubur Ikan Lele ini selipin beberapa nada-nada yang memang mirip sama Bung Glenn gitu.
1: Iya.
3: Nah ternyata
1: apakah Bung Glenn adalah salah satu penyanyi favorit?
3: Iya kak, salah satunya.
1: Satu-satunya ya, benar-benar. Itu jadi role model.
3: Suka banget sama falsetnya
0: sih. Iya sih, wah kacau sih itu sih.
1: Pas kemarin di show juga, lu juga banyak mainin itu juga nggak salah ya, falset husky gitu kan ya, iya nggak sih, itu juga jadi karakternya Rio banget,
0: betul
1: sih, yang nggak bisa, ya sulit untuk bisa main,
0: yes, betul. Oke deh, sekarang kita dengerin dulu kali ya, Sumpah Mati versinya Rio Lascard bareng sama Andi Rianto. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya dan ngejawabin pertanyaan-pertanyaan dari Glorious dan juga teman Pro 2 tentunya.
1: Jadi masih ada waktu pokoknya, masih pertanyaan yang banyak Glorious ya.
0: Jadi pastiin buat tetap di MLC
1: Music Live Chat. Music Live Chat.
3: Yeah.

0: Chelsea Music Live.
1: Yeah, kita mau ngasih kesempatan nih, spesial yes. banget nih hari ini. Gue mau ngasih kesempatan buat Glorious buat telepon Rio, mau nggak?
0: Mau nggak?
1: Coba jawab lu, coba jawab lu. Coba jawab lu, mau? Ketik mau.
0: Boleh, langsung ke WhatsApp juga boleh.
1: Yaudah sekarang ya. Kalau udah mau, lu langsung WhatsApp di 0811-800-105. Aku mau ditelepon, langsung gue telepon sekarang nih ya, lewat WhatsApp ya. Di 0811-800-105. Ayo, sekarang Glorious. Sambil kita nunggu ya.
0: Oke. Okay.
1: Berarti Sumpah Mati ini udah bisa dinikmati. Video klipnya juga udah ada.
2: Iya.
1: Di channelnya Hits Record ya? Atau di channelnya Rio?
2: Di channel Rio juga ada di Hits Record sih kak.
1: Oke, itu bisa langsung ditonton di situ. Dan bisa, sampai sekarang apa feedback dari orang-orang yang udah mendengarkan? Ada yang relate gak sama cerita Sumpah Mati?
2: Mungkin ada kak, tapi yang Rio tangkap itu kayak yang cerita-cerita gini ya, kalau misalkan kisah cintanya tuh kayak nggak berjalan dengan seimbang gitu. Itu ada aja sih kak dari teman-teman Glorious itu gitu.
1: Berarti masih banyak cinta yang tidak setara.
0: Aduh,
1: itu yang dia. Susah ya. kayaknya Rio enggak sih ya.
0: Enggak ya. Enggak ya.
2: Pernah dulu kak waktu ya sekolah ya.
0: Oh iya gitu. Dulu ya benar ya. Tapi kan itu dulu.
1: Coba kasih tahu maunya di 0811. Coba WhatsApp sekarang 0811-800-105. Sekarang coba spam WhatsApp biar.
0: Betul.
1: Nanti kita langsung random call ya.
0: Yes.
1: Ada kepengenan gak sih kalau ada wish list bakalan diproduserin sama siapa membuat labelnya dengar ini? Siapa yo? Sebut nama yo.
2: Siapa kak? Tolong bantu.
1: Siapa yang pengen? Kayak Andrianto udah kejadian.
0: Betul.
1: Terus Yovika?
2: Ah itu ya kasih. Sejujurnya iya kasih. Aduh.
1: Lale Elmanino?
2: Ah iya itu juga.
1: Dua semuanya mau. Tapi harus kita yang nyebut. Gimana sih?
2: Ya, karena kan kayak lagu-lagunya kan semuanya keren-keren gitu loh kak.
0: Iya benar.
1: Oke. Bisa kasih telepon?
0: Nah masalahnya ya harusnya di sini nih.
1: Oh iya ya.
0: Bener.
1: Coba deh lo siapa nih? Ini ada ini siapa namanya?
0: Ini
1: ada namanya Aulia.
0: Aulia
1: coba kasih pertanyaannya lewat voice note.
0: Ya. Voice note boleh, voice note. Voice
1: kasih
0: note
1: pertanyaan
0: aja ya.
1: buat Rio di voice note. Nanti kita puterin ya.
0: Kita bacain ya.
1: Sebenarnya kalau apa ya? Kalau dipikir-pikir gitu ya. Perjalanannya Rio dari awal sampai sekarang ini kan udah sungguh sangat disyukuri. Sampai ketemu sama Ma Igun. Itu ceritanya gimana itu?
2: Jadi waktu itu sempat Rio nyanyi kak di salah satu acara Kak Igun yang dibuat Kak Igun waktu itu Miss Mega Bintang.
1: Kapan tuh? Sebelum Idol malah?
2: Sebelum Idol.
1: Oke. Okay.
2: Jadi akhirnya dari aku nyanyi di eventnya Kak Igun, akhirnya kayak mungkin di notice tapi nggak yang gimana kak. Nah setelah itu dibantu sama Kak Deo waktu itu entertainment wedding, salah satu entertainment wedding yang menjembatani gitu. Ini Rio dulu pernah nyanyi loh di acara Mas Igun. Dan ternyata Kak Igun tahu itu. Oh iya,
1: ingat.
2: Akhirnya enggak nyangka ternyata wah dukungannya seugal-ugalan itu Kak Igun.
1: Gila sih.
0: Benar.
1: Jadi ternyata memang luar biasa banget, akhirnya juga supportnya luar biasa dan itu akhirnya men-trigger banyak orang juga gitu. Gila sih keren. Sumpah Mati ini bisa dipakai soundnya di seluruh platform digital. Aulia, kamu kirim voice note aja. Soalnya ternyata nggak bisa telepon. Ya.
0: Benar.
1: Jadi voice note. Ya. Ini siapa nih?
0: Ini next aja kayaknya.
1: Oh iya. Udah cue tadi ya.
0: Udah cue. Oke.
1: Okay. Ayo boleh.
0: Boleh.
1: Siapa aja yang mau tanya? Yang isinya pertanyaan tapi ya.
0: Benar.
1: Isinya pertanyaan nanti kita bakal puterin voice note-nya. Boleh tuh Aulia tadi boleh atau Chika juga boleh. Chika, ayo.
0: Chika boleh.
1: Dan sejauh ini mana Glorious paling jauh?
2: Glorious paling jauh ada di Jepang kak.
1: Di Jepang.
2: Waktu itu kalau misal Rio lolos di grand final emang udah DM kalau bakal pesan tiket buat nonton langsung ke studio.
1: Dan ternyata
2: rezekinya di Road to Grand Final.
1: Road to Grand Final ya, tapi ya nggak apa-apa sih ya.
0: Betul.
1: Sebenarnya udah didoain sih, yes. Gitu kan.
0: Benar.
1: Oke, okay, berarti ini udah jadi satu single pertama.
0: Mm-hmm.
1: Udah ada bocoran belum sih persiapan buat single-single terbarunya?
2: Wah, doain ya teman-teman, semuanya glorious.
0: Benar. Tapi ada keinginan buat menulis lagu sendiri. Soalnya banyak yang nanya juga ini.
2: Pasti sih kak. Aku,
0: pasti. Ya?
1: Ada nggak sih sebenarnya lagu-lagunya Rio yang udah ditulis?
2: Berupa coret-coretan saja.
1: Oke. <Okay. laughs>
2: Dan niat ya. Belum sampai yang benar-benar jadi demo gitu, masih belum sih kak. Tapi okay, memang setelah bergabung dengan label ini, mm-hmm, jadi kayak diarahin gitu, harus bikin karya sendiri, mm-hmm, ada nanti momennya Rio harus membawakan lagu sendiri, kalau mm-hmm bisa juga lagu Rio itu bisa dibawakan sama penyanyi lain, itu pasti jadi hal yang membanggakan juga, atau sebuah apa ya kak,
1: level ya, terbaru sih, gitu ya, milestone gitu terbaru deh, gitu ya, bisa jadi sesuatu yang baru juga. Aulia, lu ngerekam audionya lama banget sih.
2: Aulia,
1: cepetan ditungguin ini.
0: Aulia, durasi.
2: Mau nanya apa sih Aulia?
1: Ini panjang banget dari ngerekam ini, ini bukan disuruh bikin lagu.
0: Bener.
1: Nanya Aulia.
0: Tuh.
1: Nah, siapa di Idol yang paling jadi sahabat deket buat curhat lu? Di antara seluruh konsesan yang ada?
2: Pastinya The Boys sih kak.
1: The Boys. The Boys itu berarti?
2: Aku, Eboy, Eki, sama Kak Jos.
1: Itu ya?
2: Itu berasa banget, akhirnya kita makin deket setelah waktu itu Dandi lulus duluan. Mm-hmm. Kan memang kita tahu ini pasti bakal satu persatu lulus duluan. Mm-hmm. Itu akhirnya setelah itu kita kayak bakal, oh kita harus makin deketin teman-teman gitu kan. Kayak ya akhirnya The Boys kita bertiga itu, setelah ada waktu itu ada panggung juga buat kita bertiga. Aku sama Eki sama Kak Jos bikin kita makin dekat lagi kak. Di satu lagu, ada waktu itu lagu Menyesalkan waktu itu.
1: Iya, yeah, itu keren banget sih itu.
2: Makin juga bikin kita
1: dekat. Itu juga pas broadcastnya juga bagus banget tuh.
0: Betul.
1: Yang paling menyebalkan sebenarnya kalau misalnya lagi kita ada satu apa ya, satu event bareng seperti ini tuh, perasaan kehilangannya gak sih?
2: Iya lagi.
1: Iya gak sih? Lu kehilangan rutinitas tadi ya gak sih? Langsung kayak hampa gitu. Sempet kayak gitu kan yuk?
2: Sampai kayak gini loh kak, jam tidur yang paling berasa kak.
0: Oh iya.
2: Kalau di Idol kan karena aktivitas padat, selalu itu kita nyampe di penginapan itu jam 1, jam 2, bangunnya harus jam berapa. Nah setelah lulus dari Idol, kita pulang ke rumah itu jam tidurnya udah beda kak. Terus bangun, harusnya aktivitas ini nyantai gitu, kayak gitu sih kak.
1: Jadi yang paling berubah, agak berapa ya, ya berasa gitu ya.
2: Iya berasa, itu yang paling berasa.
0: Aman?
1: Oh, kita
0: dengerin dulu ya. Kita dengerin dulu dari Aulia nih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Salam kenal ya, aku Glorious Aulia dari asal Banyumas, Jawa Tengah, tapi tinggal di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Di sini aku cuman mau pesan sama Rio, jangan pernah puas dengan pencapaian saat ini, tetap selalu belajar, terus berkarya. Rio, terima kasih banget karena suaranya Rio itu selalu menginspirasi aku ketika aku lagi down, ketika aku lagi mati ide, buntu ide dalam menulis. Rio tuh kalau dengerin lagunya Rio atau aku ngelihat penampilan Rio di Idol itu selalu bisa ngasih motivasi baru buat aku nulis. Aku dari yang awalnya nggak tahu nih ceritanya mau dibawa kemana tuh jadi tahu endingnya. Itu suaranya Rio magis banget sih buat aku. Dan pertanyaan aku cuman satu Rio, ketika misalkan jangan pakai misalkan deh. Ketika suatu saat nanti Allah Subhanahu wa taala dan semesta bisa mempertemukan kita, entah dalam Rio yang ke Lombok atau aku yang entah ada di mana tiba-tiba Rio manggung di situ dan bisa ngobrol banyak sama Rio. Kira-kira Rio mau enggak ketemu sama aku? Karena aku pernah ketemu sama salah satu artis dan di situ dia, mungkin aku yang salah karena aku tidak menjelaskan kondisi aku ke dia dan dia sombong banget karena dia menilai aku nggak menghargai dia, nggak banyak menatap dia, padahal bukan begitu. Aku tunanetra low vision, dalam artian penglihatan aku terbatas dan aku nggak melihat ke arah, katakanlah sama Rio nih, aku nggak melihat ke arah dia, bukan berarti aku nggak melihat Rio, aku ya Rio, aku tahu Rio, cuman yang namanya tunanetra low vision kan penglihatannya terbatas, jadi otomatis beda dong caranya menatap dengan orang awas atau orang yang bisa melihat, itu pasti beda. Nah jadi kayak okay, aku yang dicap gimana gitu sama artisnya, jadi aku jujur ya trauma gitu.
1: Terima kasih Aulia dari Lombok ya.
0: Dari Lombok, terima kasih.
1: Oke, nanti pasti kalau Mario masih ketemu,
0: masih ketemu ya nanti ya.
2: Pasti kan insya Allah kalau kesempatannya Lombok, ya kenapa enggak Aulia.
0: Ada ya.
1: Boleh baca nih Cika deh, Cika. Cika di Bekasi. Kalau Cika aku juga member Persari, Persatuan Sayang Rio.
0: Member Persari.
1: Persari. Mungkin apa yang pengen Rio sampaikan buat Glorious?
2: Apa ya kak, selalu kayak langsung dalam gitu kak. Karena kan apalagi ngelihat perjuangan Rio pas pertama kali di showcase itu benar-benar apa ya bisa dibilang waktu itu memang kan vote kan gak memang waktu itu kurang vote-nya, hampir tereliminasi di babak showcase setelah diselamatkan Bang Judika, ternyata ada harapan. Setelah itu kayak ada Glorious baru lagi, teman baru lagi, keluarga baru lagi datangin dan semakin banyak gitu kak. Di setiap babaknya itu kayak wow,
1: anugerah banget ya.
2: Iya kak, dan supportnya itu selalu aku bilang dari mereka ugal-ugalan, bukan cuman ke Rio, benar-benar sampai bahkan ke keluarga Rio gitu, banyak mendukung sampai hal-hal detail ada Rio jadwal manggung di mana, mereka kasih perhatian berupa benar-benar banyak hal gitu kak. Aduh,

0: time.
1: Teman bola kamu.
2: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

0: 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Malam teman Pro 2, malam ini ada Haikal Alfahri,
1: ada Ajeng Laili,
2: dan Suandaru Kartiko,
1: dan juga ada Salwa Alia, teman Pro 2 yang bakal nemenin kamu spesial di Selasa malam Rabu hari ini.
0: Dan kita juga pasti bakal bahas-bahas hobi yang lagi underrated gitu ya.
1: Wah. Iya, jadi yes, jangan kemana-mana, tetap dengerin kita terus di Hobby Space.
3: Explore your hobby.

0: hari Selasa.
1: Yeay.
0: Hari ini jujur cukup heboh ya.
1: Betul.
0: Karena ditemenin sama 4 orang yang keren-keren gitu ya. Dan tentunya pembahasan yang kita akan bawakan juga gak kalah kerennya gitu. Nah, jadi di program Hobby Space ini yang pertama kita bakal ngebahas tentang hobby talk.
2: Tapi kayaknya gak cocok sih buat gue yang hobinya cuma tidur doang.
0: Jadi hobi itu termasuk tidur itu termasuk hobi ya?
2: Iya, kalau gue pribadi, gue adalah salah satu orang yang hobinya tidur.
0: Oke. Nah, yang kedua nih Ajeng, kita bakal ngebahas apa kira-kira?
1: Yang kedua kita bakal bahas stereotype kira-kira tentang hobi ini nih kenapa dan ada apa sih? Gitu.
2: Kayaknya di setiap lini ada aja stereotype-nya ya.
0: Betul. Dan yang terakhir ada apa Haikal?
3: Dan yang terakhir ada communication. Jadi nanti kita bakal bahas nih. Nanti kita bakal telepon teman pro 2 yang punya hobi yang sama dengan kita.
0: Oke. Jadi buat teman pro 2 yang punya request kayak misalkan, "Kak, bahas hobi aku dong." Gitu kan bisa ya.
3: Banget.
0: Nah, kamu bisa request ke kita di WhatsApp kita di 0817992525925
2: atau di Instagram kita di @pro2bdl. Kita tunggu sampai jam 10.
0: Cuma di Hobby Space.
4: Explore your hobby. Yo, what's up?
5: Jaga malam di Pro 2 RRI Bandar Lampung.
6: Jaga malam di Pro 2 RRI Bandar Lampung.
0: Yes, aloha teman Pro 2. Balik lagi bersama kami berempat.
2: Yes,
0: ya.
2: Ada Jeffrey Nicole juga.
0: Oh, ada tambahan.
1: Benar. Malam hari ini agak ramai ya teman Pro 2 karena kita kedatangan dari BA6.
2: Halo. Selain ada Salwa sama Haikal, ada teman-teman juga yang lain.
0: Betul. Yeah, say hi dulu dong teman-teman yang di belakang. Hai. Rame sekali di studio.
2: Rame kayak tawuran.
0: Iya. Beda-beda. Jadi kan hari Selasa ini spesial ya Kak, kita bakal ngebahas tentang hobby space. Tapi sebelum itu, kita kan berempat baru siaran bareng lagi nih.
2: Benar.
0: Aku pengen tahu dong biar kita makin dekat ya kan. Kira-kira hobi Ajeng sama Daru ini apa kira-kira akhir-akhir ini?
2: Ajeng dulu deh.
1: Gua dulu ya. Kalau gua sebenarnya ini melukis.
0: Melukis.
1: Betul. Tapi yang pakai watercolor tuh kan.
0: Oh, keren.
1: Iya, mungkin agak tricky ya. Cuman kadang gua juga kalau muti lagi enggak bagus, jelek juga kok hasil. Yang hobinya, penting hobi aja suka gitu.
2: Hobinya bagus sih sama kayak Pak SBY ya.
1: Kan kalau Pak SBY cat minyak Daru.
2: Oh, beda.
1: Akrilik dia akrilik.
0: Baru tahu informasi baru.
1: Benar.
2: Pengaplikasiannya sama kan pakai kuas ya?
1: Iya dong. Tapi kalau watercolor itu dia udah ada palette warna kayak eyeshadow atau eyeshadow.
0: Tahu.
1: Nah, kita tinggal anuin warnanya gitu, enggak perlu nuang-nuang cat.
2: Seru sih.
1: Kalau Daru apa hobinya?
2: Kalau gua hobinya karena gua penggiat kreatif ya. Hobi gue adalah scroll TikTok. Tapi dalam tanda kutip, scroll TikTok gue itu untuk cari referensi aja sih.
1: Cari ide ya.
2: Benar, di tengah kesibukan gue kerja, gitu, gue masih suka ngedit, masih suka desain, explore, nah kayak gitu. Itu adalah salah satu cara gue untuk menghilangkan kepenatan pekerjaan gue. Walaupun ya, kalau di depan-depan laptop juga kan.
0: Betul.
2: Lebih ke nonton film.
3: Film apa tuh?
2: Kalau gua orientasi filmnya lebih ke action sih.
3: Action
2: drama, action komedi kayak gitu. Yang penting apapun genre penting ada actionnya aja. Ada berantem-berantemnya aja. Gua suka.
0: Oh, jadi yang berantem-berantem lo suka gitu?
3: Heboh ya.
2: Asal dengan hubungan gua yang berantem.
1: Kok curhat.
0: Kalau curiga lagi berantem. Betul.
2: Sama sekarang.
0: Kalau mungkin Haikal dulu kali ya. Haikal kayaknya dari tadi buru-buru banget ya mau ngomong nih.
3: Gue deg-degan nih apa ya.
2: Jangan bilang gue mancing ya.
3: Oh enggak dong.
2: Ya gak apa-apa sih walaupun mancing juga.
3: Gak apa-apa sih. Gue hobi gue tuh bersepeda. Tapi bukan bersepeda yang kayak racing atau ikut event gitu. Gue tuh bersepeda yang cuma buat have fun doang.

0: lu orang-orang tuh pada jogging tapi lu pakai sepeda
1: iya,
0: gitu.
1: Kadang pagi.
2: Ngomongin soal hobi sepeda nih di Lampung sendiri banyak sekarang udah banyak maksudnya lalu lalang juga komunitas sepeda gitu.
0: Iya. Iya, yang tadi cuma 1-2 tapi sekarang tuh
2: sekarang
0: udah banyak.
2: Rame banget bahkan malam-malam gitu mereka sepedahan. Seru ya.
0: Apa enggak takut ya?
2: Ada satu lagi pemikiran gua kalau berangkat kerja pagi-pagi ngeliat orang sepedahan nih orang pada kerja enggak sih gitu ya.
0: Jujur, kayak enggak istirahat loh mereka itu.
3: Katanya ada mitosnya kalau yang sepedahan pagi-pagi atau olahraga pagi itu bos-bos gitu karena datang ke kantor.
2: Mandi gitu enggak sih?
3: Benar. Karena datang
1: basi.
2: Cocok tuh jam pagi-pagi, Jeng.
3: Karena datang ke kantornya bebas kan mau jam berapa aja kan.
0: Iya juga enggak kepikiran. Tapi sama tuh kayak hobi gue akhir-akhir ini.
3: Apa tuh?
0: Kan gue lagi libur semester nih ya, say. Lama banget gue libur kuliah. Jadi akhir-akhir ini gue pengen libur kali ini gue produktif. Jadi akhir-akhir ini gue banyak olahraga gitu lah.
3: Apa tuh?
0: Jadi malu.
2: Olahraganya apa?
0: Gue tuh kalau enggak nge-gym tiap minggunya gue usahain tiap minggu tuh gue yoga karena gila yoga itu gue entah kenapa gue akhirnya suka banget sama yoga.
2: Sama yoga ya?
0: Iya karena awal-awal gue tuh kayak meng-underestimate yoga ini cuma gitu-gitu doang nggak akan berkeringat dan nggak akan capek.
3: Benar.
0: Tapi ternyata lo harus coba Ajeng dan Haikal juga harus coba ya yoga ini karena itu benar-benar keringat lo jadi segede biji jagung gitu lo sebasah itu lo kalau yoga.
3: Padahal kalau orang awam ngelihatnya kayak cuman gerak-gerak biasa kan,
0: kayak olahraga estetik gitu.
3: Bener.
2: Kalau gue pribadi sih ya karena gue juga belum pernah ngerasain yoga ya kok. Kok ada ya orang olahraga cuma nungging-nungging doang gitu. Kalau gue sebagai orang awam
0: itu tuh kayak lebih ke stretching gitu. Tapi itu pasti gue yakin kalian cowok-cowok pasti gak kuat. Karena cewek-cewek ini sangat superwoman ya.
1: Katanya yoga tuh bisa bikin badan fleksibel gitu ya.
0: Iya, dan juga kita tuh lebih fokus ke otot-otot kecil gitu lah. Gitu. Nah, buat orang Pro 2 sendiri kira-kira apa nih hobi kamu akhir-akhir ini? Apalagi kan lagi libur semester ya.
2: Bener, apalagi mungkin hobi semester ini jangan hobi ngerumpi doang.
0: Nah, jadi buat orang Pro 2 yang pengen kasih tahu kita hobinya dan pengen kita bahas bisa banget kasih tahu kita di mana Haikal?
1: Bisa kasih tahu ke kita ke WhatsApp 0817-9925-925 atau kemana?
0: Atau di Instagram kita di @pro2bdl atau di Instagram broadcasteracademy.pro2. Kita tungguin sampai jam 10 malam nanti cuman di Hobby Space.
4: Explore your hobby.

Cie, yang nggak bisa makan tanpa nasi. Iya, kamu. Tapi kamu tahu nggak sih asal-usul nasi yang hampir tiap hari kamu makan ini? Jadi gini, nasi berasal dari padi. Dan padi sendiri harus melewati banyak proses sebelum akhirnya sampai ke piring kita. Secara ilmiah, para ahli memperkirakan padi pertama kali dibudidayakan di Sungai Yangtze, Tiongkok, sekitar 9.000 sampai 10.000 tahun yang lalu. Dari sana, padi menyebar ke berbagai wilayah di Asia, termasuk Asia Tenggara dan Indonesia. Nah, kalau di Indonesia, padi bukan cuma soal makanan. Dalam budaya lokal, padi punya makna yang sakral. Di Bali dan Jawa misalnya, padi dikaitkan dengan Dewi Sri, simbol kesuburan dan kehidupan. Di Sumatera, ada kisah-kisah legendaris seperti Beru Dayang yang dipercaya menjaga padi dan hasil panen. Seiringnya waktu, budaya makan nasi makin mengakar. Banyak yang percaya kebiasaan ini menjadikan padi sebagai makanan pokok yang juga dipengaruhi oleh budaya Tiongkok yang kemudian berbaur dengan budaya Nusantara. Dan sampai sekarang, padi bukan cuma makan sehari-hari, tapi juga salah satu penopang utama ketahanan pangan Indonesia. Jadi, kamu udah makan nasi belum hari ini?

0: Balik lagi sama kita berempat ya, teman Pro 2.
1: Sama
0: Jam
1: ini kalau jangan lupa.
0: Oke, oke deh, oke. Nah, di segmen pertama kita ini kita bakal ngebahas tentang hobby talk. Dan kira-kira apa sih hobby yang bakal kita bahas pada malam ini?
2: Apa tuh ya, kira-kira? Ada clue-nya gak sih? Clue tipis gitu.
3: Clue-nya jangan hobi gue ya, tidur kayak jangan dibahas.
0: Jangan ini dibahas. Emang bukan hobi juga gak sih?
3: Karena gue juga kalau misalnya mau ngejelasin tentang hobi gue tidur, gue juga bingung kan, apa yang gue lakuin pada saat tidur.
0: Iya kan?
3: Gue menjelaskan soal mimpi-mimpi gue doang, Wani.
0: Emang lo inget mimpi-mimpi lo?
3: Ingat lah. Oh. Kan semua orang punya mimpi.
0: Benar. Oh iya sih, mimpi gak salah, betul ya. Mimpi apa dulu nih? Nah, jadi untuk kali ini mungkin bocoran hobi apa yang bakal kita kasih tahu. Jadi hobi ini adalah hobinya cowok-cowok. Rata-rata cowok.
2: Benar.
0: Rata-rata cowok. Rata-rata. Tapi cewek-cewek rata-rata juga suka.
2: Akhir-akhir ini banyak juga ya cewek-cewek yang melakukan si hobi ini.
0: Iya.
3: Apalah itu.
0: Dan hobi talk yang kita pilih pada malam hari ini yaitu ada hobi olahraga gym.
3: Yeay.
0: Yeay. Dan seperti yang sudah Salwa singgung tadi ya, teman Pro 2, kalau hobi ini adalah salah satunya hobi Salwa yang akhir-akhir ini lagi Salwa lakuin gitu. Okay. Yaitu nge-gym gitu.
4: Iya, dan tadi kan Salwa udah mention tuh ya gym. Gua belakangan ini pengen nge-gym tau.
0: Oh,
4: lo nge-gym gak, Wak?
0: Gua kan tadi bilang ya kalau gua akhir-akhir ini nge-gym.
2: Bener.
0: Lo harus dengar gitu ya.
4: Lo nge-gym di mana?
0: Gua nge-gym ya di salah satu gym yang ada di Lampung pastinya ya.
3: Gak mungkin nge-gymnya di lapangan.
0: Apa? Nah, tapi enggak, gue penasaran kenapa tiba-tiba lo pengen nge-gym gitu. Apa yang ada di benang lo tiba-tiba lo pengen nge-gym dari yang lo hobinya bersepeda?
4: Gue tuh jadi belakangan ini tuh konten-konten di medsos gue tuh isinya gym semua. Jadi gue tuh kayak termotivasi gitu pengen ikutan gym.
0: Oh, lu jadi pengen jadi cowok-cowok kedut juga.
3: Aduh. Cowok-cowok kedut. Kalau menurut gue ya, kalau misalnya lu ngelihat sesuatu dari sosial media dan lu menggugah, lu pengen apa namanya mengikuti hal itu, ada dua kemungkinan nih.
0: Apa tuh?
3: Kemungkinan.
0: Lucu.
3: Kemungkinan pertama, lu memang terinfluence dengan konten yang lu lihat itu. Dan yang kedua, lu ya cuma sekedar FOMO doang.
0: Iya.
3: Jangan sampai lu jadi yang kedua nih, harus jadi yang ke satu.
0: Iya.
3: Terinfluence. Jadi positif juga lu nerimanya gitu kan.
0: Bener.
3: Menjalankannya.
2: Karena kalau yang kedua tuh apa ya, sehat yang gak dapet.
3: Bener.
2: Cuman buat update-updatean tapi gak ada manfaat gitu kan.
3: Kasih makan instastory lagi.
2: Betul.
3: Kan?
0: Tapi ya emang gym zaman sekarang tuh ya gak cuman tentang olahraga aja kan. Tapi banyak orang tuh buat nge-gym sekaligus lifestyle gitu.
3: Banyak lah manfaatnya. Dan ngomongin soal lifestyle juga, bukan cuma nge-gym ya. Di luar sana lifestyle tentang kesehatan itu udah mulai banyak juga gitu yang apa namanya menerapkan pada gaya hidup mereka gitu. Apalagi Gen Z kayak sekarang ini kan.
0: Betul.
4: Apalagi serunya di gym itu tuh kita bisa nyobain banyak latihan kan ya. Ada treadmill gitu buat kardio.
0: Dan pastinya angkat beban dong ya. Dan sampai ikut-ikut kelas olahraga yang seru. Tapi banyak juga yang bilang kalau selalu rutin gym, mereka tuh jadi lebih merasa pede lah. Terus tidur juga jadi lebih nyenyak, mungkin karena capek ya.
2: Bener.
0: Iya kan, tidurnya jadi nyenyak. Terus moodnya juga lebih stabil lebih, dari sebelumnya.
3: Mood boosternya juga lagi lebih bagus gitu ya.
0: Makanya gak heran sih kalau emang gym tuh sekarang jadi salah satu hobinya anak muda gitu.
2: Karena gampang ya, tempatnya juga udah banyak kan di mana-mana. Kita gampang gitu untuk nemuinnya.
3: Dari yang
2: gitu,
3: tempat gym Majapahit.
0: Betul.
3: Sampai yang modern ya kan. Sampai yang membernya ratusan ribu tiap minggu ada juga.
0: Tapi fun fact, salah satu teman gue itu dia trauma nge-gym. Kenapa coba?
3: Kenapa?
0: Karena dia pernah alatnya tuh rusak gara-gara dia nge-gym. Terus gue tanya dong, lo emang nge-gym di mana? Ya biasa lah, Wah, di gym aja pahit. Ya pantes gak sih?
3: Iya benar. Eh tapi Salwa, tadi kan lo ngejelasin kalau lo belakangan ini nge-gym ya.
0: Iya.
3: Dari belakangan lo ikut nge-gym, ada gak sih dampak positifnya lah buat diri lo sendiri?
0: Dikit dampak positif mungkin ya yang salah satu yang tadi udah disebutin ya. Libur.
3: Buat lo pribadi
0: tidur.
3: Ya.
0: Tidur gue tuh jadi lebih nyenyak gitu loh. Kadang tuh gue jam 10 udah ngantuk banget. Biasanya tuh gue jam 1 tuh aduh kayak masih seger mata ini. Tapi mungkin karena gue kecapean nge-gym atau ditambah aktivitas lainnya, gue tuh nambah
3: jadi kualitas tidur lu jadi lebih baik.
0: Iya, dan bener, paginya mood gue seger gitu.
2: Karena bangunnya juga gak kesiangan gitu jadi lebih produktif juga ya kegiatan sama pola tidurnya gitu.
3: Seru ya.
0: Seru dong. Yuk, mau
3: kayaknya berbunga kesiangan mulu.

0: belanjanya udah semua kan. Udah kita gak usah ke Juli Maret lagi deh. Mahal parkirnya.
1: Tenang-tenang Beb. Ini sosis, gula seperempatnya juga udah ada kok. Emang ada tukang parkir? Tadi aku gak lihat sih.
0: Biasanya nih ya, ada yang muncul tiba-tiba kayak jin.
1: Aduh Beb, itu rumah jelas tukang parkir liar. Udah jelas ini ada tulisan parkir gratis. Jangan dibiasain ah ngasih tukang parkir liar. Kalau tukang parkir resmi nih ada ciri-cirinya tahu. Catet ya biar kamu gak lupa. Pertama, pakai seragam. Terus ngasih karcis parkir yang ditandatanganin sama dinas perhubungan. Nah, jadi sekarang lebih hati-hati lagi ya Beb.
2: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
3: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
4: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI.

0: It's time for Flash Info.
1: Datang dari grup musisi Baras Suara S Lomba Sihir yang akan kolaborasi antar grup rock alternatif atau progresif dan kolektif pop urban yang akan menjadi salah satu penampilan yang paling dinantikan pada kegiatan Local Fest Jakarta 2026. Ini menjadi pertama kalinya kedua musisi tersebut berbagi panggung dalam satu kolaborasi. Kolaborasi tersebut akan menjadi bagian dari segmen pertunjukan spesial di Local Fest Jakarta 2026 yang digelar pada 27 sampai dengan 28 Juni di Stadion Baseball Gelora Bung Karno, Jakarta. Akan menghadirkan sederet musisi lintas genre dalam lead up tahun ini. Itu dia teman berdua flash info dari Fitra Bakau. Untuk informasi menarik lainnya, kamu bisa akses di rri.co.id atau melalui RRI Digital yang dapat diunduh di Play Store maupun App Store.
0: Flash Info Pro 2 FM.

0: Ya, barusan tadi teman berdua kita dengerin Caca-Caca dari Bruno Mars.
1: Yes.
0: Nah, lagu ini tuh kayak bangun semangat kita banget gak sih? Kayaknya cocok ya buat masuk playlist gym.
1: Oh, masuk sih sebenarnya ya, karena emang lagu ini vibes-nya kayak bikin semangat tapi kayak jatuh cinta juga.
2: Bener,
1: gak sih?
2: Ya, lebaran hari pertama ya.
1: Iya lagi, iya lagi, iya gitu. Lagi. Tapi kok tiba-tiba lu playlist gym sih? Emang lu beneran nih mau nge-gym? Gue kayak curiga gitu loh sama lu.
0: Ya enggak lah, beneran kok kayaknya bagus gitu ya kalau ngelihat badan kita tuh kayaknya
1: bagus,
0: iya,
1: profesional,
0: yes, gitu.
1: Pengen juga ternyata Haikal ini.
0: FOMO, tapi kan enggak apa-apa ya kalau FOMO-nya tuh yang positif,
2: positif
0: gitu. Iya,
2: benar. Nah, itu tuh.
1: Kalau misalkan yang negatif-negatif ya jangan di
0: jangan
1: rutin.
3: Kalau jangan setengah-setengah aja ya FOMO-nya. Bener, ya Haikal.
2: Harus, iya, harus all out, harus
1: betul.
2: All out.
1: Kalau bisa ya lo sampai yang apa sih yang apa namanya yang kompetisi yang mamir-mamirin otot itu. Apa sih itu namanya ya?
2: Itu ini body apa gitu?
1: Iya, pokoknya gitu. Ih, gua enggak bayang sih.
0: Enggak deh, enggak deh, kayaknya enggak kalau sama situ.
3: Dulu itu ya biar mengkilat ya kan.
1: Gua kebayang sih Haikal gua.
0: Pakai mentega ya.
1: Nah, itu tuh nomor 2. Kok tadi kan katanya lu pengen masukin playlist gym kali ya. Mm-hmm, tapi yeah, emang lu udah tahu belum sih stereotip-stereotip orang-orang nge-gym nih kayak mana gitu?
0: Gue pernah sih ngedenger beberapa, tapi coba deh lo jelasin semuanya gitu, Wak.
1: Sebenarnya bagi gue yang sebenarnya gak lama-lama banget nge-gym ya. Gue tuh nge-gym dari, pokoknya dari bulan puasa mungkin belum nyampe setengah tahun ya gue nge-gym. Tapi banyak banget orang-orang di sekitar gue yang kayak, ih pasti lo makannya tersiksa banget nih. Karena cuman makan dada ayam sama telur doang, yeah, gitu. Iya. Tapi sebenarnya ya enggak juga enggak sih. Gue tetap makan jajanan SD.
0: Nge-cheat ya.
2: Dan iya, fun fact-nya ada sih salah satu rekan kerja gue di kantor ya.
1: Ada.
2: Dia adalah orangnya pecinta banget olahraga gitu. Cuma gue lihat dari gaya dia makan sih ya, kayaknya enggak terlalu yang menyiksa itu. Gitu, jadi kayak ya wayanya teman-teman makan nasi padang, dia ikut nasi padang.
3: Benar. Karena kadang tergantung pribadi masing-masing ya.
2: Sama mindset juga gak sih?
3: Mindset, terus juga ada yang memang defisit kalori juga, yeah, gitu. Jadi tergantung dia udah mengonsumsi berapa kalori hari,
2: yes,
3: itu.
2: Dan bakal dibuang waktu pada saat dia olahraga.
1: Betul,
2: berapa.
1: Benar, ya itulah enaknya kita yang orang olahraga ini ya. Jadi makan tuh bisa sepuasnya, yeah, tapi kita imbangi dengan olahraga. Bener, gitu. Ya.
2: Kalau kata orang Lampung mah basing-basing.
1: Oh, ada basing-basingnya.
2: Iya, apa aja basing lah pokoknya.
1: Apa aja gitu. Dan terus yang kedua, katanya stereotip orang nge-gym itu pasti sering foto di depan kaca gym.
0: Ya bener sih ya.
3: Tapi sih.
2: Emang iya sih, salah satu itu juga sebuah pencapaian hidup,
1: iya,
2: ya, yang harus dipublikasikan mungkin biar sedunia ini juga tahu gitu.
0: Iya, bener. Karena harus, kalau badan bagus tuh masa iya sih gak dipamerin.
2: Bener. Ngomongin soal itu juga bener sih. Contoh nih ya, Coki Pardede, gue pernah ngeliat podcastnya dia sama si Deddy.
1: Kirain Coki Sitohang gak?
2: Si tukang olah. Jadi dia tuh punya mindset bagus banget. Dia kan kayak banyak banget tatonya gitu. Dia mengibaratkan diri dia itu sebagai kanvas. Dan tato dia itu adalah sebuah
1: karya seni.
2: Yang kalau misalnya kanvasnya jelek atau rusak, bakalan ngerusak
1: tato-nya juga.
2: Nilai seni yang ada di tubuh dia. Jadi dia apalagi dia kemarin baru pulang dari rehabilitasi kan. Jadi dia mulai nge-gym, mulai ini ternyata bagus juga ya kalau badan gue sehat gitu.
1: Kalau
2: badan gue bagus gitu. Itu sih poin plusnya gitu.
1: Iya ya, keren sih ya mindsetnya.
3: Benar.
1: Ya.
3: Benar.
2: Karena gue juga jadi pengen gitu kan. Tato kupu-kupu gue di sini.
1: Jadi lu pengen nge-gym juga?
2: Jadi pengen deh, mulai dari ngangkat-ngangkat gas LPG kali ya.
1: Oh, ya 3 kilo, gitu.
3: Tapi lumayan. 20 kali lumayan loh, Daru.
2: Lumayan
3: ya
2: loh.
3: Kan?
2: Dulu gue dari lulus SMA tuh, kan gak ada kegiatan. Terus gue coba-coba daftar kedinasan. Dan salah satunya gue ngangkat-ngangkat itu, gas 3 kilo.
1: Lumayan ya.
2: Dan akhirnya sekarang...
1: Ya udah lah.
0: Hanya yang tahu.
1: Karena emang tergantung pribadi orangnya. Ada yang emang kalau misalkan nge-gym tapi porsi makannya itu ditambah karena emang dia pengen naikin berat badan.
3: Benar.
1: Tapi ada juga kan yang main ngurusin. Betul. Nah, kalau lu pengen apa nih? Kalau gue pengen wishlist lu deh, kayak sesudah lu nge-gym lu berharapnya badan lu tuh kayak mana gitu. Coba tau pengen jadi Deddy Komposer juga.
0: Enggak dong, itu kayaknya too much ya.
1: Jadi lu kayak gimana?
0: Kalau gue tuh pengennya tuh nge-gymnya tuh sampai ya at least lemak gue tuh udah kayak nggak numpuk lagi gitu deh, kayak biar atletis gitu badan gue.
1: Lebih kenceng lah ya.
2: Ideal ya.
0: Iya, sama tinggi gitu.
1: Oke.
0: Numpuk masih di umur segini, belum lansia kan?
1: Oh, iya bener. Karena ini jatuhnya kayak investasi juga.
0: Iya.
2: Investasi itu bukan melulu soal duit loh.
1: Benar.
2: Kesehatan ya kan, ilmu,
0: tanah.
2: Bener.
1: Ilmu tanah.
2: Iya bener sih, ilmu tanah Gladys.
1: Kayak ambung aja gitu. Tapi bisa juga kan kalau investasi bener, itu bener. Kita nunggu warisan orang tua aja.
3: Betul.

0: ya?
1: Lagi liat apa sih, Dek?
0: Ini, Kak, gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
1: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih? Coba deh lo lihat produk lokal. Gak kalah bagus kok.
0: Gak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gua kan pengennya yang glamour dan branded.
1: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan gak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh?

0: Kamu masih bersama Sawa Alia,
1: Ajeng Laili.
2: Iya, aja.
1: Berebut nih, berebut.
2: Excited ya.
3: Yes. Sultan Andara.
1: Oh, ganti ya,
0: Jeffrey Nicole.
1: Iya, ganti ya.
2: Hebat ya, kita undang narasumber beda-beda nih.
0: Nah, nomor 2 kita kan tadi udah ngebahas nih ya, salah satu hobi yaitu hobi gym.
3: Penuh.
0: Dan kita udah ngundang nih narsum satu yang emang hobinya juga nge-gym nih.
3: Gym banget lah pokoknya.
0: Iya,
3: ya.
0: Iya, pokoknya nge-gym banget lah orangnya. Nah, mungkin ini udah tersambung, mungkin kita say hi dulu kali ya. Hai, Kak.
4: Halo.
5: Halo, halo.
0: Oh, yeah. Alhamdulillah masuk. Alhamdulillah. Udah deg-degan soalnya. Halo Kak Adam, Kak Adam kan ya namanya ya?
2: Iya.
4: Iya benar.
0: Iya.
3: Oke, Adam. Halo Adam.
2: Halo.
5: Halo, halo.
2: Kak Adam udah gym belum Kak hari ini Kak?
4: Udah pagi.
0: Oh, udah. Ya. Oke.
3: Okay. Sayang membernya kalau enggak nge-gym nanti.
0: Ya udah mahal, bayar-bayar mahal ya kalau nge-gym pula. Nah, Kak Adam kan tadi udah nge-gym ya Kak hari ini ya Kak ya? Jadi kita mau nanya-nanya nih Kak tentang gym, apalagi kan buat teman-teman Pro 2 di sana mungkin lagi pengen nyoba-nyoba nge-gym kali ya. Nah, menurut Kak Adam sendiri gym itu lifestyle atau kebutuhan sih Kak?
4: Oke, mungkin kalau di awal-awal itu lifestyle dan kebutuhan bukan yang sama ya?
0: Sorry, maksudnya kayak cuman bahan makan instastory gitu-gitu buat pamer-pamer doang atau emang kayak harus banget nih kita olahraga setiap hari gitu.
1: Betul.
3: Dari sudut pandang lo yang memang udah nge-gym banget nih anaknya.
0: Iyor.
4: Oke. Oke, sebenarnya kalau awal-awal itu masih ya nyari validasi orang dulu lah. Tapi ketika udah lama gitu, udah setahun, dua tahun mungkin dan lebih, itu enggak nge-gym tuh kayak ada rasa yang kurang gitu. Kayak
2: jadi udah terbiasa
4: aja gitu. Kayak kalau enggak nge-gym tuh, kalau enggak gerak, entah nge-gym, entah lari, itu kayak ada sesuatu yang kurang. Jadi mungkin kalau menurut gua sih udah menjadi lifestyle gitu ya.
3: Jadi good habit Tuhan, juga ya.
0: Iya, habit jadinya. Nah, lu nih Kal, siapa tahu lu jadi kayak Kak Adam ini Kal.
3: Harus banyak tanya sama Adam sih Kal.
2: Kak, gua kan orang yang mau ikutan gym nih ya. Nah, untuk pemula nih, apa sih yang harus diperluin, perlu pakai PT enggak nih?
0: PT mungkin
2: PT, ya. Personal trainer.
0: Iya, awal-awal nge-gym
3: atau
0: tuh harus
3: perlu pakai
0: sih?
3: CV atau seluruhnya?
0: Beda ya, beda.
3: Beda.
4: Okay. Sebenarnya kalau misalnya PT atau kayak coach gitulah ya. Untuk awal-awal banget itu perlu. Setidaknya kalau misalnya bukan PT, bukan coach. Ada orang yang ngerti lah dengan alat-alat yang di gym kalian gitu. Jadi supaya ketika kalian datang kalian nggak buta-buta amat gitu dengan alat-alat yang di sana. Tapi kalau misalnya sudah tahu gitu, misalnya udah ada basicnya dulu, entah nonton YouTube kah atau nonton TikTok segala macam, udah tahu alat-alatnya itu dipakainya seperti apa, nggak apa-apa, dicoba aja langsung sendiri pun nggak apa-apa.
0: Betul.
3: Jadi sebenarnya peran coach di sini ya penting nggak penting ya, minimal lo harus research dulu lah, maksudnya harus cari tahu dulu ya kan.
2: Iya.
3: Gimana jadi bener, nanti bener. Pas lo dateng nggak terlalu buta-buta banget.
0: Benar, karena kalau kita salah pakai alat, gimana Kak?
4: Oh ya, mau nambahin sedikit sih.
0: Oke, boleh.
4: Ya kalau coach ini paling sebenarnya tadi kalau dikatain penting nggak penting, penting banget karena itu untuk melakukan olahraga gym atau ya workout di gym lah, itu emang harus ada
3: yang ngarahin ya,
4: pasan gitu lah dari orang yang sudah lebih ngerti. Kalau misalnya kita ujuk-ujuk datang tanpa ada kita ngerti apa yang kita lakukan, ya
3: sia-sia
4: nanti bisa
3: ya.
4: Jadi bukan sia-sia, nanti ada cedera malah.
3: Lebih bahayanya malah cedera.
4: Iya benar.
0: Soalnya ya beban sih yang diangkat ya kalau
3: terus juga ada step-step yang harus dilewatin sebelum kita ke alat-alat mungkin yang lebih berat gitu ya.
4: Benar.
0: Tapi gue penasaran sih Kak, kan orang gym tuh kan ya berotot semua ya. Tapi
3: kayak gue gini ya.
0: Nah, tapi rata-rata orang nge-gym itu pakai apa namanya, suntik ya? Suntik steroid kalau nggak salah ya, gue ngeliat di TikTok kayak gitu. Bener nggak sih Kak itu?
4: Oke, gini. Ya sebenarnya kalau tadi kan diomongin orang yang nge-gym tuh selalu berotot-berotot terus gitu.
3: Kering itu badannya ya, kering gitu
4: ya. Itu tuh sudah menjadi standar TikTok bukan standar media sosial lah. Kalau misalnya orang yang nge-gym tuh sudah pasti berotot, sudah pasti besar gitu badannya. Tapi ternyata enggak, ternyata kalau ketika kita nge-gym itu sebulan, dua bulan, tiga bulan ataupun sampai setahun pun perubahan yang terlihat itu belum sebesar itu gitu. Jadi emang kalau misalnya orang yang nge-gym, orang yang latihan ke gym itu dengan benar, dengan tidak memakai suntik-menyuntik ataupun obat-obatan terlarang lainnya, itu tidak akan sebagus orang-orang di sosial media. Itu di fase awal dulu, karena tubuh kita ini
3: punya memang porsinya masing-masing
4: mungkin itu ya? Tapi kalau misalnya hanya untuk kesehatan saja, tidak bisa mencapai tubuh seestetik seperti itu gitu.
0: Oke.
3: Berarti balik lagi dengan kebutuhan sebenarnya ya.
0: Iya. Kalau misalkan lo emang pengen nunjukin yang berotot banget, mungkin bisa. Tapi ya itu sesuai karena kebutuhan.
4: Setiap kan orang ketika ke gym itu gak cuma untuk membesarkan otot aja. Ada juga orang yang mau ke gym itu untuk melatih misalnya dia atlet gitu, atlet untuk olahraga sepak bola misalnya. Nah dia latihan ke gym untuk kecepatan dia, agility dia gitu, bukan untuk akut bebannya gitu. Jadi masing-masing orang yang datang ke gym itu tujuannya beda-beda gitu.
2: Nah untuk cara ningkatin massa otot itu sendiri gimana tuh kak? Harus gym aja atau ada makanan-makanan lain yang
0: atau
2: bisa?
0: Atau gym tiap hari tanpa rest gitu?
2: Iya,
4: benar-benar. Oke, jadi di fitness itu ada tiga pilar lah. Ada yang gymnya atau workoutnya atau olahraganya, yang kedua ini makannya, yang ketiga makan itu ada istirahatnya. Nah jadi di antara ketiga ini olahraga itu adalah pilar paling persentasenya paling sedikit lah gitu. Yang paling besar itu adalah di makanan, nutrisi.
0: Jadi nggak bisa makan bebas-bebas gitu ya kak ya?
4: Ya enggak, jadi bisa ada malah orang yang terlalu banget lah dia. 80%-nya itu adalah nutrisi dan 20%-nya ini adalah olahraganya gitu, workoutnya. Jadi emang makanan atau nutrisi ini sangat penting gitu, karena kalau kita nggak makan yang bagus, yang baik gitu, yang bernutrisi, kebutuhan yang dibutuhkan tubuh setelah melakukan olahraga itu tidak akan tercukupi gitu. Contohnya apa, misal proteinnya gitu, ketika kita olahraga otot kita itu membutuhkan protein yang lebih banyak gitu.
3: Iya.
4: Untuk recovery ototnya gitu. Jadi butuh nutrisi yang lebih bagus gitu.
0: Jadi itu siapa tadi?
3: Keluarkan masuknya protein harus dikontrol juga ya. Nah ngomong-ngomong soal protein nih, menarik juga nih pertanyaan yang ini nih ya. Biasanya kalau di tempat gyms itu, orang-orang nge-gym itu biasanya selain dia ya buat workout ya. Konon katanya jadi tempat buat jualan produk-produk protein.
0: Bener gak, Dam? Juga ya.
3: Menurut lo dengan statement ini bener gak?
4: Kalau produk protein itu bener. Karena kan tadi yang gue omongin 80%-nya itu ada di nutrisi kan. Jadi di tempat gym atau tempat olahraga lah, biasanya mereka ngejual protein-protein juga. Itu untuk ya penambahan pemasukan mereka lah. Sekaligus juga ya bikin orang-orang di gym itu gak perlu beli di luar gitu. Langsung aja ke gymnya masing-masing gitu.
0: Oke. Tapi kalau misalkan nge-gym nih, gue sebagai cewek kan ya, akhir-akhir ini kan mau nge-gym, tapi kayak kadang tuh minder gitu loh, karena baju gue tuh dikit banget yang buat olahraga. Kan sebagai cewek tuh kayak harus lucu-lucu gitu loh bajunya.
3: Gak boleh kan nge-gym pakai kardigan, boleh gak sih?
1: Gak ada larangan sih.
3: Cuma gak eye-catching aja nanti di Instagram.
0: Betul.
3: Ya sawah.
0: Jadi kan kadang tuh gue kalau misalkan mau nge-gym, ih tapi gue gak ada bajunya, gak jadi deh gitu. Jadi menurut lo outfit tuh
3: menentukan juga gak sih?
0: Iya gitu. Menentukan juga gak sih kalau mau nge-gym itu?
4: Ini Oke. Kalau misalnya outfit itu mungkin buat beberapa orang berpengaruh ya. Karena kalau kita pakai outfit yang bagus, mungkin di beberapa orang itu mikirnya, ih gue udah pakai baju gym nih, bisa lebih semangat gitu buat nge-gymnya. Tapi kalau buat gue sendiri sih, menurut gue outfit gak begitu penting. Karena kebetulan kalau misalnya gue nge-gym pun, kan pulang dari kampus gitu misalnya, pulang dari kampus, masih pakai kemeja, masih pakai jeans segala macam. Dan itu pun kalau misalnya lagi keadaan urgent banget, ya nggak apa-apa aja, sah-sah aja.
0: Oke, okay, berarti ya gue nggak apa-apa dong ya kayak kalau nge-gym pakai kaos biasa gitu ya. Gue nggak takut diintimidasi gitu loh sama orang-orang gym di sana yang lebih inilah dari gue gitu loh, nggak sih?
2: Pakai semenyamannya aja gitu ya.
4: Iya pakai semenyamannya.
0: Oke.
1: Tapi nih ke Adam, giliran gue mau nanya nih.
3: Boleh aja.
1: Kan katanya tadi kalau ke Adam sendiri itu pakai outfit yang nyaman gitu ya. Jadi nggak ada ketentuan outfit gitulah ya. Nah sebenarnya kalau untuk playlist lagu nih itu sebenarnya mempengaruhi nggak sama semangat lo? Iya benar. Mood ketika lo nge-gym gitu.
4: Itu pengaruh banget itu.
0: Oh pengaruh banget ternyata.
4: Kalau misalnya satu hari nge-gym nggak bawa headset aja, itu udah kayak, kenapa nggak bawa? Lapaknya ruin my day banget gitu. Tapi lo bikin harinya nggak baik gitu. Karena ya kalau misalnya mungkin bisa dicoba aja sama teman-teman kalau misalnya lagi olahraga, bisa nyanyi lagu entah Bernadia atau intinya lagu yang sedih lah. Itu biasanya kalau misalnya sedang tidak apa-apa, maksudnya sedang enjoy aja dengan menggunakan lagu itu, kita bakal lebih lemah lah bisa dibilang. Tapi kalau misalnya kita lagi sedih banget nih, lagi galau banget, pakai lagu yang sedih juga, nah itu malah jadi
1: semangat gitu ya.
4: Bicara makin semangat.
3: Tuh gitu Salwa. Okay. Lagunya.
0: Gua kira lagunya tuh lagu Naikila yang upbeat gitu loh, Kak. Ternyata harus lagu-lagu yang sedih. Salah playlist gua selama ini.
1: Ketika lo lagi sedih, lagu sedih.
3: Ketika lo lagi sedih lagi berantem nih sama pacarnya. Aduh. Gitu.
0: Kok bawa pribadi sih, kayak mana ini?
3: Oke, berarti
4: tergantung mood lah.
3: Intinya tergantung mood dan menurut Adam juga playlist menentukan juga ya. Nah, gue juga punya saran nih Dam. Kalau misalnya playlist lu mungkin bosen sama playlist yang itu-itu aja, lu dengerin radio kita dong.
0: Iya. Apalagi dengan suara-suara aku
3: dengan
0: ini.
3: Dengan suara sawah. Pasti yang biasanya lu ngangkat beban 7 kilo nih ya kan, jadi 70 kilo langsung di kanan kiri.
0: Gak deh, lebay terlalu.
3: Oke. Ini masih ngebahas soal gym ya. Tapi di luar outfit sama musik.
0: Apa tuh?
3: Kalau gym ini kan banyak banget manfaatnya selain lo buat ngejaga, sehat, buat kebugaran. Betul. Gitu ya kan. Nah, konon katanya nge-gym ini dengan gaya hidup sehat ini kita bisa bikin kita makin glow up.
0: Oh.
3: Wajah kita makin bersih, jarang breakdown ya ke mukanya.
0: Iya, breakout gitu-gitu.
1: Breakdown
3: gitu.
1: Agak parah ya Daru.
3: Ya udah parah banget kayak gua gini nih. Udah keling gosong. Break dance malah tuh mukanya tuh.
0: Nah, kalau gimana tuh? Kadang ada enggak sih ngerasain kalau pas nge-gym tuh badannya tuh jadi lebih sehat.
3: Lebih sehat, lebih glow up gitu, lebih glowing.
0: Bersih lah pokoknya.
4: Okay, jadi mungkin ini kan aku sebagai ini ya, sebagai apa ya, penghobi. Pelaku UMKM. Gym gitulah ya. jadi kalau misalnya aku menjawab tentang dari segi kesehatannya mungkin kurang tepat nih ya. Jadi mungkin bisa di koreksi ulang gitu ya. Tapi kalau dari pengalaman aku sendiri sih, kalau misalnya abis nge-gym, itu kan kita melakukan keringat gitu ya. Nah, ketika melakukan keringat itu membuat efek kita seger gitu. Nah, semakin kita merasa segar setiap hari, tubuh kita itu akan secara tidak langsung membuat relax gitu, entah muka otot wajahnya, sehingga recovery dan juga recovery di bagian wajah dan juga seluruh tubuh itu semakin baik gitu. Nah, jadi kalau misalnya nge-gym juga kan tuh dia membutuhkan nutrisi yang banyak gitu, membutuhkan protein yang banyak. Jadi semakin kita baik mengonsumsi protein, itu membuat tubuh kita itu tidak bergantungan dengan gula lah gitu, gula ataupun karbohidrat.
3: Yang manis-manis.
4: Jadi, jadi protein itu yang bikin otak kita merasa kita kenyang gitu. Jadi semakin banyak kita makan protein, semakin cepat kita kenyang. Otomatis semakin cepat kita kenyang, kita akan lebih sedikit gitu untuk makan karbohidrat gitu.
3: Iya benar.
4: Karena yang membuat yang bikin kita tuh break out atau break dance tadi katanya adalah
3: break down
4: gula gitu. Iya, di dalam
0: benar-benar.
4: Karbohidrat itu mengandung banyak sekali glukosa atau gula gitu.
3: Luar biasa.
0: Oke okay, deh, makasih ya Kak Adam ya, mungkin atas ilmu ya, barunya you, buat okay. Teman-teman Pro 2 juga yang pengen ikut nge-gym.
3: Nanti gue ya Adam lah.
0: Oke.
3: Okay. Tolong ya Adam, tolong Adam.
0: Iya, mungkin kita abis ini bisa nge-gym bareng kali ya Kak ya.
3: Salwa kayaknya semangat banget. Salwa.
0: maaf ya. Oke, kita tutup dulu mungkin teleponnya. Thank you banget ya Kak Adam.
3: Makasih
0: ya
3: udah nemenin
0: kita ya Kak. Thank you. Oke,
3: ya teman-teman,
0: kita udah ngobrol-ngobrol bareng Kak Adam tentang
3: Adam Kobluzer.
0: Tentang tips-tips buat nge-gym gitu. Jadi buat teman Pro 2 udah tahu lah ya kalau misalkan pengen nge-gym tuh apa dulu yang harus didahuluin.
3: Terus
0: gitu.
3: Masalah outfit tadi nih ya. Contohnya kayak Haikal juga nih, kalau mungkin awalnya mulai dengan lu FOMO ngeliat di sosial media.
2: Iya.
3: Gitu, tapi ada sisi positifnya juga karena FOMO-nya juga bagus gitu.
0: Ada manfaatnya
3: kan.
0: Ya. Jangan asal-asalan intinya.
3: Iya,
0: gitu.
3: Terus masalah outfit juga Salwa, ya kan okay. Kita jangan jadi orang yang minder karena ya balik lagi ke output yang mau kita dapat ya kan.
0: Iya, yes, betul. Gitu. Nah, jadi buat teman Pro 2 yang masih mau dengerin kita nih bahas tentang olahraga gym ini, bisa terus dengerin kita di 92,5 FM atau kamu bisa juga download aplikasi RD Digital ya, bisa dengerin kita di situ.
3: Atau nonton langsung di TikTok kita nih.
0: Iya. @pro2bdl.
2: Kita lagi live nih sekarang di
0: TikTok. Iya, kita masih temenin kamu sampai jam 10 malam nanti cuma di Hobby Space.
5: Explore your hobby.

0: Kalau kita mendengar kata beringin, yang terlintas seringkali hal-hal yang berbau mistis. Padahal, jika ditelusuri lebih jauh, beringin memiliki sejarah dan makna yang sangat dalam. Secara asal-usul, beringin dikenal sebagai pohon yang telah lama tumbuh di wilayah tropis, termasuk di Indonesia. Dan sering ditemukan di ruang-ruang penting seperti alun-alun atau pusat desa. Sejak zaman kerajaan di Tanah Jawa, beringin sudah ditanam di tempat-tempat strategis. Bukan tanpa alasan, tetapi sebagai simbol kehidupan dan perlindungan. Dalam kebudayaan Jawa, beringin dianggap sebagai lambang pengayoman. Artinya menjadi tempat berteduh, tempat perlindungan, dan simbol ketenangan bagi masyarakat. Salah satu contoh yang paling dikenal ada di Alun-Alun Kidul, Yogyakarta. Di sana berdiri dua pohon beringin kembar yang ikonik. Masyarakat mengenalnya dengan berbagai cerita dan tradisi. Salah satunya adalah berjalan lurus di antara dua beringin dengan mata tertutup, yang dipercaya sebagai simbol ketulusan hati dan harapan. Terlepas dari mitos yang berkembang, keberadaan beringin di sana tetap menjadi simbol yang kuat tentang keseimbangan, keteguhan, dan hubungan antara manusia dengan alam.
1: Di Tanah Jawa, kepemimpinan sejati diibaratkan seperti pohon beringin yang rindang. Akarnya menghujam bumi, batangnya kokoh menanggung beban, dan daunnya menaungi siapa saja tanpa pilih kasih.
0: Selain makna budaya, secara ilmiah beringin juga memiliki peran besar bagi lingkungan. Akar-akarnya yang kuat mampu menyerap dan menyimpan air sehingga membantu menjaga kestabilan tanah dan mencegah banjir. Dengan kata lain, beringin bukan hanya hidup dalam cerita dan simbol, tapi juga nyata memberikan manfaat bagi kehidupan sehari-hari. Jadi, dibalik kesan mistis yang sering melekat, beringin sejatinya adalah simbol kehidupan, perlindungan, dan keseimbangan. Menjaga beringin berarti menjaga warisan budaya, sekaligus menjaga lingkungan kita.

0: time for Flash Info.
1: Teman berdua, Flash Info kali ini datang dari seorang penyanyi Ariana Grande yang baru saja menunjukkan real support untuk anak-anak dan keluarga yang terdampak krisis kemanusiaan di Gaza, Palestina. Lewat yayasan barunya, Ariana diketahui memberikan dana darurat kepada Save the Children UK untuk membantu penyaluran bantuan bagi warga yang tengah menghadapi kondisi sulit, mulai dari pengungsian hingga keterbatasan akses kebutuhan pokok. Hal tersebut dikonfirmasi lewat unggahan Save the Children UK yang mengucapkan terima kasih atas kontribusi sang penyanyi. Itu dia flash info dari Senja Ataya. Untuk informasi menarik lainnya, kamu bisa akses di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital yang dapat diunduh di Play Store dan App Store. Flash Info, Pro 2F.

Siapa sih yang nggak tahu tentang FIFA World Cup? Ajang ini jadi panggung terbesar buat olahraga sepak bola di dunia. Ternyata FIFA World Cup pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Turnamen sepak bola ini diadakan setiap 4 tahun sekali dan selalu dinanti jutaan bahkan miliaran penonton dari seluruh dunia. Di ajang ini, tim-tim nasional dari berbagai negara bersaing untuk jadi yang terbaik. Enggak cuma soal menang atau kalah, tapi juga soal gengsi, kebanggaan negara, dan momen-momen dramatis yang sering bikin penonton ikut tegang.

0: terasa ya, ternyata udah 2 jam aja kita berempat nemenin kamu.
1: Dan terima kasih udah dengerin kita, respon, dan juga udah ketawa bareng. Dan gak lupa kita juga mau terima kasih ke tim produksi hari ini, ada Senja, Fitra, dan Rama. Terakhir dari kita,
0: let's defy share and express your willingness only with Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
2: Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu.
0: Sky di darat tetap.

0: Dalam setiap perhelatan Piala Dunia FIFA, maskot bukan sekedar pelengkap visual. Ia menjadi simbol identitas, karakter, dan kebanggaan suatu negara. Sejak pertama kali diperkenalkan, pada Piala Dunia FIFA 1966, kehadiran maskot telah menciptakan kedekatan emosional antara turnamen dan para penggemarnya. Mulai dari sosok singa, hewan khas, hingga karakter unik penuh makna. Setiap maskot membawa cerita tersendiri tentang budaya dan jati diri sebuah bangsa. Karena pada akhirnya, maskot bukan hanya tentang tampilan, tetapi tentang bagaimana sebuah negara memperkenalkan dirinya kepada dunia.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: 92,5 FM.

Pasti kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.

0: Handphone baru nih, gue liat-liat kemarin tas. Sekarang handphone, duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo? Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini. Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
2: Top judi online dari sekarang.
3: Top judi online dari sekarang.
4: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung. Pro 2 RRI.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, bolcast, di balik bola, di ball.

0: Udah, saya mau ampelannya, perkedel sama sayurnya masing-masing 5 ya. Semuanya dibungkus, dipisah-pisah pokoknya. Soalnya tuh mereka gak ada hubungan.
1: Eh, emang buat siapa dipisah? Bukannya kita nanti di rumah makan bareng ya, Pak?
0: Udah diem aja. Ini tuh biar higienis, biar lebih aman. Lagian banyak kok yang pakai plastik sekali pakai.
2: Hari gini masih pakai plastik. Faktanya, plastik tidak bisa terurai dan merusak bumi. Bahkan, sampah mikroplastik dapat masuk ke tubuh manusia melalui makanan.
3: Mbak, kalau dipisah-pisah kena biaya tambahan ya. Jadi per itemnya nambah 2.000.
0: Ih, mahal banget. Yaudah deh, udah. Nggak usah dipisah-pisah.
4: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
5: 90,5 FM.

manjau. Tapi bingung gak sih sama maknanya? Manjau sendiri memiliki arti berkunjung. Ini adalah tradisi masyarakat Lampung. Tradisi manjau ini beragam. Salah satunya adalah manjau atau kunjungan seorang calon pengantin. Dalam hal ini, calon pengantin pria ke rumah orang tua dari calon pengantin wanita. Kunjungan calon pengantin pria ini dapat dilaksanakan jika kedua belah pihak, baik dari pihak calon pengantin wanita maupun calon pengantin pria, telah mempunyai kata sepakat tentang pernikahan mereka. Dalam kunjungan ini dilakukan beberapa prosesi adat istiadat dan juga obrolan antara kedua belah pihak calon pengantin. Jadi, kamu udah siap manjau belum? This is 92.5.

0: salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun, saya Nanda Indira, Bupati Pesawaran, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua mendengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung. 2.

0: with you.
1: Yang ini belanjanya udah semua kan? Udah, kita gak usah ke Juli Mart lagi deh. Mahal parkirnya.
2: Tenang-tenang, Beb. Ini sosis, gula seperempatnya juga udah ada kok. Emang ada tukang parkir? Tadi aku gak lihat sih.
1: Biasanya nih ya, ada yang muncul tiba-tiba kayak jin.
2: Aduh, Beb. Itu mah jelas tukang parkir liar. Udah jelas ini ada tulisan parkir gratis. Jangan dibiasain ngasih tukang parkir liar. Kalau tukang parkir resmi nih, ada ciri-cirinya tahu. Catet ya, biar kamu gak lupa. Pertama, pakai seragam. Terus, ngasih karcis parkir yang ditandatangani sama dinas perhubungan. Nah, jadi sekarang lebih hati-hati lagi ya, Beb.
3: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
4: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun saya Ayu Asalasia, Bupati Waikanang, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung khususnya di Kabupaten Waikanang untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Terima kasih Nihan pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teman baik kamu, teman terbaik kamu. Kedua RRI Bantu Lampung.

0: udah pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh yang, kopinya yang ekstra gula ya, tambah juga susunya full.
0: Tadi kan kamu udah beli soda. Yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup sih yang.

0: belanjanya udah semua kan. Udah kita gak usah ke Juli Mart lagi deh. Mahal parkirnya.
1: Tenang-tenang Beb. Ini sosis, gula, seperempatnya juga udah ada kok. Emang ada tukang parkir? Tadi aku gak lihat sih.
0: Biasanya nih ya, ada yang muncul tiba-tiba kayak jin.
1: Aduh Beb, itu rumah jelas tukang parkir liar. Udah jelas ini ada tulisan parkir gratis. Jangan biasain ah ngasih tukang parkir liar. Kalau tukang parkir resmi nih ada ciri-cirinya tahu. Catet ya biar kamu gak lupa. Pertama pakai seragam, terus ngasih karcis parkir yang ditandatanganin sama dinas perhubungan. Nah jadi sekarang lebih hati-hati lagi ya Beb.
2: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
3: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
4: Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu. Kedua RI Bantul Lampung.

0: bisa datang tanpa peringatan. Hanya dalam beberapa menit, gelombang besar dapat menghancurkan segalanya. Jaga diri, antisipasi sejak dini.
1: 92.5 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: Akhirnya bisa ke Lampung.
1: Tadi tuh ya, gue sempet nyari di TikTok. Kalau ke Lampung katanya wajib banget nyobain sambal rampainya.
0: Apaan itu sambal rampai?
2: Rampai yang dikenal sebagai tomat rampai, tomat ranti, atau corn tomato adalah tanaman semusim yang berasal dari dataran rendah Peru. Sekilas mirip tomat biasa, namun jika diperhatikan, bentuknya lebih mungil dan pesonanya lebih lembut. Buah kecil berwarna cerah ini kerap hadir sebagai pelengkap cita rasa dalam berbagai masakan khas Sumatera, seperti pindang, sambal, dan aneka olahan tradisional. Di Pulau Sumatera, khususnya di Lampung, rampai bahkan lebih digemari daripada tomat biasa. Meski sering disalahpahami sebagai tomat kecil, rampai memiliki ciri khas tersendiri. Ukurannya hanya sebesar kelereng, dengan batang ramping, bercabang banyak, dan diselimuti bulu halus lembut. Bunganya tumbuh dalam tandan-tandan kecil yang indah, seolah menegaskan bahwa keindahan tak harus mencolok. Soal rasa pun berbeda. Tomat biasa cenderung manis dengan sedikit asam, sedangkan rampai memiliki rasa asam yang segar, membangkitkan selera, dan meninggalkan kesan alami yang khas. Rasanya belum resmi ke Lampung jika belum mencoba sambal rampai.

0: Lenyal, gak ada notif.
1: Nah ini dia notifnya.
0: Halo? Halo? Halo? Iya betul. Belum bisa, saya belum gajian. Belum bisa, belum saya bisa saya janjiin mas. Belum bisa mas. Ngerti gak sih kalau orang gak punya duit tuh gak bisa bayar? Ya udah, usah nelfonin lagi. Pusing deh. Gihan terus, tagihan terus. Kapan dapat jodohnya?
2: Oh. Jurnal-jurnal menyebalkan.
3: Eh, mau kemana itu?
4: Mas Franky, kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Gak seru banget sih.
5: Kamar udah dikunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh ini.
3: Hai, akhirnya jam 12 juga. Waktunya ngunci kosan. Hai, biarin aja lah yang di luar. Nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.

kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas di Pro 2 RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat malam, sampai jumpa. Sekali darat tetap di udara, sekali merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Inilah program Pro 2 Radio Republik Indonesia Bandar Lampung di udara melalui frekuensi 92,5 FM. Dilenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Rabu, tanggal 24 di bulan Juni tahun 2026. Dari studio saya Irma Nurdewi yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Selamat pagi teman Pradua. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, apa kabar teman Pradua hari ini? Senang sekali. Ada saya Irman Nurdewi yang hari ini akan hadir kembali dan menyampaikan program acara yang sudah disiapkan di 92,5 Pradua Bandar Lampung untuk hari ini, hari Rabu, tanggal 24 Juni 2026. Dari pukul 5 pagi ini teman Pradua sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat, teman Pradua akan ditemani di Spada. Selamat pagi teman Pradua. Kemudian dilanjutkan dengan informasi dan lagu-lagu yang bisa teman Pradua terus dengerin di Santai Siang yang akan hadir dari pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dilanjutkan dengan program acara Sore Ceria teman Pradua bareng dengan penyiar pelajar atau DJ Sorcer yang akan hadir juga nanti dari pukul 15 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kemudian malamnya ada jaga malam yang akan menemani teman Pradua dipandu dengan penyiar mahasiswa atau broadcaster academy dari pukul 19 hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat. Jadi pukul 19 kita gabung dulu ya ke Pradua Air Jakarta untuk dengerin musik live chat. Kemudian hadir teman-teman broadcaster academy dari pukul 20 hingga pukul 22. Dilanjutkan dengan cerita penutup hari sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat. Jadi hari ini dengerin terus dong 92,5 Pradua Air Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Wah, udah pagi nih. Ayam mana gak berkokok lagi. Ini Muli menganai, gak bangun-bangun. Bangun lagi Muli menganai. Keluarin radionya. Udah mati ya para radionya ini. Woi, bangun lagi woi. Lama bener. Udah jam segini.
2: Aduh, kesiangan lagi. Gara-gara semalaman nungguin aplikasi gak ada yang match.
1: Oh.
2: Gimana ini? Kosannya udah buka belum ya?
1: Paldi, udah siang ini, bangun lagi. Makanya kau malam suruh tidur tuh tidur. Jangan ngeband aja kerjaannya.
2: Paldi.
3: Iya. Ini mau bangun loh. Sabar. Ya kan aku ngeband juga buat kamu loh.
2: Oh.
3: Iya, ini bangun. Udah sih, kamu tuh gak usah teriak-teriak gitu. Gak enak didengar sama yang sebelah.
1: Anak ngigo kamu ini. Jam berapa ini? Bangun lagi.
4: Aduh, di mana semua data-data jurnal ini? Ngaret lagi nih pasku. Aduh, Pras, kamu melihat jurnalku tidak? Tidak. Tadi kan kamu taruh sana. Ah, yang benar, Pras. Iya. Ah, udahlah kita tidur saja. Ah, sudah. Ah.
1: Wah, yang satu ini kayaknya butuh terapi. Butuh dia ini kayaknya ke pemandian air panas natap.
2: Aduh,
1: anak kidah satu ini baru pulang. Liar bener. Dari mana aja kamu baru pulang jam segini?
2: Mas Frank ini kayak gak pernah muda aja. Dulu kan pulangnya malamnya lagi.
1: Waduh, yang satu ini Victor. Susah banget dibangunin. Ini saya takut lagi ngebangunin dia.
5: Apa?
1: Ya apa?
5: Apa?
1: Hah? Ya apa?
5: Hah? Apa?
1: Hah? Ya apa, Ge?
5: Hah? Apaan sih?
1: Akhirnya, Ujang Gajah sudah bangun semua. Waktunya saya ngidupin radio berarti.
6: 92,5 Pradua RRI Bandar Lampung, teman
7: terbaik kamu. Selamat pagi teman Pradua. Sekarang waktunya Pradua nemenin kamu dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam dengan berbagai informasi yang seru dan menarik. Pradua RRI Bandar Lampung,
8: teman terbaik kamu.
9: Teman terbaik kamu. Pradua RRI Bandar Lampung, teman sekolah kamu.
10: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Kajian pagi bersama Ustadz Irfan Rizki dengan tema keistimewaan sholat tahajud.
1: Sebisa mungkin jangan pernah tinggalkan sholat tahajud, karena sholat tahajud punya tiga keistimewaan yang tidak didapatkan di sholat sunnah kecuali sholat sunnah tahajud. Yang pertama, bagi siapa yang sholat tahajud, Allah akan angkat dia pada tempat yang terpuji dan Allah tempatkan dia di tempat tersebut. Yang kedua, orang yang sholat tahajud, Allah subhanahu wa ta'ala akan bimbing dia mendapat jalan keluar terbaik saat dia lagi punya masalah. Yang ketiga, orang yang sholat tahajud, Allah akan gugurkan dosa-dosanya, Allah akan maafkan kesalahan-kesalahannya, dan Allah akan membuat ia dijaga dengan penjagaan terbaik yang Allah jaga padanya. Jadi siapapun yang hendak menyakitinya, melukainya, Allah yang akan menjadi pelindung terbaik bagi orang-orang yang sholat.

0: Cobalah Bersabar oleh Ustadz Adi Hidayat.
1: Ustaz, saya tahun depan mau menikah dengan seorang akhwat. Orang tua sudah setuju, alhamdulillah. Kadar Allah beberapa hari lalu, ia memberi kabar bahwa ia sudah menerima lamaran ikhwan lain. Padahal ana sudah sabar menunggu dia selama 4 tahun. Masya Allah. Saya sabar menunggu dia selama 4 tahun tanpa komunikasi. Kita sudah capek-capek hampir 2 jam mendapatkan cahaya, antum jadi meredup lagi. Beri saya nasihat Ustaz agar saya bisa melupakan dia.
2: Yang baik akan ketemu yang baik lagi. Yang kurang baik bertemu dengan yang kurang baik lagi. Menurut Anda, dia yang terbaik untuk Anda. Menurut Allah, dia bukan yang terbaik untuk Anda. Yang untuk Anda, ada yang lebih baik lagi. Kadang jalan kehidupan yang telah Allah tetapkan bukan harus menentukan hasil sesuai dengan yang Anda inginkan, tapi Allah menetapkan sesuai dengan apa yang Anda butuhkan. Cari, masih banyak perempuan semuka bumi. Masa tidak ada yang cocok untuk Anda?

0: 1 menit dengan tema sediakan waktu untuk surga kita oleh Ustaz Adi Hidayat.
1: Ya, hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadis 233. Setiap orang yang melangkahkan kakinya menuju majlis ilmu, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Begitu dilangkahkan benar cara melangkahnya, niat ikhlas, maka langkah itu akan mempercepat langkahnya ia menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Jadi optimis dan berjuang. Makanya berjuang teman-teman, dari sekian pekan maka masa enggak ada satu waktu untuk belajar untuk surga itu. Antum itu diberikan 7 hari sepekan, 6 hari dipakai untuk dunia, masa 1 hari enggak ada untuk akhirat antum? Apa antum mau gunakan semua untuk urusan dunia antum? Antum akan tinggalkan, meninggal dunia semua ditinggalkan. Jadi aneh kalau yang sementara antum kejar-kejar, yang sifatnya abadi tidak disiapkan. Tanyakan pada diri anda, dari 24 jam itu berapa untuk akhirat anda? Pulsa akhirat terisi belum? Pulsa dunia kurang dikit.

0: dengan tema Merubah Rutinitas Menjadi Ibadah oleh Ustadz Abdul Somad.
1: Robah rutinitas menjadi ibadah.
2: Ya.
1: Bismillah. Oh, semua orang makan. Beda makannya, makan kita ibadah. Kenapa? Bismillah. Masuk WC, semua orang masuk WC. Semua orang buang air besar, buang air kecil. Tapi buang air besar kita menjadi ibadah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Tidur. Semua orang tidur. Hewan pun tidur. Tapi tidur kita ibadah. Bismika Allahumma. Melihat wajah di cermin. Semua orang bercermin. Semua orang di dunia ini bercermin. Tapi bercermin kita ibadah. Kenapa? Allahumma kama hassanta khalqi fahassan.
2: Harusnya buat umat Islam gampang banget ya nyari pahala ya Tate. Pokoknya pakai doanya dan mulai dengan bismillah gitu Tate.
1: Dengan menyebut nama Allah hati menjadi tenang. Dengan menyebut nama Allah menjauhkan diri dari maksiat. Dengan menyebut nama Allah merubah rutinitas menjadi ibadah.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung. 2 RRI.

0: time for Flash Info.
1: Selamat pagi teman Pro 2, Flash Info kali ini menghadirkan informasi perakiran cuaca untuk Provinsi Lampung di hari Rabu tanggal 24 Juni 2026 yang berpotensi di 12 wilayahnya ya, yang berdasarkan perakiran dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Wilayah berpotensi hujan ringan pada Lampung Tengah, Lampung Utara, Tulang Bawang, Tanggamus, Waikanan, Lampung Timur, Mesuji, Pesawaran, Tulang Bawang Barat, Pesisir Barat, Kota Bandar Lampung, dan Kota Metro. Sementara untuk Lampung Barat dan Lampung Selatan juga Pringsewu berpotensi kabut hingga berawan. Adapun prediksi suhu di Lampung berkisar antara 17 sampai dengan 30 derajat Celcius. Itu informasi dari BMKG Provinsi Lampung hari ini untuk Flash Info pagi ini teman kedua. Saya Irman Nuri pamit dan selamat mengikuti informasi selanjutnya yang juga bisa dapatkan di website kami di rri.co.id atau juga bisa unduh aplikasi kami RR Digital di App Store dan juga di Play Store. Juga jangan lupa untuk follow Instagram kita di @pro2bdl.
2: Terima kasih telah mendengarkan info terkini dari Pro2 RRI Bandar Lampung. Terima kasih telah mendengarkan info terkini dari Pro2 RRI Bandar Lampung.
0: Flash Info Pro2 FM. Teman terbaik kamu. Pro2 RRI Bandar Lampung.

0: 1 menit dengan tema sediakan waktu untuk surga kita oleh Ustaz Adi Hidayat.
1: Di hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadis 233, setiap orang yang melangkahkan kakinya menuju majlis ilmu, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Begitu dilangkahkan benar cara melangkahnya, niat ikhlas, maka langkah itu akan mempercepat langkahnya ia menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Jadi alkemis dan berjuang. Makanya berjuang teman-teman, dari sekian pekan maka masih ada satu waktu untuk belajar untuk surga antum. Antum itu diberikan 7 hari sepekan. 6 hari dipakai untuk dunia, masa 1 hari enggak ada untuk akhirat antum? Apa antum mau gunakan semua untuk urusan dunia antum? Antum akan tinggalkan. Meninggal dunia semua ditinggalkan. Jadi aneh kalau yang sementara antum kejar-kejar, yang sifatnya abadi tidak disiapkan. Tanyakan pada diri anda, dari 24 jam berapa untuk akhirat anda? Pulsa akhirat terisi belum? Pulsa dunia kurang dikit, isi-isi. Pulsa

0: pengajian 1 menit dengan tema Rezeki Tanpa Diduga oleh Ustaz Adi Hidayat.
1: Maka dikatakan seperti oleh Imam Hasan Al-Basri, aku tenang karena rizkiku yang menjadi jatahku tidak akan jatuh kepada orang lain, dan musibah yang bukan jatahku tidak akan menimpaku. Ini yang membuat kita tentram. Sehingga dalam soal-soal seperti itu juga ringan saja kita berbagi, ringan saja kita melepas apa-apa yang memang semuanya adalah milik Allah dan bukan milik kita.

dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

0: 9,5 Pro 2 Air Meter Lampung, teman terbaik kamu.
1: Yeay. Hai teman Pro 2, selamat pagi.
0: Selamat pagi teman Pro 2, apa kabar hari ini? Hari Rabu, teman Pro 2, tanggal 24 Juni 2026. Ada gue Imovani
1: dan gue Ica Diska.
0: Betul, kita berdua bakal temenin kamu teman Pro 2 di Spada dengan banyak informasi, banyak lagu bikin kamu semangat pagi hari ini. Betul. Dengan aktivitas yang bakal banyak banget gak sih?
1: Benar.
0: Oke, jadi terus dengerin ya 92,5 FM di App Store atau juga pakai radio kamu, boleh.

0: pagi teman Pro 2. Halo semuanya. Apa kabar? Hari ini udah pada bangun belum? Ya kan? Kalau misalnya kamu belum bangun kayaknya telat banget teman Pro 2. Karena kita udah siaran.
1: Iya, masa kalah sama kita kan?
0: Kita bakal temenin kamu dan bakal banyak informasi yang bakal hadir di pagi hari teman Pro 2. Ada beberapa kabar yang udah disiapin. Kabar-kabarnya yang akan hadir di pagi hari ini, pertama ada kabar terkait dengan Presiden resmikan Impres Jalan Daerah 2025. Ada 7 ruas jalan di Lampung beroperasi. Wow. Kabar juga teman Pro 2 apa nih?
1: Selanjutnya ada atlet tinju PON Lampung dianiaya pakai cangkul.
0: Waduh. Kayak mana informasi itu kita bakal kasih juga buat kamu teman Pro 2. Terus kabar terakhir adalah terkait dengan aksi damai masyarakat Lampung dukung program MBG. Makanya semuanya bakal kita kasih buat kamu lengkap.
1: Di
0: mana?
1: Hanya di Spada.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Spada, selamat pagi teman Pro 2.
0: Selamat pagi teman Pro 2. Halo semuanya.
1: Hai.
0: Oh, kalau pagi gini biasanya emang langsung bangun atau memang spesial pagi ini aja bangun pagi
1: spesial
0: banget?
1: Spesial pagi ini gue kayak langsung siap-siap mandi subuh gitu.
0: Biasanya lo bangun jam berapa ya bang?
1: Biasanya gue subuh, udah sholat subuh tidur lagi.
0: Iya sih, iya kan. Anak muda tuh emang gitu. Gue jujur yang masih merasa ya, masih muda.
1: Seumuran gak sih kita?
0: Iya kan, jadi sholat subuh terus kayak ada kesempatan sih sejam lagi gue tidur. Bener. Akhirnya tidur dulu bentar gitu ya. Kayak rugi gitu, gue gak tidur lagi.
1: Bener.
0: Gitu. Rasanya kayak ada yang sayang aja waktunya.
1: Bener, walaupun lagi kelas pun, kelas jam 7 tetap pokoknya harus tidur lagi.
0: Tidur lagi, kecuali ya kalau gue udah megang HP. Kadang langsung scroll. Iya kan, niatnya mau tidur. Niatnya tuh mau tidur lagi. Rencana-rencana itu hilang teman Bruno gara-gara nah kok udah jam 7 aja.
1: Bener, tapi biasanya mendekatin jam 7 itu malah ngantuk.
0: Iya kan?
1: Karena jadi kita kayak, scroll.
0: Bener, sebenarnya itulah ruginya kita juga ya, buang-buang waktu. Ya. Terus tapi pagi ini kamu enggak bakal rugi kalau dengerin kita. Kamu bakal temenin ya, ditemenin sama kita berdua bareng sama gue Ima Fani
1: dan gue Ica Diska.
0: Kita bakal kasih banyak informasi lagu-lagu yang bikin kamu semangat banget teman Pro 2 pagi hari ini. Ada lagu yang juga udah bikin semangat nih pagi ini udah disiapin buat kamu, jadi terus dengerin Pro 2 Bandar Lampung. Teman
1: terbaik kamu.

Kamu penasaran gak sih pena yang kau pakai sekarang dari mana asal-muasalnya? Penggunaan pena pertama kali diketahui berasal dari Mesir kuno oleh seorang ahli tulis Firaun. Pendeta agung di sana menggunakan bulu dengan ujung yang dikunyah sehingga menjadi filamen yang mampu menahan tinta sebagai media untuk menulis. Dalam perkembangannya, pena mengalami perubahan bentuk di bagian ujungnya yang berbentuk runcing tetapi memiliki celah untuk menyimpan dan mengeluarkan tinta. Pada abad ke-16, tangkai bulu burung digunakan secara luas oleh masyarakat sebagai alat tulis yang praktis. Dari sinilah, pena terus berkembang hingga sekarang.

0: 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Benar, teman Pro 2, pagi ini kita masih nemenin kamu ya kan di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Yang juga pagi hari ini udah banyak banget rencana ya kan. Mudah-mudahan semua rencana kamu bisa berjalan dengan lancar ya kan. Apa aja rencana lo hari ini sih, Ica?
2: Kalau gue hari ini udah siaran ini, yang pastinya gue bakal makan sih, Mi.
1: Jadi kalau bisa dibilang memang pagi itu sarapan. Tapi gue jujur sih, gue sebelum selesai kayak udah sarapan duluan deh ya. Karena gak kuat gue nunggunya jam 10 dong.
2: Benar.
1: Kayaknya kita jam-jam 7, jam 8 cari sarapan. Bener. Juga teman berdua sambil nemenin kamu. Kamu juga dong, jangan sampai lupa sarapan. Kalau sarapan tuh lu tipikal yang emang sering di skip atau ya harus banget nih pagi sarapan?
2: Kalau gue tergantung mood sih.
1: Tergantung mood.
2: Iya.
1: Tergantung selera juga. Tergantung keuangan juga.
2: Bener.
1: Ya kan, lagi ada duit oke lah ya. Kalau lagi gak ada, hemat dulu.
2: Bener. Kadang tuh ada saat-saatnya tuh kayak pengen makan terus gitu.
1: Oh iya, kadang kan tuh kayak semuanya enak ya rasanya.
2: Bener.
1: Tapi ada kalanya kayak semuanya gak enak ya. Tergantung juga sih emang teman Pro 2. Gimana kamu pagi ini kira-kira kamu mau makan apa yang enak ya kan. Tapi yang penting mudah-mudahan makanan kamu bikin sehat, bukan bikin sakit ya kan. Karena jujur gue berapa hari ini ngerasa sakit ya kan. Tapi itu menurut gue kayak salah satu apa ya, ya bisa dibilang kalau tadi lagunya malapetaka, ya bukan malapetaka juga sih. Tapi kayak ya ngerasa gak ini loh, gak happy gitu.
2: Bener, mungkin karena cuaca ya, jadi atmosfernya tuh rasanya beda.
1: Nggak
2: gitu.
1: Gak tau teman produk, kayaknya sekarang banyak banget yang lagi batuk-batuk.
2: Bener.
1: Pilek gitu ya, terus lagi demam. Bahkan itu menyerang itu kayaknya hampir semua umur.
2: Bener.
1: Dari anak-anak, kita yang udah remaja, dewasa, dan lain sampai yang agak lansia lah ibarat kata. Karena nyokap gue juga kena gitu. Batuk, pilek, aduh repot teman Pro 2 beneran kalau udah sakit ya. Betul. Kan kayak semua tuh jadi terhalang. Apalagi mungkin sakitnya sebenarnya gak diinginkan ya. Kalau misalnya kayak sakit tuh karena dipukul sama orang. Sakit.
2: Waduh, itu sakitnya ada bekasnya ya.
1: Iya bener teman Pro 2. Karena kalau apa ya bisa dibilang luka itu pasti akan terasa ya, entah itu luka secara fisik atau secara batin.
2: Betul.
1: Ya kan, karena kalau ngomongin soal dipukul teman Pro 2, ada seorang apa ya bisa dibilang atlet
2: benar, atlet tinju pon yang dianiaya pakai cangkul.
1: Gila sih, gue bayang pakai cangkul
2: itu gimana ceritanya, kok bisa gitu.
1: Ya ampun teman Pro 2, ini sebuah kabar yang cukup memukul juga ya, miris juga lah, karena atlet ini kabarnya udah lagi pelatihan lah gitu. Jadi ada seorang atlet tinju ya kan, binaan Partina Lampung teman Pro 2, yang diduga menjadi korban penganiayaan menggunakan senjata tajam itu di kawasan Pekor Wai Halim PKOR di Selasa pagi teman Pro 2. Ini hari Rabu. Aduh. Ya kemarin pagi
2: baru kemarinnya.
1: Benar. Jadi korbannya ini ketahui namanya adalah Ihwan Azhar.
2: Azhar.
1: Iya, dia tuh ngalamin luka loh. Di bagian apa? Kepala,
2: tangannya
1: gitu ya. Nah. Itu diduga katanya
2: diserang menggunakan cangkul oleh sejumlah orang di sekitaran daerah sana.
1: Banyak ternyata sejumlah orang.
2: Sejumlah orang.
1: Jadi pelatih boxing Partina ini Pak Cikal ya, ini menjelaskan bahwa peristiwa tersebut bermula dari insiden di hari Sabtu malam minggu, ceritanya teman Pro 2, sekitar pukul 8:30 malam lah ya kan, pukul 20:30 teman-teman BL lagi siaran tuh. Jadi saat itu atlet bareng atlet namanya Abi teman Pro 2 bareng sama si Ihwan ini melintas di depan warung dekat gantangan burung katanya di kawasan PKOR Wai Halim. Dan menurut Cikal, motor yang dikendarai sama mereka berdua sama Abi itu menghantam polisi tidur ya kan, hingga menimbulkan suara keras. Oh, si Abi sendirian posisinya ya kan. Si Abi ini motornya menghantam polisi tidur, ada suara gitu. Terus karena dia kan lagi buru-buru gitu mau rapat. Nah, pas lagi ya, ada apa? Suara tersebut, katanya Abi berhenti karena ada orang-orang katanya mengelontarkan kata-kata yang tidak pantas lah gitu, atau mungkin hinaan gitu, kata-kata kasar. Tapi di saat itu karena Abi ngerasa sendiri gitu ya, jadi dia takut ada pengeroyokan ya, hendak
2: melakukan pengeroyokan. Betul, karena lawannya waktu itu banyak, 4 orang.
1: Iya, rame kan. Jadi pergilah sendirian gitu. Terus dia setelah menerima laporan gitu kan dari anak didiknya, Cikal ini ngaku sempat mendatangi lokasi untuk menyelesaikan persoalan tersebut secara baik-baik.
2: Didatengin.
1: Betul. Tapi katanya warung
2: tapi lagi udah tutup, udah malam mungkin.
1: Udah
2: ya.
1: Malam mungkin ya. Nah, selanjutnya di hari Senin, beberapa atlet Partina Lampung itu datang lagi nih ke lokasi tersebut ya, untuk meminta penjelasan terkait dengan hinaan yang dilakukan terhadap Abi. Dalam pertemuan itu katanya hanya terjadi adu mulut aja, gak terjadi kekerasan fisik. Kayak ya ribut-ribut mulut gitu ya. Kenapa?
2: Benar.
1: Tapi
2: besok paginya lagi masih berlanjut.
1: Kenapa?
2: Situasinya memanas nih. Waktu si Abi ini menjemput si Ikhwan ini tadi di PPLP itu. Nah, keduanya ini diduga tiba-tiba dihadang oleh sejumlah orang yang membawa cangkul, parang, kayu gitu. Nah, akibat kejadian ini si Ikhwan ini tadi mengalami luka karena ternyata mereka diserang di sana.
1: Wow, jadi dia mereka diserang ya kan. Jadi kabarnya kan itu akhirnya mereka mengalami luka di bagian kepala dan tangan hingga harus mendapatkan perawatan medis juga di teman pro 2 gitu. Dan Cika juga mengungkapkan bahwa Iwan sendiri merupakan atlet yang bersiap ya untuk persiapan PON bela diri Manado 2026.
2: Waduh,
1: saya tampil ya. Kalau nanti nggak bisa ngebela Lampung gitu. Jadi berharap ya kan pihak-pihak tersebut juga dihukum seberat-beratnya karena udah merugikan properti di Lampung. Dan korban juga merupakan atlet yang lolos PON
2: bela diri Manado 2026.
1: Oke ya, kabar nanti kita lanjut lagi teman Pro 2. Masih banyak kabar selanjutnya yang mudah-mudahan pagi ini semuanya aman lah ya.
2: Jangan sampai ada malapetaka yang lain.
1: Jangan marah-marah teman Pro 2, happy-happy aja bareng sama kita berdua ya kan. Karena kita bakal kasih lagu yang bikin kamu tambah happy banget.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Saya Haji Bambang Iman Santoso, Wali Kota Metro, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026.

RRI. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Senjata tradisional Payan. Para ahli sejarah meyakini bahwa Payan merupakan senjata tradisional Lampung yang usianya paling tua. Peninggalan arkeologis di situs Purbakala Pugung Raharjo dan situs peninggalan Islam Benteng Sari menunjukkan bahwa senjata ini telah digunakan berabad-abad lamanya sebagai salah satu senjata bagi prajurit Kerajaan Tulang Bawang. Kami bangga menjadi Ulun Lampung.
1: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman.

0: 92,5 Pro 2 Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Rasanya sempurna banget hari ini, teman Pro 2. Halo, iya kan, semua rencana kita tuh bisa dijalankan dengan lancar. Bener. Gitu ya. Lu jujur gak sih ngerasa kalau sebenarnya tinggal di Lampung itu salah satu tempat yang nyaman banget? Iya sih?
1: Gue kan perantau ya, Mia. Selama ini ya cukup nyaman lah,
0: nyaman. Ya gue ngerasanya sih selama ini ya gue ngerasa nyaman gitu. Kalau misalnya di tempat lain tuh pengennya sih jalan-jalan aja gitu. Bahkan mungkin kalau keluar negeri pun, teman Pro 2 ya, kalau kelamaan di sana tuh kayak kurang sempurna rasanya.
1: Tetap kangen lagi sama Lampung.
0: Gitu, sama Lampung gitu ya. Apalagi kalau sempurnanya ini ditambah dengan jalan kita mulus semua. Iya sih?
1: Bener.
0: Makin sempurna.
1: Sempurna banget.
0: Sempurna banget. Karena kesempurnaan kita masih ada yang kurang ya kan. Kalau misalnya kita jalan masih jujur ya kan, suka kesandung ya kan, bahasanya itu ya, kayak masuk ke dalam
1: gredeg-gredeg,
0: masuk ke dalam lobang gitu ya.
1: Apalagi untuk pengguna motor itu kan kerasa banget, harus belok-belok menghindari lobangnya.
0: Dan itu kadang-kadang juga ngebahayain banget juga sih, ya kan, karena bisa jatuh gitu. Dan ini nih teman Pro 2 mungkin pagi ini udah berangkat ya kan ke tempat aktivitas, terus juga kamu yang harus agak sabar gitu ya, karena jalannya nggak semulus itu ya kan,
1: sama kayak kehidupan kita,
0: sama kayak kehidupan kita ada aja gitu ya, emang nggak mulus. Tapi ada kabar baik nih teman Pro 2, kabarnya ya jalan-jalan di Provinsi Lampung katanya bakal ada penanganan sih.
1: Wah.
0: Gitu, karena presiden sendiri ini meresmikan Inpres ya, jalan daerah 2025 yang ada 7 ruas di Lampung, jalan di Lampung itu kayaknya beroperasi teman Pro 2.
1: Akhirnya beroperasi setelah dari tahun kemarin berarti.
0: Iya,
1: ya.
0: Iya betul. Kabarnya gimana nih, Cak?
1: Nah, kabarnya itu Presiden kita Prabowo Subianto itu meresmikan hasil pengembangan program instruksi Presiden Inpres Jalan Daerah tahun 2025 secara serentak di 37 provinsi pada Selasa 23 Juni 2026.
0: Kemarin ya. Jadi emang peresmian itu sebenarnya dipusatkan di Kabupaten Sampang, Jawa Timur, teman Pro 2. Tapi diikuti nih secara daring ya oleh seluruh gubernur, termasuk juga Gubernur Lampung ya, adalah Bapak Kiai ya, maksudnya Kiai Rahmat Mirzani Jausal bersama dengan jajaran dari Balai Keraton. Jadi ternyata nih teman Pro 2, kalau dari informasi, kalau di Provinsi Lampung itu ada sebanyak 7 ruas jalan yang katanya total panjangnya penanganannya ada 19,48 km. Itu diresmikan bakal siap dimanfaatkan oleh masyarakat. Beberapa tempatnya itu banyak sih ya, kayak apa jadi?
1: Itu ada SP Korpri Purwantani, terus ada SP Korpri Purwantari 2, terus ada
0: Perukun, apa itu? Perukun Udik Talas sampai Ketan Talas, Skincau
1: juga,
0: Sedayu sampai dengan Tugu Papak ya. Kemudian Raman Aji di
1: Kota Raman.
0: Kalau untuk di Bandar Lampung itu di jalan
1: ada di Tekucik, di Tiro.
0: Ya, betul. Jadi secara keseluruhan terdapat 15 ruas jalan di Provinsi Lampung yang masuk dalam proses Inpres Jalan Daerah tahun 2025 dengan total panjangnya penanganannya yaitu mencapai 51,1
1: km.
0: Dan Presiden juga ya, Pak Presiden tuh dalam sambutannya menekankan bahwa memang pembangunan daerah itu jalan ya sepanjang 1.151 km yang udah rampung dikerjain itu sebuah langkah strategis ya untuk memperkuat konektivitas nasional sekaligus juga mendorong pertumbuhan ekonomi hingga ke pelosok daerah, bener gak sih?
1: Bener lah.
0: Karena itu kalau kita mau jalan-jalan di Lampung ya, kayak tempat wisata cakep-cakep, indah-indah, tapi kita mau kesana males gara-gara
1: bener.
0: Jalannya.
1: Iya benar. Jadi kayak misal kalau gue lagi liburan atau lagi weekend gitu kan, ayo dong ke pantai gitu, ayo kita jalan-jalan kemana. Udah malas atau bete duluan gitu karena jalannya
0: kayak sulit ya kan,
1: sulit diakses gitu.
0: Bisa dibilang kita bawa kendaraan kayak aduh bakal rusak nih kadang-kadang. Iya kan, apalagi mungkin kalau pas zaman kita bukan zaman musim ya, musim hujan gitu kan.
1: Benar-benar.
0: Becek dan lain-lain gitu. Jalan yang baik itu merupakan bagian dari strategi ketahanan nasional juga, swasembada pangan, energi dan air yang membutuhkan dukungan sistem distribusi yang lancar gitu ya. Sampai dengan hasil produksi bisa menjangkau masyarakat secara efektif. Itu diungkapkan juga sama Pak Presiden, teman Pro 2. Jadi mudah-mudahan sih semuanya nanti bisa dibenerin sih. Gue berharap jujur ya enggak ada lagi lubang.
1: Iya, benar sih.
0: Apalagi lubang di hati ya.
1: Benar.

0: Lagi ngapain sih scroll sosmed terus?
1: Iya nih, lagi nyari-nyari kampus. Pusing banget mikirin mau kuliah di mana. Pengen kampus yang keren, tapi tetap islami dan gak ngebosenin.
0: Wah, sama tuh. Aku pengen yang suasananya adem, banyak kegiatan, tapi juga punya jurusan yang top.
1: Bentar-bentar. Nemu nih, UIN Raden Inta Lampung. Kampus PTKIN paling lestari, vibes-nya tuh islami tapi kekinian.
0: Emang ada jurusan apa aja di situ?
1: Banyak, ada 8 fakultas. Dosennya profesional, fasilitasnya lengkap, dan lingkungan kampusnya tuh bener-bener nyaman banget kelihatannya.
0: Wah, fix sih, perlu dikepoin. Kampus hijau, islami, tapi tetap global. Kayaknya itu banget sih yang aku cari.
1: Yaudah yuk, daftar bareng ke UIN Raden Inta Lampung. Belajar, berkarya, dan jadi generasi inspiratif. Bingung.

Nomor 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia,

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.